0: Inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Rudi Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
2: Di situasi kita harus mengambil langkah dan juga tidak membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang pintar-pintar jalan atau saya berusaha keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan dengan sulit, sehingga kemudian tidak terlalu permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program yang cita-cita, 19 program prioritas dan juga program-program lain. Sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus dicoba, yang asli, kemampuan, kemudian bagaimana ekologi, hilirisasi ke depan, dan semuanya tentunya butuh pengawalan.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
3: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pemulihan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail, dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misal nih bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 7.30 kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dan juga menyampaikan komentar dan opini Anda. Melalui kopi Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Sekaligus nanti kita juga akan membahas bebas pungli dan maladministrasi pendengar pada Pontianak Menyapa pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar, dan kami menantikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734987 dalam program Kopi Anda. Pendengar, pemberantasan pungutan liar atau pungli dan maladministrasi ini merupakan fondasi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Tentunya praktik-praktik penyimpangan yang menyimpang seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial ya, tetapi juga mencederai rasa keadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal juga menjadi harga mati ya, agar setiap layanan dasar mulai dari perizinan, sektor pendidikan hingga administrasi kependudukan ini dapat diakses secara adil tanpa adanya beban biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Sementara itu, di Kota Pontianak sendiri pendengar, kondisi menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, dari pemerintah kota melalui tim Sabar Pungli maupun pengawasan aktif yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Kalimantan Barat untuk menekan celah korupsi, gratifikasi, serta penundaan berlarut dalam pelayanan publik. Dan berbagai langkah preventif seperti digitalisasi layanan dan pemantauan ketat pada momen-momen rawan seperti masa penerimaan murid baru terus dioptimalkan. Kendati demikian, tantangan di lapangan tetap masih ada sebagaimana terungkap dari beberapa kasus pelanggaran oknum di sektor pelayanan yang langsung ditindaklanjuti secara tegas oleh aparat penegak hukum guna memberikan efek jera. Untuk itu pendengar, nanti akan kami bahas pada Pontianak Menyapa pukul 8 nanti ya, bebas pungli dan almal administrasi. Untuk itu, sebelum kita mulai Pontianak Menyapa, kami juga menantikan komentar dan opini Anda melalui tema kita pada pagi hari ini mengenai pungli dan juga maladministrasi. Tetap bersama kami di sini pendengar di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

pendengar mengenai pungli dan juga maladministrasi. Masih akan kita bahas dalam kopi Anda, komentar dan opini Anda kami nantikan. WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kondisi di Kota Pontianak sendiri menunjukkan komitmen yang kuat ya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah melalui tim Sabar Pungli maupun pengawasan aktif yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Barat untuk menekan celah korupsi, gratifikasi serta penundaan berlarut dalam pelayanan publik. Nah, salah satu komentar dari pendengar kami ya, siapa tadi ini? Bapak Agung yang ada di Sungai Jawi. Baik, sebagai warga Pontianak tentunya mengapresiasi ya langkah pemerintah dan juga ombudsman terus siaga mengawasi pelayanan publik agar bebas dari pungli, tapi pada kenyataannya di tingkat bawah masih saja ada celah kecil seperti urusan lapangan dan oknum sektor tertentu. Wah, parkir liar juga pendengar ya. Kemarin saya sempat dapat pengalaman yang tidak mengenakan ya mengenai salah satu lokasi parkir liar begitu ya. Ini juga termasuk pungli pendengar ya. Betul sekali ya. Dimana tentunya seharusnya ya pengaduan harus benar-benar transparan dan pelaporannya dilindungi supaya masyarakat kecil tidak takut bersuara ketika menemui pelayanan yang berbelit-belit atau dimintai biaya yang tidak resmi. Baik, terima kasih Pak Agung telah bergabung bersama kami. Dan untuk itu pendengar, nanti akan kami bahas lebih lanjut ya di dalam Pontianak Menyapa. Pagi ini kita akan bahas bebas pungli dan maladministrasi. Akan hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Kalbar, Marini SIPMH, dan juga Akademisi FISIP Untan Dr. Edi Erdi MSI. Untuk itu pendengar, nanti akan dipandu oleh rekan kami Viko Alhadi dan dapat Anda simak melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Fiko Al-Hadi, hadir bersama Anda di pagi hari ini. Dan kami hadirkan perbincangan di pagi ini mengenai bebas pungli dan juga maladministrasi. Pelayanan publik yang ada di negara kita, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, terus berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap publik dari segala aspek, dari segala sisi, terus diperbaiki dan juga dibenahi. Namun gimana kita mengarah agar bisa terbebas dari pungli dan juga maladministrasi? Di pagi ini kami membahasnya. Sudah bersama kami Kepala Keasistenan Penerimaan dan juga Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, Ibu Marini SIPMH. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Marini.
1: Waalaikumsalam Mas Fiko. Baik. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar sehat Ibu ya?
1: Sehat.
0: Terima kasih Ibu sudah hadir ke RRI. Kemudian akademisi dari FISIP Untan, Dr. Erdi. Assalamualaikum Pak Erdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Erdi sudah hadir. Kayaknya senang karena Indonesia menang nih Pak ya?
2: Ya, Indonesia lawan Thailand lawan
0: Indonesia.
2: Oh, bukan Belanda ya.
0: Bukan.
2: Oke. Saya kira Belanda.
0: Terima kasih Pak Erdi ya. Sudah hadir juga ke RRI dan kami persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak Bebas Pungli dan juga Maladministrasi. Kami bahas di kesempatan pagi hari ini. Baik, kami ke Ibu Marini dulu, bagaimana Ombudsman melihat sistem pelayanan publik yang ada di Kalimantan Barat hingga hari ini?
1: Baik, terima kasih Mas Fiko. Kalau terkait dengan bagaimana pelayanan publik di Kalimantan Barat dari kacamata Ombudsman sendiri, sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman RI ini diberikan kewenangan untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik dan pemerintahan seperti itu yang sumber anggarannya dari APBN atau APBD. Nah, secara garis besar kami adalah pengawas nih. Nah, ada dua hal gitu ya yang kami awasi bentuknya. Yang pertama terkait dengan pengaduan masyarakat. Jadi pengawasannya melalui pengaduan masyarakat, ya ini bahwa Ombudsman menerima laporan mengenai dugaan maladministrasi terkait dengan permasalahan pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah bentuknya adalah pencegahan maladministrasi. Seperti itu. Kalau kita lihat berdasarkan penerimaan laporan masyarakat, setiap tahunnya memang khusus di Kalimantan Barat ini memang semakin meningkat jumlah penerimaan laporan masyarakat, namun demikian belum tentu mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan pelayanan publik. Bisa saja dampak kenapa meningkatnya laporan tersebut karena masyarakat mulai melek nih. Mulai melek terkait dengan permasalahan pelayanan publik yang bermasalah seperti itu. Jadi ini adalah partisipasi masyarakat tadi demi untuk penyelenggaraan pelayanan publik lebih baik. Jadi bukan berarti laporan masyarakat yang meningkat maka permasalahan pelayanan publik itu juga tinggi gitu. Tidak juga. Nah, karena apa? Kami juga
0: bukan berarti masih banyak persoalan dalam pelayanan publik karena banyaknya laporan.
1: Iya, betul. Karena apa itu masih perlu didalami lagi lah seperti itu. Karena kami memang kalau untuk penerimaan laporan masyarakat, mungkin karena secara geografis Pontianak, Kuburaya itu terdekat dengan kantor kami seperti itu, maka permasalahan yang terbanyak juga di daerah itu. Tapi saya apresiasi kepada penyelenggara yang baik itu kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya itu mereka ketika ada laporan masyarakat itu gerak cepat gitu. Kooperatif gitu terhadap Ombudsman. Nah, itu luar biasanya gitu. Kemudian sisi yang kedua pencegahan maladministrasi. Jadi setiap tahunnya Ombudsman ini selalu mengadakan yang namanya kalau dulu kita menamainya kepatuhan pemerintah daerah, kementerian lembaga terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009. Kemudian sejak tahun 2025 kita ubah namanya berbeda variabel dan indikatornya ada perbedaan itu namanya penilaian maladministrasi penyelenggaraan publik yang outputnya adalah opini. Nah di situ kita menilai setiap pemerintah daerah, kementerian lembaga se-Indonesia. Nah dari hasil itu memang kalau untuk pemerintah daerah sendiri ada beberapa yang opininya sangat baik seperti
0: Itu. Kalimantan Barat masuk kategori baik sangat baik atau gimana pelayanan publik hingga hari ini, Ibu?
1: Kalau kacamata ombudsman dari sisi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik atau kita nilai kepatuhan, kita memberikan penilaian itu berdasarkan pemerintah daerah. Baik itu Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak gitu ya. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat merah kuning hijaunya itu sudah kira-kira kalau untuk tahun 2024 itu sudah di kepatuhan hijau seperti itu.
0: Oke, baik. Namun meski hijau, apa yang masih menjadi persoalan dalam pelayanan publik saat ini?
1: Yang menjadi persoalan kompleks ya, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor ya, kenapa permasalahan pelayanan publik itu muncul. Yang pertama terkait dengan bagaimana SDM-nya gitu. Bagaimana SDM-nya, mental SDM-nya, integritasnya, kemudian profesionalismenya, kemudian kompetensinya seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga terkait dengan regulasi gitu. Mungkin ada beberapa regulasi yang memang masih memerlukan turunan dari regulasi yang lebih umum gitu. Kemudian di tingkat aplikasi ini masih juga ada kendala yang dilaksanakan oleh pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik itu.
0: Regulasi misalnya apa ini, Bu? Turunan yang belum sampai ke level daerah ini.
1: Ya, mungkin ada misalnya ada undang-undang seperti itu, ada undang-undang, kemudian turunannya ada perda gitu ya. Harusnya kan ini bersinergi, energi, maksudnya tidak boleh ada yang bertentangan, tapi di tingkat bawah setelah diturunkan ternyata mungkin ada hal-hal yang masih memerlukan diskresi dan diskresi itu juga masih perlu dipertanyakan gitu.
0: Oke, baik. Artinya regulasi yang masih bisa dikatakan penafsirannya atau belum bisa dijalankan, ini yang menyebabkan adanya maladministrasi.
1: Ya, salah satunya demikian ya, karena kami juga sering menerima laporan masyarakat terkait dengan permasalahan ini, dan menurut kami, hemat kami gitu ya, ternyata regulasi ini tuh harus belum menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat gitu. Dalam hal misalnya contoh pelayanan tertentu gitu ya. Misalnya pelayanan A gitu. Ketika masyarakat menyampaikan persyaratan hingga membayar PNBP gitu. Itu kan dianggap dia sudah memenuhi persyaratan.
0: Harusnya selesai.
1: Seharusnya di regulasi itu menyatakan 30 hari gitu ya. Ketika persyaratan itu dipenuhi, maka sudah harus ada keluar output atau produk dari penyelenggara pelayanan. Nah, kemudian ternyata hampir tidak bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari. Ketika kami konfirmasi ternyata banyak hal, misalnya SDM-nya terbatas seperti itu ya. Kemudian konflik di dalamnya seperti itu. Artinya kan jangka waktu yang dituangkan dalam regulasi itu kurang relevan gitu dengan kondisi kekinian atau kebutuhan masyarakat, kemudian dari internal dari si penyelenggara itu.
0: Oke, masih ada berarti problem di lapangan, di tengah-tengah masyarakat.
1: Pastinya, karena kalau dilihat dari angka statistik laporan masyarakat yang kami terima, itu hampir tiap tahun meningkat. Yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat hari ini tercatat sudah 640 agenda untuk baik itu konsultasi, laporan masyarakat, respon cepat ombudsman maupun investigasi atas prakarsa sendiri yang tercatat di statistik Ombudsman Kalbar.
0: Oke, baik, kami beralih ke Pak Erdi. Masih saja problem pelayanan publik, Pak, dirasakan masyarakat kita, Pak Erdi.
2: Ya. Pertanyaannya,
0: mengapa masih ada keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, Pak?
2: Siap. Iya, iya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tak bisa jawab.
0: Mengapa masih ada keluhan terhadap pelayanan publik?
2: Baik. Saya setuju apa yang disampaikan Bu Marini tadi. Ini karena masyarakat itu semakin mudah mengakses dan menggunakan, karena hampir semua pelayanan publik di Indonesia itu sudah terkoneksi dengan sosial media, artinya pelayanan yang online, sehingga semakin mudah untuk diakses. Itu sehingga dalam proses itu maka ditemukanlah hal-hal yang mungkin belum sempurna, sehingga diberikanlah apa namanya pelaporan itu kepada ombudsman. Jadi itu, jadi kita juga faham bahwa masyarakat sudah paham bahwa ombudsman itu adalah lembaga pengawas. Jadi artinya gini, dulu terkenal dengan istilah jeruk makan jeruk. Nah, dia tidak lagi, jeruknya sudah di luar. Artinya ketika menemukan pelayanan yang kurang optimal, masyarakat dengan teknologi tadi bisa menyampaikannya secara langsung melalui apa namanya
0: gadget
2: yang mereka pegang. Kemudian ini disambut oleh pihak ombudsman dengan menyediakan layanan itu sehingga bisa connect. Sebab kalau dilapor dengan misalnya ini contoh wali kota OPD itu yang disebut jeruk makan jeruk,
0: yeah.
2: Sehingga masyarakat mencari jalan yang terbaik dalam rangka menyelesaikan apa tadi itu layanan, kalau dulu kan kepatuhan, sekarang namanya opini, tapi nilainya sama aja itu, yang rendah itu merah.
0: Harusnya kan tidak ada lagi keluhan, Pak.
2: Oh, enggak bisa, pasti. Mengapa? Kalau tidak ada keluhan, berarti manusianya statis. Nah, ini pelayanan publik, kualitas pelayanan publik itu sesuatu yang dinamis. Artinya semakin maju masyarakat, maka tuntutan untuk lebih sempurna itu semakin tinggi dan tidak akan berhenti untuk melakukan apa namanya tuntutan yang lebih baik itu, sehingga dia ya, sebagai bagian dari dinamisme kehidupan manusia. Nah, kecuali yang kedua, mengapa itu terus terjadi? Karena kita ini negara demokratis. Nah, negara demokratis itu membuka semua peluang. Beda dengan di Korea Utara, tidak berani orang, kan gitu. Kalau di Indonesia, ya Jokowi aja dibully sama mereka. Rocky Gerung dibully, tidak ada masalah, kan gitu.
0: Oke, di mana pada akhirnya pelayanan publik itu pada fase sempurna, Pak? Kalau sekarang kan kita udah sistem teknologi, canggih, dan sebagainya.
2: Ini menuju, jadi begini, ketika apa yang disampaikan oleh publik dapat ditindaklanjuti oleh ombudsman, itulah nilai kesempurnaannya. Semakin banyak, jadi artinya gini, ketika yang masuk berapa tadi Bu Marini, 400
0: laporan
2: bisa ditindaklanjuti 499, masa tinggal satu kita bilang mereka enggak bisa menyelesaikan? Artinya kan ada tindak lanjut. Biasanya ombudsman menyurati, kalau nanti bisa disampaikan oleh Bu beliau sebagai orang ORI, Kaper, Kalbar, jadi bisa dijelaskan, sehingga kalau belum ditindaklanjuti terus itu datang terus itu surat cinta dari ombudsman, risau juga orang yang punya kantor tuh kan, kali itu. Jadi artinya ketika dapat ditindaklanjuti, diselesaikan, itulah upaya untuk menyempurnakan pelayanan publik yang semakin dituntut untuk semakin berkualitas, karena kehidupan manusia yang bersifat dinamis.
0: Oke, sekarang itu sudah serba canggih malah, Pak,
2: ya.
0: Pelayanan-pelayanan publik yang dihadirkan oleh negara.
2: Iya.
0: Harusnya kan tidak ada problem lagi terhadap pelayanan publik.
2: Problemnya tuh masyarakat ini kan ada jutaan. Kita kemarin itu saya lihat 287 juta berapa kan. Itu semua, itu kalau bicara pendapat, bicara tuntutan, yang tuntutan 287 juta juga, artinya apa? Tidak bisa juga kita seragamkan dengan kehidupan yang demokratis seperti ini, ya bagaimana pemerintah. Artinya gini, sama-sama berusaha nih. Jadi hadirnya ombudsman itu sebagai watching dari pihak luar. Nah, sementara di dalam itu juga sebetulnya ada yang kita sebut inspektorat itu, itu juga melakukan apa? Inilah ditemukanlah. Nah, cantik sekali kalau ke depan ombudsman dan inspektorat itu tidak usah jauh-jauh, dekat-dekatan aja. Nah, tapi jangan sampai membuat peluang untuk melakukan apa namanya yang seperti di mana? Yang lapas Cibinong, Cibinong ya, lapas Cibinong itu. Jadi kedekatan itu bukan untuk melakukan apa namanya sinergi dalam melakukan berbuat tidak maladministrasi tadi, tetapi sinergi dalam rangka saling mengecek. Jadi independensi institusi menjadi kunci dari upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat berkualitas, pelayanan yang berkualitas.
0: Baik, kami beralih ke Bu Marini lagi dan sambil juga mengundang, mempersilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Bu Marini, di era sekarang sudah serba canggih, pelayanan publik yang dihadirkan negara harusnya tidak ada lagi persoalan, apalagi hadirnya pungutan liar atau pungli, Bu Marini.
1: Iya, idealnya sih memang demikian ya, Mas Fiko ya. Kita berharap tidak ada pungli gitu ya dalam berbagai sektor pelayanan publik gitu, itu yang diharapkan. Apalagi dengan digitalisasi pelayanan publik gitu ya. Berharap pelayanan publik itu cepat, ramah seperti itu ya, sesuai standar pelayanan publik gitu. Namun demikian tuh kan ada tantangan gitu ya, tantangan bagaimana pelayanan publik itu bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya penilainya yang utama tuh masyarakat gitu, sebagai pengguna pelayanan publik gitu, yang bisa menilai baik atau buruknya sebuah pelayanan itu. Karena kalau kita menilai sendiri, diri kita sendiri kan bisa saja keliru gitu. Jadi kita memandang diri kita sendiri dari sisi kacamata orang lain seperti gitu. Demikian pula halnya pelayanan publik, saya berpikir baik tidaknya itu tergantung dari masyarakatnya. Idealnya memang demikian, sudah bebas pungli. Namun demikian tuh kan banyak hal, faktor-faktor kenapa pungli itu masih saja terjadi gitu. Kalau di ombudsman sendiri terkait dengan maladministrasi ya, karena ombudsman itu memang secara tugas dan kewenangannya kami menilai ada tidaknya maladministrasi dalam pelayanan publik. Kemudian di breakdown lagi, di ombudsman itu maladministrasi dipilah lagi menjadi 12 jenis, diantaranya penerimaan imbalan. Nah, mungkin bisa dikategorikan pungli itu masuk ke dalam tadi penerimaan imbalan seperti itu. Di ombudsman juga hampir tiap tahun kita menerima laporan terkait dugaan maladministrasi. Memang banyak hal ya, yang pertama terkait dengan tadi kenapa pungli dalam hal ini masih sering terjadi, salah satunya adalah tadi integritas atau SDM. Yang kedua bisa saja kultur dari organisasi itu, dari kultur organisasi bahwa menganggap pungli itu hal yang biasa karena itu suka sama suka gitu. Jadi masyarakat ingin cepat gitu ya memberikan sejumlah imbalan, kemudian pengguna penyelenggaranya juga senang gitu dikasih imbalan. Sekali lagi itu. Kemudian
0: tapi sistem kan sudah terbangun nih sebenarnya. Iya, sistem itu, digital bahkan.
1: Betul. Sistem digital itu hanya tools, hanya alat gitu. Seringkali memang kalau dalam pelayanan publik itu semakin kesini teknologi sudah semakin canggih gitu ya, sudah digitalisasi, memudahkan. Namun demikian tidak semua masyarakat yang bisa mengakses itu. Ada sebagian mungkin gitu ya yang belum terkoneksi dengan internet, itu kan tantangan ke depan gitu.
0: Iya.
1: Kemudian yang namanya pelayan publik walaupun sudah digitalisasi, ada hal-hal misalnya pelayan publik yang masih harus bersentuhan dengan penyelenggara. Misalnya kalau kita mau ngajukan pendaftaran tanah pertama kali atau pembuatan sertifikat gitu ya, itu sudah digitalisasi misalnya. Pendaftarannya misalnya sudah digital, tapi ketika dilakukan pengukuran mau tidak mau ada harus bersentuhan dengan penyelenggara. Jadi artinya hal itu masih terbuka walaupun sudah digital, karena digitalisasi itu hanya tool saja. Nah, itu kembali lagi ke bagaimana mental dari SDM-nya. Kemudian bagaimana pengawasan internalnya. Kalau di ombudsman sendiri dalam penilaian atau opini itu kami menekankan ada indikator apakah setiap penyelenggara itu jalan tuh pengawasan internal. Jadi pengawasan internal itu kalau di Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25/2009, bahwa pengawasan internal itu ada dua, pengawasan fungsional, dalam hal ini inspektorat, tadi Pak Erdi sampaikan, kalau untuk pemerintah daerah, kementerian lembaga. Kemudian ada pengawasan oleh atasan langsung. Kira-kira jalan nggak pengawasan internal mereka? Ya, seperti itu
2: yang disebut jeruk makan jeruk tadi.
1: Itu tadi, Mas Fiko.
0: Oke, baik. Dan kita break dulu sejenak, Pak Erdi dan juga Bu Marini. Setelah ini kita akan kembali membahas mengenai bebas pungli dan juga maladministrasi, termasuk tadi sektor mana yang kini masih menjadi keluhan sistem pelayanan publik mana, atau sektor pelayanan publik mana yang masih menjadi persoalan. Tadi sudah disinggung daftar tanah ya, Bu Marini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama program 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Bebas Pungli dan juga Maladministrasi. Kami masih membahasnya saat ini bersama dengan Kepala Keasistenan Penerimaan dan juga Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, Ibu Marini, kemudian Dr. Erdi, akademisi dari FISIP UNTAN. Kami masih terus undang Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Kami ke Pak Erdi, ya. Sistem sudah ada.
1: Ya.
0: Apalagi persoalannya? Apakah persoalan manusianya atau pelayan negaranya, Pak? Penyelenggara negaranya, Pak?
1: Ya. Dari manusia pertama diciptakan sampai terakhir dilahirkan, sampai dilahirkan yang terakhir untuk detik ini, ya, membawa sifat yang sama, saya pikir. Nabi saja tidak mampu memberantas korupsi, nah apalagi kita. Nah padahal pendekatan yang dilakukan Nabi itu tadi dari internal, itulah dia integritas, apa segala macam disebut oleh beliau tadi. Dan selama kehidupan manusia masih bersifat dinamis, maka penyelewengan-penyelewengan itu pasti akan terjadi. Nah, oleh karena itu bentuk-bentuk penyelewengan itu selalu berinovasi. Nah, sebagai supaya berimbang. Ini kan kalau main bola, kalau tidak berimbang kan tidak seru juga. Kayak tadi malam tuh.
0: Iya, imbang.
1: Ya. Jadi kalau tidak imbang itu tidak seru. Nah, pelaku kejahatan, integritas pelaku pemberi layanan publik. Nah, karena sifat manusia tadi yang memang sudah dititipkan untuk itu melakukan inovasi dalam untuk supaya ada pendapatan lebih. Yang pengawas ini juga melakukan inovasi supaya bisa ketangkap barang itu. Nah, jadi sebetulnya dua pihak yang saling berada di dunia yang berbeda ini, bukan dunia ya, tupoksi yang berbeda ini, ya memang harus melakukan saling mengimbangi. Nah, supaya apa? Kecanggihan, ya sama dengan kalau di komputer itu ada virus. Virus itu inilah macam lah tuh. Virus itu memang diciptakan untuk menyerang yang pembuat sistem. Nah, artinya setelah dicek di atas ternyata satu juga itu yang punya, Bill Gates juga.
0: Yeah.
1: Kan gitu.
0: Jadi SDM-nya harus diapakan nih, Pak?
1: Harusnya di upgrade. Jadi masing-masing di upgrade. Makanya di dalam sekarang dalam konsep ini dataran teoritik ya. Ada disebut corporate university. Nah, sehingga misalnya para pihak, jadi kan petugas pelayanan di-upgrade skill-nya sedemikian rupa mampu memberikan pelayanan yang terbaik, yang sempurna, paripurna. Nah, sementara dari pihak ombudsman juga diberi pembekalan-pembekalan untuk mampu melakukan watching sebaik mungkin sehingga semua bentuk itu tadi bisa terdeteksi gitu. Kalau hanya CCTV, itu kan memang alat, betul itu. tetapi kan enggak mungkin orang melakukan mal activity di depan CCTV. Itu bodoh lah, itu bodoh balik lah orang itu. Tentulah dia WA dulu, mau ngopi di mana, kan gitu. Nah, jadi ombudsman sebagai bagian dari pelayanan publik harus mampu sampai ke sana. Bila perlu saya setuju semua aparatur kita ini disadap HP-nya oleh ombudsman. Bila perlu. Kalau kita negeri, kenapa di Singapura orang takut untuk melakukan maladministration tadi yang ada 12 macam itu? Karena hukumannya memang enggak main-main. Nah, kalau kita itu kan enggak main-main hukuman. Nah, sehingga orang enggak ada efek jera. Nah, saya setuju. Ayo. lakukan penyadapan. Nah, sebetulnya tidak sulit bagi penyelenggara. Toh itu juga tool yang bisa kita siasati dengan tool gitu. Jadi,
0: tapi kan selama ini kita selalu menggaung-gaungkan integritas untuk aparatur itu, Pak.
1: Iya, itu kan teori, tetapi dalam kenyataannya kan, nah, artinya ombudsman mencoba untuk bisa menangkap semua tindakan yang tidak prosedural itu,
0: yeah,
1: dengan alat, dengan menciptakan alat. Tapi kan itu tidak cukup kan gitu. Nah, maka dari itu harus ada kontrol yang lain. Nah, contohnya ya misalnya menyadap HP, kemudian di ruangan dikasih itu. Tidak seperti yang di Lapas Cibinong itu, justru bagian yang penting itu. Nah, oleh karena itu ke depan saya pikir, saya setuju dan bila perlu memang harus dilakukan intensifikasi pengawasan, terutama di tadi malam saya coba inventarisir di pertanahan, di apa, di pari apa apa imigrasi dan jadi di situ memang letak. Dan bahkan saya berpikir begini, untuk memastikan kayak seperti di Cibinong kemarin itu kan petugasnya itu enggak tahu apa sih peran ombudsman, itu enggak tahu.
0: Yeah.
1: Dia minta izin lagi. Jadi menurut saya ombudsman cukup, apalagi baju di belakang itu besar sekali ombudsman. Nah, tulisan ombudsman enggak perlu. Dan hebatnya lagi, mulai dari bawah sampai ke dirjennya kena bohongkan sama petugas. Nah, kan itu.
0: Baik.
1: Jadi itu adalah satu bentuk pelayanan publik yang ketika semakin strike pengawasan di internal, maka ombudsman wajib untuk semakin curiga kalau di tempat itu ada sesuatu yang disembunyikan. Contohnya sudah banyak, masukkan HP 250 juta. Bayar apa yang 3 kamar itu 1 miliar. Yang 3 yang 10 itu 300 juta. Akhirnya kan terbongkar semua.
0: Baik. Oke, beralih ke Bu Marini, menanggapi tadi pengawasan internal bebas pungli dan juga maladministrasi, efektifkah ini untuk ditegakkan atau dijalankan oleh setiap penyelenggara negara?
2: Kalau secara regulasi kan memang setiap harus wajib gitu kan, pengawas internal dalam hal ini inspektorat gitu ya,
0: atau atasan langsung tadi?
2: Iya, pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah maupun atasan langsung dari satuan kerja gitu, itu punya kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari timnya gitu atau bawahannya gitu. Itu satu kewajiban gitu. Jangan sampai ketika nanti ada permasalahan gitu ya, enggak tahu gitu. Karena itu kan wilayah kerja dia.
0: Gitu. Itu secara aturan. Tapi secara realita efektif atau tidak sebenarnya? Harus dari eksternal sepertinya yang melakukan pengawasan.
2: Ya, mungkin ada hal-hal yang kalau misalnya pengawasan internal itu sudah berjalan, maka pengaduan di masyarakat ketika di masyarakat menyampaikan laporan ke instansi tersebut sudah bisa terselesaikan. Tapi ketika memang masyarakat sudah menyampaikan laporan, tidak ada tindak lanjut misalnya, kemudian tindak lanjutnya menurut masyarakat tidak menyelesaikan, maka itulah kewenangan ombudsman untuk menerima laporan masyarakat. Dan ombudsman pun ketika kami menerima laporan masyarakat, ini yang reguler ya, masyarakat itu juga punya kewajiban atau ada persyaratan formil yang harus dipenuhi. Mereka harus komplain dulu nih kepada instansi penyelenggaranya. Karena sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa setiap penyelenggara itu diwajibkan untuk mengelola pengaduan masyarakat. Jadi ketika pengelolaan pengaduan masyarakat sudah bagus gitu, tidak perlu lagi ke ombudsman. Nah, sedangkan ombudsman sendiri ketika masyarakat mau melapor ombudsman gitu ya, itu wajib untuk komplain dulu ke instansinya gitu. Kecuali hal-hal tertentu ya, misalnya laporan terkait dengan pungli gitu ya, itu mungkin bisa mungkin apa namanya persyaratan untuk melapor ke atasannya bisa dianulir seperti itu, karena tadi khawatiran akan intimidasi seperti itu ya, khawatiran akan keselamatan diri si pelapor gitu.
0: Oke, baik. Nah, kami ingin tahu tadi sektor pelayanan publik mana yang masih sering dilaporkan atau bermasalah, Ibu?
2: Iya, berdasarkan data statistik kami, baik itu dari tahun ke tahun, khususnya tahun 2026, itu memang paling banyak tetap permasalahan pertanahan. Nah, kalau kita breakdown ini banyak ya, pertanahan itu dalam hal pelayanan pendaftaran tanah pertama kali, dalam hal penerbitan sertifikat hak milik perorangan, itu paling banyak. Kemudian pemecahan ataupun pemisahan seperti itu. Itu mayoritas terbanyak di tahun 2026.
0: Oke. Dan lagi-lagi pertanyaannya, mengapa Bu pertanahan?
2: Kenapa pertanahan ya? Banyak, mungkin banyak hal gitu ya. Pertama, mungkin salah satunya saya juga terima kasih kepada masyarakat. Tadi Pak RD bilang masyarakat tuh sifatnya dinamis gitu. Penyelenggaraan pelayanan publik pun tanpa adanya masukan atau evaluasi dari masyarakat, dia akan diam saja, tidak bergerak menuju perbaikan gitu ya. Jadi evaluasi dari masyarakat tuh penting juga, karena salah satu unsur evaluator dari penyelenggara tuh selain ombudsman, DPR RI maupun DPRD, masyarakat juga termasuk seperti itu. Nah, kenapa masih banyak hal gitu ya? Pertama, kalau kita lihat secara maladministrasi, ada penundaan berlarut. Tadi ya, penundaan berlarut artinya ketika masyarakat sudah memenuhi persyaratan dalam mengajukan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali gitu ya, ternyata tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.
0: Oke, sering yang kita dengar beban kerja banyak, SDM-nya terbatas.
2: Ya, kadang begitu. Maka tadi saya sampaikan ada regulasi yang harus menyesuaikan dengan kondisi kekinian gitu. Kalau regulasinya sudah lama, kayak Permen ATR 1 tahun 2010 gitu ya, jangka waktunya itu belum diperbaiki.

0: sehingga sistem yang dibangun pun tidak akan berpengaruh.
1: Sistem yang dibangun mungkin
0: khusus pertanahan, Bu.
1: Ada pengaruhnya saya rasa. Tadi kan tentunya dalam hal ini yang punya kewenangan adalah Kementerian ATR BPN, di ranah kabupaten kota ada Kanwil BPN, ada kantor pertanahan. Pastinya mereka akan semakin kesini akan beradaptasi dengan kondisi kebutuhan pelayanan masyarakat gitu ya, nggak stagnan gitu. Ya pasti banyaklah mereka beradaptif gitu ya, membuat inovasi-inovasi tertentu gitu ya. Kayak misalnya saya sebutkan di kantor pertanahan kota itu ada yang jemput bola gitu ya, terhadap pelayanan masyarakat, misalnya pengantaran sertifikat. Nah itu kan inovasi juga. Nah, saya rasa semakin kesini penyelenggara negara juga semakin memperbaiki gitu. Hanya tadi kan ada kondisi-kondisi tertentu yang memang dari sisi regulasi harus disesuaikan gitu ya.
0: Oke, baik. Nah, setelah pertanahan, sektor mana lagi, Bu?
1: Pendidikan termasuk.
0: Kenapa nih, Bu, pendidikan?
1: Kalau pendidikan memang dari tahun ke tahun ombudsman gitu ya, kan kami setiap tahunnya membuka yang namanya pos pengaduan dalam hal tema-tema tematik gitu ya. Kalau misalnya ada PPDB, sekarang SPMB, sistem penerimaan murid baru. Nah, jadi tiap tahun gitu ya. Selain itu kami juga membuka kanal pengaduan terkait dengan permasalahan misalnya ya haji. Itu tema-tema tematik yang selalu kami buka gitu. Jadi kami buka posko gitu. Tiap tahun tuh permasalahan SPMB, dulu PPDB ya, itu juga mayoritas terbanyak juga di ombudsman. Dan kalau untuk SPMB sendiri, ombudsman itu kan dalam menindaklanjuti laporan bisa yang sifatnya laporan reguler. Tapi ada juga yang namanya RCO atau respon cepat ombudsman. Jadi respon cepat ombudsman ini tetap administratifnya ada, tapi kita dahulukan tindak lanjutnya. Karena tadi kedaruratan gitu ya. Karena kan kalau SPMB ini kan ada limitasi waktu gitu ya. Maka harus cepat diselesaikan.
0: Oke, baik. Kami beralih ke Pak Erdi. Lantas bagaimana ke depan kita bebas pungli dan juga maladministrasi? Kalau tadi Anda sampaikan ini hal yang dinamis.
2: Iya. Nah, memang saat ini orang masih berpikir semakin banyak yang ketangkap, semakin bagus kinerja organisasi itu. Nah, semestinya kita rubah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Nah, mungkin kita buat satu sistem. Ada dua lah pendekatannya. Ini yang pertama dari ombudsman itu sendiri harus membuat jaringan dengan layanan-layanan publik yang krusial. Tadi seperti PPDB, kemudian sekarang menjadi
0: pertanahan,
2: SPSB. Nah, itu memang repot, dan saya pun mengalami. Anak masuk SD, SMP, saya tidak tolong, padahal dekat dengan wali kota, kata orang kampung di situ. Tapi saya tahu kalau itu melanggar aturan, jadi saya tidak mungkin menghubungi Pak Wali untuk bisa diterima. Udahlah, nak kau Pak Gubernur, saya manggil anak saya itu Pak Gubernur karena kepengen dia ikut seperti moyangnya jadi gubernur di Kalbar nih kan. Jadi Pak Gubernur cukup jadi sekolah swasta saja, Abah masih bisa kok bayar SPP-nya. Jadi memang harus dibuka. Nah, temukan BSA, Bu, pesan dengan Pak Kaper, cari yang BSA, barisan sakit hati. Nah, itu pasti nyanyi deh tuh. Nah, pasti nyanyi. Nah, kalau sudah ketemu PDKT dengan mereka yang BSH itu, habis itu langsung sidak itu pun harus ada.
0: Tapi PRD setuju sidak.
2: Oh, ini harus. Itulah, kalau sidak dengan pemberitahuan itu bukan sidak namanya, koordinasi, jauh beda. Yang namanya sidak itu melihat pelayanan secara real. Nah, kalau sudah diberitahu, itu namanya setting. Ya, sidak yang dilakukan oleh
0: artinya
2: ombudsman.
0: Artinya upaya pencegahannya tidak berhasil.
2: Salah satunya dengan selain anu, terus selain ada alat tadi, bisa bila perlu ombudsman diberi hak untuk akses

0: pelayanan secara online itu dari apa dari online sehingga saya berharap di kantor ombudsman itu banyak TV yang terhubung
1: ke pelayanan publik,
0: ke pelayanan publik di SK OPD tertentu. Nah, kemudian waktu sidak bawa aparat, sama-sama dengan aparat, karena keselamatan mereka itu juga harus diperhitungkan. Karena orang kalau sudah ketangkap melakukan apapun tidak mikir kan gitu, dan ini harus sehingga kalau bawa media, bawa aparat, itu akan lebih aman. Nah, yang kedua, saya berharap ombudsman.
1: Oke, mohon maaf saya potong dulu Pak Edi, kita coba terima telepon dulu.
0: Oke.
1: Halo, selamat pagi.
0: Yang kedua.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mohon bisa dikecilkan volume radionya, Pak.
2: Pak Edi, kita coba. Iya.
1: Oke. Baik.
2: Halo, selamat pagi. Sambil jalan, sorry.
1: Silakan Pak Arif.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Erdi.
0: Ya. Waalaikumsalam. Siap.
2: Dari Pera.
0: Oh, Pera Arif,
2: B. Arif. Nimbrung sikit ya.
1: Silakan Pak Erdi.
2: Yang pertama ke ombudsman. Saya udah pernah kena periksa ombudsman tuh, Pak Erdi.
0: Ya Allah Akbar.
2: Waktu jadi ketua komite di Mintradan dulu namanya, di Gang Jeruk. Kami bangun gedung serbaguna sebagai musola lah, masa madrasah tidak punya tempat ibadah kan. Itu dilaporkan tuh sama orang tua siswa, dibilang ketua komite makan duitnya.
0: Tapi saya yakin Pak Arif enggak
2: sampai itu, jangankan makan Pak Erdi, ke WC pun tak nyaman perut. Kena periksa sama ombudsman.
1: Oke, siap. Langsung poinnya, mohon maaf Pak Haji.
2: Yang periksa itu banyak cewek pula tuh. Jadi tanaman hati kan.
1: Baik, langsung kedua, poinnya Pak Arif, silakan.
2: Dimanapun tempat layanan publik nih, ginilah misal, maaf ya Pak Erdi. Pak Erdi ini terpilih, kemarin kan baru wakil dekan, sekarang terpilih jadi dekan. Langsung kan style-stylenya itu agak berubah sedikit lah gitu kan. Berubah sedikit. Terus era feodal tuh kayaknya masih berlaku lah di Indonesia nih. Jadi kayak kalau pemimpin tuh kayak raja gitu. Yang minta sumbangan tuh bukan sedikit-sedikit. Contohnya aja lah, ada pelantikan di dekan di Untar. Itu kan banyak karangan bunga, ucapan selamat kan. Itu kan gak ada dalam rap anggaran memberikan karangan bunga. Dari mana duitnya? Belum lagi kalau minta, kalau dunia pendidikan tadi katanya kan peringkat kedua. Kalau jadi ini kan yang minta sumbangan, yang apa, saya lihat.
1: Mohon maaf Pak Arif, langsung poinnya Pak.
2: Kira-kira itulah, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Silakan ditanggapi dulu Pak Edi atau Bu Marini dulu menanggapi Pak Arif tadi, poinnya ialah ya di era feodal sekarang ya. Seorang pemimpin itu kebutuhannya banyak dan lain sebagainya. Silakan Pak Edi dulu Pak.
0: Ya, singkat. Jadi ya memang adanya, makanya di Indonesia, kenapa? Karena fasilitas yang diberikan oleh kepada pemimpin itu sangat besar. Kenapa di Jepang misalnya? Kenapa mereka tidak seperti feodal? Karena memang fasilitasnya justru dengan pemimpin kinerjanya ditingkatkan, komitmennya ditingkatkan dan seterusnya sehingga ya gaya feodal tidak berlaku pada budaya di Jepang kan gitu. Nah, saya kepengen melanjutkan yang tadi. Saya kepengennya ombudsman itu ya, walaupun sebagian masyarakat sudah paham dengan tugas, tapi tidak boleh berhenti sampai situ. Oleh karena itu saya berharap entah gubernur kah, wali kota, itu memberikan akses yang penuh kepada ombudsman atau fasilitasi yang penuh kepada ombudsman untuk mereka bisa membuat masuk dalam siaran, ada iklan-iklan tentang tugas dan fungsi ombudsman. Supaya tidak seperti yang di Cibinong tadi, ditanya kartu tugasnya, mana surat tugas, kan bodoh bala budak tuh. Kan gitu, jadi tidak seperti itu. Jadi kalau dengan ombudsman, rakyat itu sudah paham, tak perlu lagi dihalangi, tinggal disilakan masuk.
1: Okay.
0: Nah, yang ketiga, sidak itu tetap harus kapan-kapan dilakukan. Tidak boleh ada pemberitahuan. Sebab kalau ada pemberitahuan, namanya koordinasi, kemudian bawa media, bawa aparat. Supaya apa? Supaya keberadaan ombudsman itu memang harus dijaga. Nah, kasus seperti yang disampaikan oleh Pak Vera, saya pikir itu kasusnya tematik lah ya.
1: Iya, baik.
0: Nah, okay. Tapi tindak lanjut yang dilakukan oleh ombudsman, dan ketika hasilnya diumumkan kepada publik, ini justru menambah popularitas, menambah integritas.
1: Baik.
0: Dari orang yang dilaporkan itu gitu. Saya
1: okay.
0: pikir itu. Itu
1: baik.
0: Yang dialami oleh Pak Vera. Saya
1: baik,
0: pikir.
1: Silakan ditanggapi juga Bu Marini tadi Pak Vera singkat mungkin. Ada feodal, kemudian kasus tematik yang juga dialami Pak Vera, silakan.
3: Ya, baik. Kalau kami dari kacamata ombudsman tadi ingin menyoroti yang berkenaan dengan memang tugas kami ya, dalam hal bahwa ternyata substansi pendidikan termasuk substansi terbanyak yang diterima ombudsman, dalam hal ini SPMB kalau yang istilah di 2026 ya, sistem penerimaan murid baru gitu. Ketika kami menerima laporan dari masyarakat, ini yang kami tetapkan ini dugaan. Yang nama dugaan itu belum tentu mengandung kebenaran. Nah, kalau dari sisi ombudsman kan posisi kami ini kan sebagaimana Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang ombudsman punya kewenangan untuk memanggil, meminta klarifikasi, meminta dokumen, seperti itu ya. Belum tentu apa yang disampaikan masyarakat ini benar gitu ya. Belum tentu juga sebaliknya gitu. Ada juga mungkin kebenarannya gitu. Maka posisi ombudsman ada di tengah-tengah. Kami garis bawahi bahwa kami akan menyesuaikan dengan aturan atau regulasi yang berlaku. Dalam hal ini kalau pendidikan itu kan masih berkutat kepada pungutan dan bantuan gitu ya. Gitu ya. Artinya yang kami soroti kalau yang namanya pungutan ini kan lebih kepada ada nominalnya gitu ya, sudah ya. Diketahui nominalnya.
0: Tidak ada aturannya.
3: Iya,
1: tidak ada aturannya.
3: Kemudian nominal sudah ditetapkan, waktunya juga sudah ada gitu loh. Nominalnya misalnya 1.000 wajib disetorkan ke bendahara atau orang tertentu dalam jangka waktu terakhir bulan Oktober gitu. Itu yang dimaksud dengan pungutan gitu. Berbeda
1: baik.
3: Halnya dengan tadi bantuan atau partisipasi masyarakat itu yang tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan biayanya seperti itu.
1: Oke, baik. Sebelum saya tutup, Bu Marini, silakan singkat saja bagaimana terbebas dari pungli dan juga maladministrasi.
3: Tentunya masyarakat sendiri gitu ya. Kita berharap literasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga harus ditingkatkan agar masyarakat memahami bagaimana pelayanan publik yang diajukan ke penyelenggara itu, seperti itu. Dan masyarakat punya hak gitu ya untuk menyampaikan apabila ada permasalahan pelayanan publik yang dialami ataupun sanak keluarga yang mengalami permasalahan pelayanan publik. Jangan khawatir untuk melapor gitu ya. Ombudsman tidak bisa bekerja sendiri, ombudsman perlu masyarakat, ombudsman perlu dari teman-teman media seperti itu dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Apabila ada permasalahan pelayanan publik, bisa dilaporkan ke ombudsman ke kantor kami di Jalan Surya nomor 2A Pontianak Selatan.
1: Baik, terima kasih Bu Marini, Pak Erdi juga terima kasih. Harus kita tutup perbincangan dan juga diskusi kita di kesempatan pagi ini. Pemirsa dan pendengar, demikianlah pembahasan kami Bebas Pungli dan juga Maladministrasi. Sudah membahasnya bersama kami Marini SIP MH, Kepala Keasistenan Penerimaan dan juga Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, kemudian Dr. Erdi, akademisi dari FISIP Untan. Saya Fiko Al-Hadi, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan sebagai Wakil Presiden RI. Faktanya klip tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, untuk menemukan sumber unggahan asli, hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari lalu. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, putusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menunjukkan bahwa suara Purbaya dalam video yang beredar di media sosial itu sebagai artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 99,4%. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, video yang beredar ya, video Purbaya menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden RI merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Hah, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan offsetnya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive-Thru Museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, Anda masih bersama kami. Masih dalam suasana berbahagia kita pendengar ya. Gemuruh puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno semalam memuncak saat Timnas Indonesia mengunci gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 lewat drama adu penalti yang mendebarkan setelah bermain imbang kemarin semalam pendengar ya. 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Garuda sukses menaklukkan Thailand dengan skor 4-2 dalam adu tos-tosan pada Senin malam semalam pendengar ya. Dan pertandingan puncak ini disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hadir memberikan dukungan langsung ya dari tribun VVIP didampingi jajaran menteri dan pengurus PSSI. Presiden tampak ikut berdiri serta bersorak merayakan momentum krusial skuad asuhan John Hartman. Dan laga sejak awal berjalan sengit pendengar, kami lansir dari laman rri.co.id. Indonesia mengambil inisiatif dengan serangan cepat melalui pergerakan Luke Fikri dan juga Michelle Baker. Indonesia sempat berada di atas angin setelah bek Thailand Nicholas Mikkelsen diganjar kartu merah pada menit ke-80. Pelanggaran Mikkelsen membuahkan tendangan bebas yang dieksekusi Dan James, membentur pemain Thailand dan meluncur masuk ke gawang. Stadion Utama Gelora Bung Karno bergemuruh mengunggulkan Indonesia 1-0. Thailand yang bermain dengan 10 pemain merespons cepat lewat gol Ikhlas Sanron, memaksa skor berubah menjadi 1-1 hingga akhir 90 menit. Kedua tim menambah masing-masing satu gol dramatis untuk mengubah papan skor menjadi 2-2 dan memaksa pemenang ditentukan lewat adu penalti. Di babak adu penalti, ketenangan para eksekutor Garuda serta ketangguhan kiper Emil Audero di bawah mister gawang menjadi pembeda. 4 penendang Indonesia sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna, sementara 2 penendang Thailand gagal mengonversi peluang. Saat tendangan penentu masuk, Presiden Prabowo Subianto terlihat memberikan tepuk tangan meriah yang menyampaikan apresiasi tinggi-tingginya dari tribun atas perjuangan pantang menyerah Timnas Indonesia. Kemenangan ini menutup perjalanan luar biasa Indonesia untuk merengkuh trofi FIFA ASEAN Cup 2026 di kandang Garuda.

mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lieh cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa mengkilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terry Lieh dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bangkalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan kali ini kami update informasi pendengar dari kondisi di Kabupaten Kuburaya, di mana warga masih kesulitan memperoleh air bersih karena tampungan hujan berbau asap dan belum layak dikonsumsi. Walaupun hujan mulai turun pendengar, tapi airnya masih belum dapat digunakan secara maksimal. Kondisi tersebut mendorong Polres Kuburaya bersama pemerintah daerah menyalurkan 8.000 liter air bersih siap konsumsi kepada masyarakat di 3 lokasi yang masih membutuhkan pasokan. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya, Aibtu Ade, mengatakan turunnya hujan masih belum otomatis mengakhiri persoalan air bersih karena air yang ditampung warga masih terpengaruh bau asap. Sebanyak 6.000 liter air bersih disalurkan kepada warga di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Parit Masegi. Sementara masing-masing 1.000 liter diberikan untuk masyarakat di Desa Kuala II dan Jalan Nurul Huda, Kecamatan Sungai Raya. Menurut Ade, distribusi diprioritaskan ke lokasi yang masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan sumber air. Pasokan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi warga selama sumber air belum kembali normal. Kondisi ini menunjukkan hujan yang mulai turun belum sepenuhnya memulihkan akses air bersih masyarakat pendengar. Dan warga juga masih membutuhkan pasokan air yang aman untuk dikonsumsi, terutama di wilayah yang sumber airnya terdampak asap dan kemarau panjang. Polres Kuburaya bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait terus mengarahkan bantuan ke titik-titik yang membutuhkan. Distribusi air dilakukan sebagai respons terhadap kondisi

lapangan sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Dan itu dia pendengar informasi terakhir yang dapat kami sampaikan dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, nanti akan ada rekan kami Budiman Tahir yang akan temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Setelah ada rekan saya Fatih tadi menemani Anda, saya Budi Mantera akan menemani Anda di siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Kita masih di 104,2 kanal informasi dan inspirasi dengan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda mulai pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nanti juga kita hadirkan musik dan informasi untuk Anda di pagi ini ya, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Setelah itu musik dan informasi kita akan hadirkan untuk Anda di obrolan siang. Nanti ada sebuah bahasan yang menarik yang bisa Anda ikuti hingga selesai. Dan jangan lupa di pukul 11.13 masuk kami akan hadirkan warta berita daerah. Dan pukul 13.30 kami akan hadirkan 100% Indonesia Nasional ya, yang nanti akan menghadirkan bintang tamu Rebecca Rejman ya. Ada juga Via Velo dan juga Bella Fauzi yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda di 100% Indonesia Nasional. Oke, nanti ada bintang hostnya ya, ada Dede Firdaus dan juga Tengku Syafiq yang akan menemani Anda. Oke, kita nikmati dulu berbagai lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang ini. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Mendengar hujan mulai turun, tetapi warga Kuburaya masih kesulitan memperoleh air bersih karena tampungan hujan berbau asap dan juga belum layak dikonsumsi. Kondisi ini mendorong Polres Kuburaya bersama pemerintah daerah menyalurkan 8.000 liter air bersih siap konsumsi kepada masyarakat di 3 lokasi yang masih membutuhkan pasokan. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya, Aibtu Ade, mengatakan turunnya hujan belum otomatis mengakhiri persoalan air bersih karena air yang ditampung warga masih terpengaruh bau asap. Dan sebanyak 6.000 liter air bersih disalurkan kepada warga di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Parit Masegi, dan sementara masing-masing 1.000 liter dibagikan untuk masyarakat di Desa Kuala Dua dan Jalan Nurul Huda, Kecamatan Sungai Raya. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan kondisi ini segera berlalu dan tentunya kembali normal, apalagi kita bicara dengan kebutuhan air bersih. Ya, itu harapan kita bersama. Dan pastikan terus bersama kami, pendengar. Berbagai informasi lainnya kita masih akan hadirkan dan hiburan lainnya masih kita suguhkan di tengah-tengah Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Kita masih hadirkan berbagai ragam acara, demi hiburan yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Apa kabar juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi ya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menemani dan juga menghibur Anda begitu ya. Nah, perkara kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini, di mana puluhan warga menyampaikan tuntutan pertanahan ya ke ATR BPN Kuburaya dengan pengamanan kepolisian untuk menjaga proses berlangsung aman dan juga tertib. Sekitar 60 warga Gang Parit Seribu Desa Sungai Raya bersama anggota pemuda Pancasila Kabupaten Kuburaya menyampaikan aspirasi di kantor ATR BPN Kuburaya Senin kemarin. Aspirasi warga ini berkaitan dengan persoalan pertanahan, termasuk permintaan tindak lanjut terhadap 5 nomor identifikasi bidang tanah atau NIP serta proses permohonan sertifikat tanah yang mereka perjuangkan. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Aibtu Ade mengatakan kepolisian hadir untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat sekaligus menjaga keamanan selama kegiatan. Untuk mengawal kegiatan ini, Polres Kuburaya juga mengerahkan 69 personel yang diperkuat 25 personel Kodim 1207 Pontianak. Pengamanan mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi dan juga tindakan proporsional. Warga meminta ATR BPN Kuburaya menindaklanjuti 5 NIP yang berada di lokasi yang menurut mereka selama ini ditempati dan dikuasai. Mereka juga meminta 62 berkas permohonan sertifikat tanah yang sebelumnya dikembalikan dapat diproses kembali. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 dengan berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang ini. Kita jelang pukul 11 ya waktu Indonesia Barat.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri.

Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting. Lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya, kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng raib mulai retak atau petir selip mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Baik, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Musik dan Informasi untuk Anda di siang ini. Kami segera menuju ke pukul 11 ya. Kita merapat ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada dua lagu yang tentunya kita pikirkan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di Pro 1. Ada miliknya Adela dengan Melewatkanmu dan juga Ungu Hanya Untukmu. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Menit ke-87, skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga pemain Italia Romano
1: kali ini, Yoyuko United yang memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
0: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
0: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
4: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
3: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
5: A bit of a shock, to be honest. Sorry for the person.
6: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniil karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniil juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniil, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
3: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan. Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
7: Well, I don't know what happens in the first set.
8: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
3: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
9: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.

0: Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
1: Gianni Infantino menyebut pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wan Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama di event-event internasional lah ya. Karena ini kita sudah event internasional. Itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat, dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final, perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak

0: bersama event-event internasional lah ya. Karena ini kita sudah event internasional, itu harapan kita.
1: Sementara itu, atlet takraw Riau Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
2: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
1: Pelatih sepak takraw Riau Syafruddin Majid menilai pencapaian Wan Anissa dan Khoirunnisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Kedepannya lebih baik lagi. Nah, target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis ini pasnya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
2: 50 hari.
3: Tapi alhamdulillah di daerah sudah persiapan sebelumnya ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya, luar biasa, saya bangga.
1: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
4: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be continuing with that. I just want to give a special mention to our coach, Mike. There's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, back games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a thing for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian tadi sudah kita dengarkan warta berita olahraga yang kami hadirkan untuk Anda bersama rekan-rekan di Pro 3 Jakarta. Bisa Anda dengarkan kembali setiap pukul 11 waktu Indonesia Barat setiap harinya hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum nanti kita hadirkan tentunya kumandang azan zuhur untuk kota Pontianak dan yang sewaktu, kami hadirkan dulu lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Azan zuhur di siang ini kita akan kumandangkan pukul 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya, rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.

0: Sesaat lagi kita kemenangan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sewaktu selamat menaikkan ibadah sholat zuhur bagi umat Islam di kota Pontianak dan tetap di sini di Pro 1.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, tibalah kami temani Anda di obrolan siang. Tentunya di kesempatan kali ini, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, kami harapkan yang terbaik untuk Anda dan mudah-mudahan bisa menghibur Anda di siang ini. Obrolan siang akan hadir dengan sejumlah bahasan yang tentunya menarik untuk Anda dengarkan, dan kita nikmati dulu beberapa lagu yang sudah kami siapkan di siang ini. Tetap di sini di Pro 1.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
2: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
1: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
2: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
1: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya.
2: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
1: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
3: Oh no.
2: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita bicara siang ini sudah waktunya masuk dalam jam istirahat nih ya. Buat yang sedang di kantor, di perjalanan, di rumah, atau juga mungkin masih sibuk dengan aktivitasnya, jangan lupa juga ambil jeda sebentar. Nah, kalau kita bicara atau ngomong-ngomong soal istirahat nih pendengar, pernah gak sih pendengar nih kita sudah makan siang, sudah duduk sebentar, tapi badan ini masih tetap terasa capek ya, pikiran masih penuh saja. Pernah dong ya, saya juga pernah mengalaminya begitu. Nah, kadang ya, ternyata yang kita butuhkan bukan cuma makanan, tapi juga jeda sejenak dari rutinitas. Nah, pagi tadi mungkin kita sudah berhadapan dengan pekerjaan, tugas, pesan WhatsApp yang mungkin terus masuk, sampai berbagai persoalan kecil yang menguras energi. Nah, siang ini coba deh kita kasih kesempatan buat diri sendiri untuk bernapas sejenak. Apa yang mungkin bisa biasanya dilakukan begitu ya oleh pendengar ini pada saat jam istirahat kayak gini? Atau juga mungkin lagi makan siang, nah lebih makan siangnya itu lebih suka ngobrol atau juga mungkin sendiri ya. Ataukah ya bisakah istirahat 30 menit ya cukup untuk mengembalikan energi Anda begitu. Dan adakah kebiasaan yang mungkin bisa biasa Anda lakukan, misalnya mendengarkan musik untuk membangun mood Anda kembali begitu? Atau bagaimana ya. Jadi kalau pendengar ya, jadi kalau sekarang adalah waktu istirahat begitu ya, dan tentunya paling ingin melakukan apa begitu, tidur sejenak atau juga mungkin makan, ngopi, ngobrol, atau juga mungkin hanya scroll media sosial begitu. Nah, bisa dong sharing bersama kita di siang ini ya. Di opsi obrolan siang tentunya masih bersama saya Budiman Tahir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke, kita masih di obrolan siang Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan tadi sudah di awal kita katakan atau saya sampaikan bahwasanya mungkin sudah istirahat, tapi kok masih capek, masih buntu, masih apa segala macam, moodnya belum balik dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, di siang ini saya juga tidak sendirian ya, ada kawan saya nih, ada Bang Edi sama Tika. Saya belum, mic-nya belum saya hidupkan. Nah, ini dia nih, kemana aja ini?
1: Siang Bang Edi, siang pendengar.
2: Siang pendengar, siang Kak Tika.
0: Habis dari mana ini?
2: Biasalah.
0: Oh, makan siang?
2: Menghabiskan waktu siang.
0: Bisa habis gak tuh siang tuh?
2: Bisa, dikit.
1: Bener.
0: Tapi ya, udah siang. Apa? Udah ngisi Kampung Tengah atau belum nih, Tika sama Edi?
1: Alhamdulillah udah full Kampung Tengah saya ini Bang ya.
2: Wah, itu sih full energi sih. Ya.
0: Kalau ini
2: saya belum kebetulan.
0: Oh, belum. Berarti sama ya?
2: Iya.
0: Waduh. Nah, kan kita sama Tika ya, kalau kita bicara dari pagi gitu kan kita full aktivitas. Betul. Begitu ya. Dan sekarang itu kan jamnya istirahat.
2: Jamnya
0: begitu.
2: Istirahat banget.
0: Biasanya kalau udah jam istirahat nih moodnya ini kadang-kadang ya
2: Gak menentu.
0: Betul. Ada yang gak semangat apa segala macam gitu ya. Nah, tentu saya pengen bertanya kepada Tika sama Edi nih. Kira-kira kalau jam istirahat tuh biasanya ngapain?
2: Kalau saya kalau saya tuh lebih ke menghabiskan jam istirahat tuh dengan scroll sosmed.
1: Iya,
2: karena bagi saya nih ya, scroll tuh menghabiskan waktu dengan seni yang bermacam-macam ilmu bisa kita dapatkan gitu.
1: Bener. Karena kan pas waktu aktivitas mungkin nggak megang HP kali
2: megang
1: ya.
2: Betul.
0: Jadi waktunya untuk menggunakan handphone dengan semaksimal mungkin.
2: Iya, betul.
1: Selain scrolling mungkin ada chatting-chatting atau ngabarin yang lain kali tuh ada seseorang.
2: Anu.
0: Ya kali ya, kebaca di sama Tika deh.
1: Atau udah janjian siang-siang mau kemana nih?
2: Enggak.
0: Jadi cuma nonton doang loh.
2: Wah, biasa saya tuh kalau ada waktu ngaji juga gitu.
0: Woi, sedapnya. Pak Ustadz nih.
1: Iya.
2: Semi.
0: Oke. Kalau Tika apa?
1: Kalau Tika sendiri Bang, kan waktu jam istirahat gitu ya. Udah pastinya perut tuh udah keroncongan, udah pengen ayo isi makan. Akhirnya kita coba makan dulu buat malikin mood biar aktivitasnya lancar lagi. Dan habis itu tidak lupa untuk pesan kopi buat menemani.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau Tika pilihnya makan sendiri atau sendiri itu apa rame berdua atau rame gitu ya. Sambil ngobrol juga mungkin atau gimana?
1: Senangnya sendiri sih sebenarnya, tapi kalau sama teman-teman juga lebih asik gitu biar ada obrolan-obrolan. Tapi kalau udah moodnya lagi nggak bagus tuh Bang, kadang udah apalagi kalau sama misalnya ada ditemenin Edi atau sama Bang Budi gitu kan ya, kalau udah mood lagi turun lagi nggak enak tuh itu udah nggak akan didengerin tuh apa dia ngomongin Edi gitu.
2: Bisa jadi makannya tuh mojok sendiri ujung gitu ya.
1: Kalau enggak langsung buka HP tuh Bang biar balikin mood gitu.
0: Makan-makan sendiri tiba-tiba habis 2 piring gitu ya.
2: Iya, itu sih luar biasa sih.
1: Itu rahasia dapur Bang.
0: Jadi itu ya bikin mood balik lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Kayak gitu kalau Tika.
0: Kalau Edi tuh tadi scroll-scroll tentang apa tuh yang dilihat, yang ditonton? Tentu.
2: Iya, kalau saya pribadi sih lebih ke kita kan di Instagram kan, jadi mencari informasi terkini gitu. Jadi hasil dari scroll tuh kita tahu ada apa di luar sana gitu.
0: Oke, tapi kan scroll kan capek juga, Ed.
2: Iya, capeknya di jari doang sih ya.
0: Sama mata kan lelah juga.
2: Iya, itu kadang kalau memang lelahnya tuh udah sampai ke tingkat agak sedikit berat gitu, maka kita tutup dulu HP-nya, kita pejamkan dulu matanya, asik.
0: Asik, tidur dong.
2: Dikit.
1: Kalau Bang Budi juga ada nggak tuh ke buat ngembalikin moodnya kalau kecil.
0: Yang pastinya sih kopi ya.
2: Kopi.
0: Kopi. Mm-hmm. Es kopi kalau udah siang kayak gini tuh es kopi enak. Tapi kalau nggak ada es ya kopi aja. Ya. Sambil ngudut ya mikirin ini apa acaranya ini ya mau dibahas gitu kan. Pikirnya kayak gitu.
1: Iya.
2: Jadi kepikiran ya.
0: Kepikiran juga tapi sama nyantai ya. Seruput kopinya diudut dulu. Tapi ini bukan ngajarinnya nggak benar ya. Jadi ini istilahnya berbagi aja cerita. Begitu ya. Dan tentunya kalau nggak kuat ngopi jangan dipaksa ya.
1: Bener.
0: Apalagi yang punya asam lambung nih.
1: Iya benar. Pesannya yang like-like aja, jangan yang strong-strong gitu ya, ya kopinya. Betul. Terus tuh juga ada yang biasa apa suka bikin sakit perut juga tuh kalau bikin kopi.
0: Betul. Kalau Tika makanan ada nggak sih makanan favorit yang mungkin bisa menjadi mood booster gitu?
1: Ada, kalau Tika sendiri buat kalau saya sendiri tuh ada buat balikin mood boosternya makanan apa ya?
0: Apa?
1: Tapi lebih ke jajanan aja sih Bang.
2: Hobinya iya, jajan gitu ya?
1: Bener. Ketahuan deh.
0: Kalau perempuan jajan enak dengarnya, tapi kalau laki-laki jajan ini dalam tanda kutip nih.
1: Iya. Udah ambigu ya, saya juga. Jadi banyaklah jajanan-jajanan yang di pinggir jalan atau tiba-tiba pengen mood booster-nya hari ini, siang ini misalnya kayak tadi tuh pengen yang dingin-dingin deh. Jadi biasa tuh nyari es krim atau yang seger-seger gitu.
0: Gitu. Emang kenyang.
1: Tapi bisa buat balikin mood gitu. Kalau soal kenyang mari kita pindah makan nasi yang berat.
0: Yang berat ya.
1: Iya.
0: Batu gitu ya bisa ya. Itu berat tuh.
2: Iya betul juga.
1: Tapi tidak bisa
0: berat dikunyah kan.
2: Direbus dulu juga enggak apa-apa sih sebenarnya.
1: Maaf itu kenyang di mulut bukan di perut.
0: Gitu ya makanan mood booster-nya ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, kalau ini apa yang menjadi bisa menjadi selain scroll tadi ya, yang bisa menjadi mood booster yang bisa dilakukan oleh Edi gitu.
2: Ya pastinya kalau di jam santai siang itu ya haknya kampung tengah lah ya. Makan gitu kan. Makan tapi makan yang berat karena kan di pagi kan kita makan yang ringan-ringan. Bukan batu gitu ya maksudnya. Jadi makan yang berat di waktu siang itu kayak kalau saya lah ya geprek. Saya tuh kurang suka dengan makanan yang berkuah. Jadi sukanya yang agak sedikit tak berkuah gitu.
1: Oh gitu.
0: Anti sayur ya?
2: Enggak juga.
1: Tapi tenggorokan aman tuh.
2: Tenggorokan aman.
1: Ya?
0: Tapi biasanya kan kalau makanan berkuah ini kan nelannya agak susah nih.
2: Betul, tapi karena kebiasaan tadi jadi bisa plong aja gitu lewat di tenggorokan. Kayak nyapa tenggorokan hai gitu.
0: Geprek kan itu kan sambalnya juga pedas ya.
1: Iya, benar-benar bisa. Enggak
0: masalah tuh perut.
2: Enggak masalah, itu udah temanan soalnya.
0: Waduh. Udah bersama suka sambal nih.
2: Iya.
0: Pedas suka pedas ya?
2: Suka pedas.
0: Wah. Wow. Biasanya kalau udah suka pedas nih orangnya energik nih ya.
2: Iya, sama manis juga gitu.
0: Woi. Makasih udah puji saya.
2: Bukannya gitu.
0: Oke. Selain itu apa nih? Kok enggak suka kuah sih?
2: Itulah. Sebenarnya bukan enggak suka, tapi kurang suka aja gitu. Tapi kalau memang kuahnya biasa kan ada kuah bening atau kuah santan gitu. Saya tuh sukanya yang bening, tapi kalau yang santanan tuh agak kurang. Mungkin karena saya sudah mempunyai lemak yang banyak gitu. Melihat masakan yang berlemak itu kayak kurang suka gitu.
1: Oh gitu. Yeah. Nah, saya juga pengen penasaran dong gitu kan ya. Kan Eri laki-laki kan kalau perempuan ini kan buat balikin moodnya hal kecil yang balikin mood tuh kadang hal-hal yang kayak tadi tuh makanan kayak jajanan es krim gitu ya. Pengen tahu dong kalau dari versi laki-laki tuh kalau buat hal kecil selain ngopi tadi ya kayak Bang Budi bilang tadi apa sih gitu karena yang saya dengar tuh kayak laki-laki tuh suka bengong gitu.
0: Ngelamun
1: ya Bang ya. Nah itu tuh apa sih yang dipikirin gitu? Apakah itu memang buat hal kecil gitu?
0: Kamu yang jawab.
2: Gini ya. Karena kebetulan saya ini bukan pengudut yang ekstrim gitu kan. Hanya bisa aja gitu. Jadi saya isi biasanya jam kosong saya itu untuk kembaliin mood tuh dengan bengong. tapi sambil memikirkan gitu. Paham nggak? Jadi bengong nih.
1: Tetap ada isinya ya.
2: Bengong. Apa ya? Gimana ya? Tapi oh bisalah gitu.
0: Waduh, banyak pikiran nih.
2: Istirahatnya gitu. Tapi nggak istirahat gitu loh.
1: Bener. Jadi kayak ini ya, ada masukan motivasi diri juga ya.
2: Kadang kita kalau dari studio kan kita lihat aktivitas di luar gitu kan, kayak melihat oh ternyata bapak itu kayak gitu bahagia banget gitu. Sambil bengongnya tuh cari inspirasi gitu loh.
0: Gitu. Tapi saya tertarik sama Edi nih yang tadi makan berkuah tuh. Anti kuah gitu. Jadi kalau misalkan makan bakso tuh tambah kuah berarti.
2: Oh, enggak gitu ya. itu sih jauh banget.
0: Saya pikir juga gitu, anti kuah. Jadi makan bakso gak pakai kuah nih.
2: Betul juga ya. Jadi jatuhnya di pentol jadul gitu ya. Tanpa kuah tapi ada sambelnya gitu.
0: Oke, jadi kalau misalkan istirahat sering sendiri kah atau sama yang lain begitu Ed?
2: Sering sendiri. Kebetulan saya tuh bukan hobinya sendiri, tapi ditinggal terus sama teman saya.
0: Ya Allah, kasihannya.
1: Sedihnya. Sedih. Jadinya gak diajak ya.
2: Iya, kebetulan gak diajak gitu.
0: Ada yang terasing nih.
1: Nggak sih. Aduh. Gak apa-apa nih, nanti bareng-bareng kita sendiri. Ya.
2: Iya. Boleh.
0: Kalau misalkan ditinggal gitu, ya nyusul. Apa kata orang tuh, tak diajak nyusul.
2: Diajak tak datang.
1: Itu terjadi di kota besar kata.
2: Iya.
1: Kota-kota besar.
0: Ya harusnya kayak gitu Ed. Yeah. Jadi ada inspirasi apa namanya? Inisiatif gitu dari Edi. Jangan sampai sendirian, gak enak juga sendirian terus Ed. Begitu. Oke, kita break dulu ya Ed ya.
1: Boleh.
0: Oke, dan tentunya kita masih di obrolan siang. Pendengar dimanapun Anda berada, versi Anda seperti apa juga bisa sharing juga bersama kita di line WhatsApp 0561734987 atau di 0811570104 2. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama saya di Pro 1 RRI Pontianak. Dengan masih bersama saya Atika di frekuensi 104,2 MHz bersama
1: saya Edi.
0: Dan ada juga tadi masih ditemani sama Bang Budi.
2: Iya, betul sekali. Tadi kita ngomong cukup panjang ya tentang hal-hal yang mungkin bisa membangkitkan semangat kita dalam beraktivitas di siang ini, apalagi yang dari pagi, mungkin dari jam 6, jam 7 ya.
0: Betar.
2: Ini sudah nongkrong di kantor aja ada datang ya.
0: Udah pas lagi jam kerja mungkin ya, yang pendengar jarang lihat HP kayak tadi Bibi sama Bang Edi bilang kan, nggak buka HP, jadi jam istirahatnya buat balikin mood itu buka HP nge-scroll gitu ya, sambil ngabarin someone atau seseorangnya.
2: Itu kalau ada, kalau nggak ada gimana, jomblo kan?
1: Kalau nggak ada scroll terus
2: ya. Tapi ngomong-ngomong kira-kira cukup nggak sih 30 menit, 40 menit gitu untuk bangkitkan mood booster gitu?
1: Harusnya cukup karena ya? Bangkitkan mood tuh kadang kan versinya kita masing-masing. Ya. Termasuk ya kalau saya pribadi dengan scroll tuh walaupun sedikit tuh bisa membuat agak rileks lah dari apa yang kegiatan dari pagi sampai siang gitu.
2: Oh gitu. Kalau Tika cukup gak setengah jam gitu makan gitu ya? Gak terburu-buru gak sih?
0: Cukup ya juga kalau saya sendiri tuh, karena memang kita harus pandai mengatur waktunya gimana gitu. Kalau udah waktunya jam istirahat, okay, kita jam istirahat ini harus tidak boleh diganggu jam istirahatnya.
2: Betul. 30 menit gak tergesa-gesa gak sih makan? Makan paling 10 menit gitu ya. Apalagi minumnya es krim tadi mungkin 5 menit ya. 20 tuh. Nah, 10 menit lagi.
1: Nah itu makanya saya cari makanan yang lebih simpel, tambah kuah gitu kan, jadi enggak ribet.
2: Gitu. Main telan aja deh,
1: ya. Gitu. Kita manfaatkan gigi juga gitu.
2: Wah, hebat juga ya. Oke, ini cukup, ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita ya, kalau kita istirahat itu melakukan sesuatu yang mungkin kita sukai gitu ya, kita apa namanya, kita senangi untuk membalikkan energi kita, karena memang mood ini hal yang paling penting dalam bekerja begitu ya.
1: Betul sekali.
2: Kalau terakhir nih, apakah hal itu yang dilakukan terus setiap harinya atau berubah-ubah nih, Ed atau Tika?
0: Tergantung mood ya Bang Budi ya. Jadi kalau misalnya dari jam pagi yang udah kerja gitu kan, terus ada satu hal atau satu momen yang bikin kita mood tuh, jadi pas jam istirahat tuh hanya diam, termenung gitu ya.
1: Menikmati.
0: Sambil gitu ya, sambil evaluasi apa nih gitu kan. Nah itu tuh yang bisa hal kecil juga tuh, salah satu hal kecil yang bisa balikin mood tuh dengan nonton yang biasa ditonton juga sehari-hari di rumah, kayak waktu buat nemenin makan gitu lah Bang Budi.
2: Nonton yang short atau yang apa?
0: Lebih episode kayak kan. Cerita di yang berdurasi panjang gitu.
2: Oh, drakor.
0: Drakor.
2: gitu ya.
0: Gitu iya.
1: Luar biasa.
0: Buat nemenin makan, jadi kebalikin mood lagi gitu.
2: Oh, gitu. Siapa? Tapi mudah-mudahan ini tentunya yang jeleknya jangan diambil ya pendengar ya. Yang ambil yang bagus-bagusnya, bagaimana kita bisa mengembalikan energi kita, mood kita dalam beraktivitas. Karena memang siang ini adalah waktu istirahat yang tentunya harus Anda gunakan semaksimal mungkin gitu ya. Jangan sampai juga Anda tidak gunakan, karena aktivitas Anda tentunya akan sampai sore.
0: Betul.
2: Atau juga kadang sampai malam dan lain sebagainya.
0: Iya, gitu ya. Apalagi pendengar yang memang pas jam kerjanya itu hanya duduk-duduk aja gitu kan. Boleh tuh direnggangin dulu badan-badannya gitu kan.
2: Relax dulu ya.
0: Relax dulu.
2: Oke, siap. Oke lah kalau gitu kita cukupkan dulu kebersamaan kita di obrolan

0: Yang ini ya,
1: Iya.
0: Edina juga Tika, mudah-mudahan ini
1: Iya.
0: jadi apa namanya semacam penyemangat Anda ya untuk melakukan hal-hal yang mungkin Anda senangi atau Anda sukai ya. Dan jangan lupa tetap isi kampung tengah ya, karena itu sangat berpengaruh juga terhadap mood kita yang paling besar sekali. Betul nggak sih?
2: Betul
0: sekali. Oke, kalau betul saya hadirkan sebuah lagu nih. Angel Baby, Troye Sivan untuk Anda menutup obat sama kita di obrolan siang di siang ini ya. Terima kasih Tika dan Edi.
2: Terima kasih. Sama-sama.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: maaf ya kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Dua helikopter waterbombing kembali hadapi kabut asap pekat, pemadaman karhutla terkendala.
6: Jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source di sungai, jadi bucket yang kami punya itu hampir tidak kelihatan sama sekali.
5: Ikatan Cendekia Muslim Indonesia Kalimantan Barat siapkan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua.
7: Dan dalam konteks ITERA-nya juga kumpulan pertama rakyatnya sudah kita gagas selama setahun ya, dan kita lakukan Indonesia.
3: Itulah topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang edisi hari ini. Selasa 6 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat kembali menurunkan jarak pandang atau visibility berdampak pemadaman waterbombing yang dilakukan helikopter Sikorsky UH-60L dan Super Puma H-225 kurang maksimal. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Berdasarkan hasil briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops pada Minggu 4 Oktober 2026 malam, ada beberapa helikopter yang batal melakukan waterbombing dan ada juga heli WB yang rencananya melakukan dua sorti. Namun karena faktor visibility hanya bisa melakukan satu sorti. Mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi FAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar mengatakan pada minggu kemarin helikopter Sikorsky UH-60L rencananya melakukan dua sorti waterbombing di Kabupaten Kuburaya.
6: Siap, untuk kendala operasional di lokasi, heli kami mengalami keterbatasan jarak pandang minimum sekitar 200 hingga 300 meter di lokasi. Jadi untuk jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source di sungai. Jadi bucket yang kami punya itu hampir tidak kelihatan sama sekali. Jadi untuk itu pilot memutuskan untuk kembali ke base demi safety reason. Maka dengan itu kami hanya melaksanakan 1 jam 35 menit di lokasi tersebut untuk melaksanakan waterbombing.
8: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H-225 registrasi FHHGM operator PT Sumber Daya Koptelindo Tama, Teddy Saputra mengatakan, di hari yang sama melakukan satu sorti pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayung Utara dan berhasil melakukan 20 kali water drop.
9: Untuk kendala di lapangan masih tetap sama, masih sangat terkendala dengan kabut asap yang lumayan pekat, tapi masih tetap dalam koridor kata safety. Hari ini kami melakukan penerbangan di total jam 3 jam 45 menit. Untuk total liter air sejumlah 80 ribu liter air.
8: Saat meninggalkan lokasi, kondisi di area tersebut masih berasap. Adapun kendala yang dihadapi masih tetap sama karena faktor kabut asap yang lumayan pekat dan berdampak kurang maksimalnya proses pemadaman. Rino Kartono dan Rapika melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pontianak memprediksi dalam sepekan ke depan potensi hujan di wilayah Kalimantan Barat masih berpeluang di beberapa daerah, namun pada periode ini potensi kemudahan kebakaran hutan lahan masih tetap ada, terutama di Kayong Utara dan Ketapang. Kita simak laporannya.
8: Dalam laporan kepada tim terpadu penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Barat melalui Zoom, Prakirawan Cuaca BMKG Spadio Pontianak, Imawan M. Staki mengatakan, sejumlah wilayah di Kalbar dalam sepekan ke depan masih berpeluang turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah di Kalbar, terutama di bagian utara dan timur pada tanggal 5 hingga 11 Oktober 2026. Namun, potensi hujan harian ini cenderung menurun pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2026.
4: Untuk selanjutnya, potensi kemudahan terjadi karhutla selama seminggu ke depan, tanggal 5 sampai dengan 11 Oktober 2026. Secara umum masih sangat mudah, terutama di wilayah Kalimantan Barat bagian selatan, yaitu Ketapang dan juga Kayang Utara. Di mana potensi kemudahan terjadi karhutla ini tertinggi terjadi pada tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2026. Di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di bagian selatan.
8: Imawan menuturkan, dalam sepekan ke depan, perlu diwaspadai juga potensi kemudahan terjadinya karhutla pada tanggal 5 hingga 11 Oktober dan terjadinya karhutla tertinggi terjadi pada tanggal 7 hingga 9 Oktober 2026, terutama bagian selatan Kalbar, yaitu Ketapang dan Kayong Utara. Sementara sebaran titik panas, hotspot di wilayah Kalbar pada Minggu 4 Oktober 2026 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, jumlah hotspot dengan kepercayaan tinggi sebanyak 24 titik yang berada di Kabupaten Ketapang. Rino Kartono dan Rapika melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengungkap kabut asap kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya, meski dalam beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kita simak laporannya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengungkap kabut asap kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya, meski beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan. Menanggapi kondisi itu, PLT Kepala BPBD Kalimantan Barat Ridwan menilai kabut asap yang kembali menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya sebenarnya bukan karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Karena berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio mencatat sejak sepekan terakhir hotspot di kota Pontianak dan wilayah terdekat lainnya seperti Kabupaten Kuburaya dan Mempawa sudah zero hotspot. Akan tetapi menurutnya kondisi ini tidak perlu mencari siapa yang salah karena hampir seluruh wilayah Kalimantan terbakar, mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Timur juga mengalami karhutla dan arah anginnya dari semua wilayah tersebut mengarah ke Provinsi Kalimantan Barat.
10: Saya sampaikan tadi, kalau sumber memang wilayah Kalbar sendiri kan masih ada yang terbakar walaupun tidak besar, itu berada di wilayah Ketapang yang memang arah anginnya juga mengarah ke kita, ke Kota Pontianak ini dan beberapa kabupaten-kabupaten lainnya. Tetapi kita tidak saling menyalahkan ataupun menuding ke daerah lain. Hampir seluruh Kalimantan ini terbakar.
5: Ridwan menjelaskan berdasarkan data memang arah angin dari Kalimantan lain mengarah ke Kalimantan Barat. BPBD Kalbar juga belum bisa memprediksikan sampai kapan arah angin itu akan berakhir. Karena memang hampir semua wilayah di Kalimantan sudah terbakar. Namun menurut Ridwan, khusus di kota Pontianak yang masuk dalam wilayah ekuator, tentunya pergerakan angin memang sedikit melambat, sehingga kabut asap tidak bisa hilang seketika meski diguyur hujan. Reno Kartono, Carusani melaporkan.
3: Para guru sekolah dasar Negeri 5 Kecamatan Pontianak Kota tetap mengajar di tengah kabut asap. Mereka sempat mengajar secara daring dan kini mulai menyambut murid kembali ke sekolah meski belum secara penuh, dan kita simak laporannya.
11: Kabut asap yang melanda Pontianak berada pada kategori sangat tidak sehat dan berbahaya. Karena itu, pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 5 Pontianak Kota sempat dilakukan secara daring. Di sekolah ini terdapat 15 guru, 1 kepala sekolah, 3 staf dan 269 siswa. Satu di antara guru di Sekolah Dasar Negeri 5, dia menyampaikan pembelajaran daring yang dirinya lakukan tidak sebatas memberi tugas. Dirinya bertemu murid lewat pertemuan online, menjelaskan materi, lalu memberi tugas.
12: Kita pembelajarannya, kita tidak hanya mengirimkan lewat tugas, tapi kita melakukan Google Meet kepada anak, nanti dikirim linknya, kemudian kita bertemu di situ di dalam Google Meet itu. Kemudian saya sebagai gurunya menjelaskan materinya, terus nanti setelah itu ada pemberian tugas.
11: Dia menjelaskan tidak semua siswa dapat ikut pertemuan daring karena sebagian tidak memegang ponsel sendiri. Untuk mengatasinya, dia mengirim rangkuman materi dan tugas ke grup kelas.
12: Kalau di kelas saya ini, pertama tuh paling kendalanya tuh ya kalau misalnya kayak selama daring ini, mereka itu tidak megang HP sendiri. Jadi tunggu kadang nih orang tua pulang, mereka baru mengerjakan.
11: Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Pontianak Kota, Teti Falah, mengatakan pertemuan daring dibatasi maksimal 15 sampai 20 menit. Bagi siswa yang orang tuanya tidak memiliki akses, guru memberi tugas secara luring tanpa memaksa orang tua. Teti juga memantau tugas para guru lewat Google Drive. Teti Falah mengakui sebagian guru sempat kurang sehat, namun pembelajaran tetap berlangsung.
13: Untuk guru, alhamdulillah ya. Cuman waktu memang dengan sebelumnya dengan cuaca yang buruk, walaupun daring memang ada yang beberapa kami ini itu kan kurang sehat gitu, tapi tidak lalu dengan keadaan gitu pembelajaran itu tetap berlangsung.
11: Kini pembelajaran tatap muka baru berjalan sekitar 1 minggu dan belum berlangsung penuh. Berdasarkan edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, siswa kelas 1 sampai kelas 3 masuk jam 7 lewat 30 menit dan pulang jam 10 pagi. Sedangkan siswa kelas 4 sampai kelas 6 pulang jam 11 siang. Jika cuaca tidak memungkinkan, sekolah boleh memulangkan siswa lebih awal dengan berkoordinasi ke dinas. Di momen Hari Guru, cerita dari Sekolah Dasar Negeri 05 Pontianak Kota ini menjadi gambaran pengabdian para pendidik. Setelah sempat mengajar secara daring, kini mereka kembali menyambut murid di kelas. Rico Ferdinand melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua dengan mengangkat tema pengelolaan pertambangan rakyat yang berkelanjut, maksud kami yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan berikut laporannya.
14: Ketua Ikatan Cendekia Muslim Indonesia ICMI Kalimantan Barat Gusti Hardiansyah mengatakan rapat koordinasi yang digelar hari ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua. Dirinya menyebut simposium direncanakan akan berlangsung akhir Oktober atau awal November 2026 menyesuaikan kesiapan para narasumber. Salah satu isu yang akan dibahas yakni hasil kerja sama ICMI dengan pemerintah dalam mendorong pertambangan rakyat yang legal dan berkeadilan. Program tersebut telah digagas selama sekitar 1 tahun dan diterapkan di Desa Enteba, Kabupaten Kapuas Hulu. Selain pertambangan rakyat, ICMI juga akan membahas pemanfaatan sumber daya alam lainnya, termasuk potensi nuklir untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. Gusti Hardiansyah menambahkan, rapat koordinasi juga mengevaluasi struktur kepengurusan ICMI Kalimantan Barat mulai dari Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat hingga jajaran pengurus. Evaluasi dilakukan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia, mengundurkan diri, serta adanya penambahan anggota baru.
15: Yang akan kita simposiumkan itu tematiknya itu terkait bagaimana kinerja pertambangan rakyat yang bekerja sama ICMI dan pemerintah itu sudah menghasilkan sesuatu yang bisa adil ya, dan dalam konteks ITERA-nya juga, iuran pertambangan rakyatnya, sudah kita gagas selama 1 tahun ya, dan kita lakukan di Desa Intiba, Kapuas Hulu. Dan pada kesempatan itu juga kita berbicara untuk sumber daya alam lain termasuk nuklir ya, sehingga bisa bermanfaat untuk Kalimantan Barat.
14: Sementara itu, ICMI Kalbar turut mendorong program Desa Cendekia berbasis potensi daerah. Tahun ini, program tersebut diarahkan pada desa yang memiliki potensi pertambangan. Di Desa Enteba, ICMI mendorong legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat, termasuk reklamasi dan pembayaran pajak. Keuntungan dari aktivitas tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan desa, pendidikan melalui beasiswa, serta program kesehatan dan penurunan angka stunting. Gusti Hardiansyah menegaskan konsep Desa Cendekia tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga membangun kehidupan sosial dan keumatan masyarakat di tingkat desa. Syarusani melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pontianak resmi meluncurkan logo Hari Jadi ke-255 tahun 2026 mengangkat tema Tangguh Bersahabat. Identitas visual kota tahun ini mengedepankan manusia sebagai ikon utama dan berikut laporannya.
16: Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, perancangan logo hari jadi kota Pontianak dilakukan lewat sayembara. Bedanya tahun ini peserta mendaftar sebagai tim dan hanya diprioritaskan bagi warga lokal. Total ada 16 tim bersaing menghasilkan karya terbaik lewat pelatihan, mentoring, hingga presentasi akhir hasil karyanya. Dalam sayembara logo hari jadi kota Pontianak ke-255 ini, Gusti Fakhri Aliansyah dan Tommy Anggara pun keluar sebagai pemenang. Perwakilan pemenang sayembara Gusti Fakhri Aliansyah bercerita ikon manusia dipilih lantaran kecenderungan logo-logo sebelumnya yang banyak mempresentasikan Pontianak melalui bangunan atau ikon fisik kota. Gagasan itu lahir dari refleksi terhadap berbagai kondisi dan musibah yang dihadapi masyarakat beberapa waktu terakhir. Dari gagasan tersebut lahirlah tema sekaligus turunan slogan Kita Jaga Kita. Terlebih Pontianak tumbuh dari keberagaman masyarakat yang hidup berdampingan.
17: Ide awalnya, jadi setiap tahun saya lihat logo kota Pontianak itu selalu direpresentasikan oleh ikon-ikon yang kita udah tahu lah ya, ikon bentuk di bangunan-bangunan yang ada di kota Pontianak. Tapi karena saya berkaca pada apa yang kita hadapi saat ini, makanya tahun ini saya pengen angkatnya ikonnya adalah manusia.
16: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan tema Tangguh Bersahabat dipilih berdasarkan kondisi yang dihadapi Pontianak dalam beberapa waktu terakhir. Kota ini dinilai memiliki kerentanan terhadap berbagai kondisi alam, mulai dari kemarau panjang, kabut asap, genangan, cuaca ekstrim, hingga persoalan air baku.
18: Yang pasti logo ini mencerminkan kondisi saat ini tahun 2020 yang ke-255, yaitu Tangguh Bersahabat temanya, tagline-nya. Terus kenapa tangguh? Karena kita menghadapi bencana alam yang cukup berat, ya, kemarau panjang, dan mungkin nanti kemudian yang tetap terus bersahabat, tetap kita menjadi salah satu tagline di mana warga apa Kota Pontianak ini berbagai macam suku bangsa dan agama, sehingga kita harus menjaga harmonisasi dan toleransi.
16: Melalui sayembara pelibatan anak muda ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menginginkan generasi muda semakin banyak mengambil bagian dalam proses pembangunan Kota Pontianak dengan menghadirkan gagasan baru, mengedepankan perkembangan kota pada sejarah dan kearifan lokal, serta tidak menghilangkan identitas Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Muhammad Rokib melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah Kota Pontianak menggelar pasar murah sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas pangan serta menekan inflasi saat Car Free Day. Warga pun menyerbu pasar murah tersebut, maksud kami, untuk mendapatkan harga terbaik. Dan berikut laporannya.
16: Pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pontianak ini merupakan bagian dari upaya dalam menstabilkan harga bahan pokok yang terjadi lonjakan di pasaran selama musim kemarau panjang. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok disediakan dalam operasi pasar ini, terutama beras, telur, cabai, sayur mayur, serta berbagai kebutuhan pangan lainnya. Menurut Edi Kamtono, harga sembako dan sayur menjadi perhatian karena bersentuhan langsung dengan pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok, maka pemerintah Kota Pontianak akan melakukan intervensi melalui pasar murah ataupun operasi pasar.
19: Dan ini sangat membantu masyarakat dalam kebutuhan sembako dan kebutuhan makanan. Ini terus kita lakukan, kan sudah 2 minggu. Di 6 kecamatan, nanti di titik-titik tertentu. Jadi saya harapkan kita akan membantu supaya pertama distribusi, kita akan bantu untuk menstabilkan harga yang terjadi lonjakan di pasar-pasar.
16: Pada operasi pasar yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia, BUMD, serta pelaku usaha retail seperti Indomaret dan Alfamart, pasar murah tidak hanya diarahkan untuk menjadikan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga membantu memperlancar distribusi komoditas di tengah masyarakat. Kegiatan serupa juga telah berlangsung di 6 kecamatan di Kota Pontianak. Kedepan pasar murah akan terus digelar di berbagai titik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Muhammad Rokib melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Bremen Taher mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kami segera menuju ke Pro 1 RRI Jakarta. Kita dengarkan 100% Indonesia Nasional yang akan hadir di tengah-tengah Anda. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, teman-teman Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Ini
0: bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayaknya antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai.
0: Halo.
1: Ada Via Velo. Is it? Hai. Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Hai.
1: Baik. Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama, Kak
3: Syafi. Thank you dong udah
1: undang. Iya.
0: Iya. Jadi
2: seneng banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya. Senang
0: nggak
2: kita datang?
0: Iya dong. Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
2: ya silakan.
1: Ya.
2: Sis Bella.
1: Sis Bella.
2: Leadernya.
1: Leader. Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Ada masanya.
1: Betul. Ya. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut, alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: lebih worldwide ya.
2: Betul, yes. Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek yang lintas negara gitu kan? Betul.
2: Ya, pengennya lintas, begitu.
4: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
2: Yes.
4: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh, yes. Boleh, boleh.
4: Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba
2: boleh.
4: Saya
2: udah
4: ingat ya.
2: Iya,
4: ada
1: siapa itu tuh?
4: Katere,
2: Tere,
1: oh, Tere, ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
4: ada Lala Carmela,
2: betul,
4: ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
2: Kojek Betawi, ya,
4: Kojek Rap Betawi, siapa lagi sih?
2: Ada
4: Ikang Fauzi,
1: Legend banget,
4: Endah Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga
1: musisi-musisi,
4: banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
4: Farah Adiba.
2: Ya, betul.
4: Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya?
2: Iya, Ibrahim.
4: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
2: Iya, betul.
4: Ada Rebecca Raymond,
2: Eka
4: Nash. Iya, betul.
1: Berarti itu
2: sama ini Mas Kolil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
4: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: ketika kirim data vokal ya
4: Malaysia, betul.
1: Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
4: Kami bertiga.

0: di WA 0811 7972 7912 atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
1: Kita coba angkat telepon dulu ya.
0: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
1: Dari tunggu ya. Ada dari Palu,
0: halo,
1: Farida.
0: Halo,
1: sama
0: Farida.
1: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida. Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya. Albert, selamat siang.
0: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Albert, silakan.
0: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
3: Aku nggak bisa dengar.
2: Ya. Itu apa? Luar negeri artinya Palestina. Saya sih menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
1: Okay.
2: Nah, biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita hadis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
1: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
0: Terima
1: ya.
0: Terima kasih Bung Albert di bawah.
1: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Buat semoga memang didamaikan
3: amin,
1: gitu ya.
3: Amin.
0: Amin. Amin.
1: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
0: Yes.
1: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
3: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya ini inisiatif dulu ya sih saya jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya apapun rasnya gendernya mau ya background apapun lah gitu ya gitu profesi kita yang berbeda-beda kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu kalau ada sesuatu hal yang salah kita jangan diam aja dong gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak Tere Anisia Teresia jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya bikin satu karya yuk tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita doang dampaknya nggak akan besar. Nih makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca ngajak Kak Lala gitu kan sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya meskipun kita juga masih terus apa yang merintis ya melihat peluang-peluang kolaborasi gitu dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu terus kita mikir gitu siapa ya yang mau ngedukung nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine
0: Luar biasa awalnya di situ ya
3: awalnya dari situ jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih karena di luar negeri sendiri kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh abis jadi depak sama Ed Sheeran dia bikin konser sendiri ya kan sold out lagi itu kelas banget
4: sold out tanpa nama line up pula ya kan
3: keren banget
4: maksudnya berarti udah jelas kan stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu
3: jadi memang
4: banyak orang mendukung
3: artisnya
4: artisnya semua
1: kalau Kak Pia gimana waktu awal memang proyek ini
4: kalau aku sih dari awal udah pasti ya aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason dan kalau tarik mundur dikit aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine pada saat diajak Katere kita langsung ayo berangkat kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngeliat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya sis Bella ya.
3: Iya.
4: Pada saat itu langsung lah kita list salah satu

0: ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Mm-hmm. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan mm-hmm. adalah dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Mm-hmm. Bersuara melalui karya. Yes.
0: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang yeah. kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
3: awal join.
2: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
2: Oh ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
2: Merah menyala.
4: Iya ya vokal di sosmed gitu kan.
1: Okay.
4: Ya kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu.
1: Iya iya.
4: Tapi ya. Bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, ah gila juga ya, there's right and wrong gitu.
1: Yeah, kita yeah.
4: harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita posisi. Kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
4: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed. Dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Alhamdulillah. Satu suara ya.
4: Alhamdulillah. Untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana. Beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
2: Alhamdulillah.
4: Ya. Sampai ke Belanda pun, sampai the Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
2: Betul.
4: You can make a graffiti or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan.
2: Ya.
4: So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya nggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
1: Iya.
4: Tapi ya happy banget ketemu.
1: That's so sweet. Barangnya baik.
4: Sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Yeah. Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
3: Kita sapa lagi dari Ari sama Rinda. Halo Ari.
5: Halo.
3: Halo. Iya Ari.
1: Ari.
3: Silakan Ari.
1: Silakan. Ya.
5: Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda?
2: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi?
3: Ada lagi Ri.
1: Itu aja.
3: Alright.
1: Terima kasih.
2: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong.
2: Ya,
1: iya.
2: Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
2: kolaborasi ini
1: kan,
2: TPN movement.
1: Iya. Baik.
3: Kalau kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
2: Single kedua.
3: Ya. Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
2: Siap.
3: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Buana. Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih, juga masih bersama rame-rame
1: kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih ya.
0: Eh, lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih ya.
0: Iya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Maha pencipta, Maha dan segala macam
0: pencipta.
2: Iya, cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Oke. Okay.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
3: Hai,
1: Agak Kareba.
3: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
3: Dari 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica. Mau tanya apa?
3: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
3: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah.
3: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya penyanyi ya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Kak. Ada Rebecca,
2: Rebecca,
3: Rebecca,
2: Rebecca
3: itu loh. Rebecca.
2: Oh, iya, Rebecca.
1: Ya penyanyi itu.
3: Lagunya itu kan.
2: Artis juga.
3: Lagunya kan gitu ya yang. Apa sih itu
2: ya? Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gitu. Ya apa lagi?
3: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Iya benar.
1: Kata fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
3: Lagu-lagu melo sedikit.
0: Iya. Apa pertanyaannya nih Ica?
3: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
3: aja? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella. Oh,
1: iya.
2: Dia proper ibu. Iya.
3: Kan,
2: iya ibu.
3: Jadi penyanyi nih.
2: Iya.
3: Ada nggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Oh, aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Jadi apa adanya ya, Revit. Sabar, sabar.
2: Apa lagi? Apa lagi? Salah, semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: EPC yang penting cuan.
2: Betul, betul.
0: Gimana, Ca?
3: Aku mau nanya sama
0: yang pesennya.
2: Via.
3: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Oh. Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan, bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen ya?
3: Aku nggak begitu kenal.
1: Oh ya, kenal aku
0: lupa. Gitu, apa nih pertanyaannya?
3: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
1: Amin.
2: Amin.
3: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Sebenarnya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
3: Apa salam-salam?
1: Oh, boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
3: Salam-salam buat semua aja deh penyiar pusat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Ica.
1: Terima kasih Ica.
0: Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha Pak Ahmad?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini selamat siang juga buat para serikat saya yang tiga, trio Serikandi di sini ya.
2: Iya,
1: para Serikandi.
2: Bapak Serikandi.
4: Ya. Serikandi. Yang cantik-cantik semua.
2: Wah, alhamdulillah.
4: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
4: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman dia ada kemampuan, kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
4: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kebenaran sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah, saya tanyakan begini. Kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
4: Nah, cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa. Ya selain bernyanyi kan, jelas yeah. kalau kita bisa akan bernyanyi ke sini untuk dukungan, itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Kandi yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada klik kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang okay. saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Kandi untuk kemudian
0: sebagai terima kasih.
4: Mungkin ada salam dulu buat saya.
0: Iya,
4: salam buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida. Kalau juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi, di Sunggulat ada Mbak Nope juga di Semarang ada Mbak Rosi. Terima kasih buat
0: Terima kasih, Pak Jaya. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
5: Saya karya Bangga Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya, Pak.
5: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke.
1: Oke,
0: nanti kita putarin ya, Pak ya.
1: Tetap stay tune aja, Pak.
5: Iya.
0: Iya.
5: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Thank you, Pak.
0: Oke,
5: tentu
0: Sobi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
0: WhatsApp. Kita coba angkat ya. Banyak sekali. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang, Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo, Oma.
6: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan nama siapa ini?
1: Ya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
2: Namanya Oma.
0: Mbak Oma.
2: Iya. Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma.
2: Iya. Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas, Kak.
0: Oh, iya,
1: di sini panas. Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah, di sini panas.
1: Di sini juga panas, apa kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini,
6: di sama kita? Ya, ini aja, apa? Di antara bertamu ini, ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana, gitu aja.
1: Oh, iya, nanti ya, kita jawab ya.
2: Tempat favorit kita.
1: Iya.
2: Okay. Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
1: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Kita senang banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
1: Enggak.
0: Atau gimana yang menjawab?
1: Solo
0: jangan
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
2: Solo. Ya, Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Pas banget sih, Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
7: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
2: Lokananta.
7: Oh, love banget itu.
2: Pracima juga, Pracima.
7: Oh iya,
2: Tain. Betul. Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokanan.
2: Iya,
7: kan yang siapa Nanta Blok ada.
1: Iya. Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
1: Wah, ke Solo lagi.
2: Mampir lagi. Sampai Via yang
1: ini. Mbak Oma,
0: Oma.
1: Coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Fellow.
1: Iya, Via Fellow dikejar di mana tuh?
0: Oke. Kita kembali ke lantapon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus dan Kusafi.
1: Iya,
0: Bang. Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
8: Jadi 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Mereka, Dela, sama siapa ya?
2: Kasia.
8: Ini apa kayak ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu dangdut, itu
8: pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benny.
8: Tiga orang ya.
1: Bung,
8: ada yang menyiar di Pusatu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darso Mamu ya, semangat Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Kukel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benny Jo ya.
2: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya, mau tanya apa namanya ketika nanti membuat apa asumsi ketiga. Saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Edge of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Edge of?
9: Tanyaannya itu aja sih.
1: Oke, nanti coba kita discuss ya. Kita jawab siap.
0: Siap.
1: Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya,
0: teman-teman ya.
1: Halo,
0: Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
10: Jadi Daud dan Bung
1: Ayu siapa?
0: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin ayo, pertanyaan berarti.
1: Kese diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh ya, silakan.
10: Idola saya ini anaknya Ikem Fauzi nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Jadi sapa.
2: Ya, kayak CCTV semuanya.
1: Ya? Iya. Ini lucu ya, kocak ini. Nih,
10: nanya individu nih.
2: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini nih.
1: Oh, itu kamera.
0: Kamera.
2: Udah enggak kuat nih.
10: Iya. Boleh enggak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa, Tuj?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
0: Kita banyak, Pak.
11: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Dinda.
11: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh Damang, alhamdulillah.
1: Habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang ditanyakan Teh Dinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
2: Terima kasih.
11: Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik kan?
11: Karena Allah mau bayar
2: karyanya cantik.
11: Terus dibalas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
11: Jadi pertanyaan katanya tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
11: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain?
2: Sudah sempat sandi.
11: Ya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
2: Betul.
11: Jadi semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Oke.
11: Ke Mahir Jenin.
1: Siap.
11: Siap. Oke, sukses.
1: Terima kasih Teh Dinda.
11: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Bye.
2: Ateng mau kayu, thank you.
1: Dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Kan jawab satu pertanyaan.
1: Ramai gitu ya, ramai gitu.
2: Kalau butuh penyiar.
1: Dia cocok ya. Boleh ya. Boleh kali Pak Produser ya. Sekali
0: ini ambil ya. Kerjaan saya jadinya.
2: Enggak lah, kakak-kakak lebih jago lah.
1: Kita jawab
0: satu persatu ya.
1: Banyak banget yang harus dijawab.
2: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
2: Aku biarkan, ya betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
7: Our Power sih pop ya, agak alternatif gitu. Enggak terlalu religi sih menurut aku.
2: Iya, betul.
1: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
2: Iya,
1: iya, betul. Nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan.
2: Iya, betul.
7: Soalnya yang kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama, secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ reference-nya tuh gak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
2: para nabi ya.
7: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih
2: anthemic.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Oh, tapi tetap bertiga
0: gitu.
2: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili. Sih.
0: Oh iya.
2: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kegemuan. Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
1: Iya,
2: betul. Yang mau pulang dari Malaysia aja susah banget kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak, mungkin baru itu-itu aja. Tapi kedepannya kita nggak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan ini.
2: Betul, makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: TPN Movement. Oke, berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
2: Mahir Zain.
7: Itu sih ya ide banget.
2: Iya sih.
7: Kita udah sempat approach ya, pasti
2: sempat approach
7: yang di single pertama.
2: Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari tahu, nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali, karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
1: pengen banget.
0: Kenapa enggak gitu?
2: Benar.
1: Semoga nanti
7: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
2: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda
0: dari Bogor.
2: Coba
0: ya.
2: Coba nyanyi dulu.
0: Apa tuh?
1: Iya. Di mana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
2: Oh, iya.
1: Suka
7: ini biar
0: menjawablah dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini yang bagian ini.
7: Silakan sis, tempat dan waktu untuk
1: dihasilkan. Waktu dan tempat dipersilahkan.
2: Benar. Ya yang
1: oke. Oh, diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
2: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
2: Betul. Harusnya teng-teng-teng. Maunya itu dia. Ada itu ya. Berharapnya Nikola Saputra. Cina.
1: Ini
2: siapa? Atau
1: susah ya sama. Susah ya sama.
0: Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nunggu jawabannya.
1: Sama Bella digantung entar ya jawabannya.
7: Sebenarnya mau jawab gitu ya.
1: Apa saya jawab setelah
7: putar aja di Bel.
1: Saya jawab setelah pesan.
7: Oh, boleh.
1: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
2: Benar. Kalau ratingnya enggak tinggi sebab sih.
0: Ya.
1: Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
2: Oh,
0: masih menunggu ini.
1: Ya, tapi terserah mau
2: enggak itu kan. Ayah OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Terus tergantung ini ya, kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
1: gitu.
2: Kalau misalnya lancar insyaallah cepet.
12: Mohon doanya berarti.
2: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
12: Bukan.
2: Ya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat
12: gitu. Perbanyak
2: pro-Palestine.
12: Minggir ya.
2: Nah, oh iya dong. Pro-Palestine dong.
1: Iya, jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Devi Nur, kalau jodoh pasti bertemu. Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Satu beli balon untuk jodoh bertamu.
2: Bawa makanan.
0: Baik, kalau kita kena beneran gue lagi lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
2: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia, mendengar tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini, ya dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira.
0: Oke, okay. Oh minta nyanyi
1: lah. Oh minta nyanyi lah, yeah. Tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Iya, siap. Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya, makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya.
3: Amin.
4: Doa yang sama, terima makasih.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya, telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.

0: Kira-kira kalau mau dulu. Dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
1: Sosmednya. Oh iya, iya. Aku Rebecca underscore Raiman, R-A-I-J-M-A-N.
0: Oke.
1: Okay. And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi ya?
0: Spotify. Yeah,
2: Spotify. Oh, iya.
0: Terlucu. Terlucu
1: ya. Ya gitu deh. Oke, okay, you go. Yeah.
0: Bella. Ya.
2: Gimana sih waktunya promo? Promo doang.
1: Ya, yeah, yeah, I know, but that's enough. Yeah. you go.
2: Ya, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau denger lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
1: YouTube Music
2: and all. Ya,
1: British.
2: Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI underscore Bella Fauzi underscore. Betul. Pakai W ya, bukan U ya.
0: Yes.
2: Kalau U yang kumisan. kalau yang bowo, kalau U.
3: Yeah.
2: Oh. Kalau kita pakai W.
3: Pakai W.
2: Kalau Fauzi bowo kan pakai U.
3: Iya, benar.
2: Fauzi pakai W keluarga
0: gue. lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via ini.
1: Aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi FIA Fellow, FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
2: Baru rilis single nih.
0: Oh, iya.
1: Ya, sama Kikan.
0: Congratulations. Sama Kikan.
2: Sama Kikan
1: featuring Kikan.
0: Wow.
1: Judulnya Apa Benar Semua Ada Masanya.
3: Iya.
0: Apa benar?
3: Nanti kita puterin.
1: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
0: Itu dia. Ya,
3: dia.
0: Itu di mana? Kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
2: Iya, betul. Oke,
1: langsung
2: ini ya.
1: Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
2: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
1: Nabi.
2: Iya, Tanah Para Nabi.
1: Yes.
0: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
2: Ada.
0: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
2: Di YouTube.
0: 30 orang atau
1: edit.
0: Oh iya. Oh, pas rekaman.
1: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
2: Iya, dan ada rekamannya juga.
1: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
2: Iya,
1: recording session.
2: Betul.
0: Nice.
2: Makanya recording session bilangnya.
0: Baik.
3: Oke.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
3: Iya, jadi kita ada Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
0: Betul.
3: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
0: Belum. Oh.
3: Belum kan?
0: Belum ya, saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
3: Agak ya. Tantangan gitu ya.
0: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Okay. Lagu singlenya,
3: tapi
0: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
3: puitisasi.
0: Supaya perjuangannya semakin dapat.
2: Kulari ke hutan.
3: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
0: Tadi ada
3: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
0: Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
3: Ini permintaan produser ya.
0: Produser yang minta.
3: Produser yang minta ini
0: sasinya. Iya, bolehlah di intro. Intro aja.
3: Boleh.
1: Oh, sama.
0: Perlu music director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
1: Boleh.
0: Ya, enggak bercanda.
1: Sekalian live performance.
0: Iya. Jadi intro.
1: Iya, menarik.
3: Oke. Okay. Siap?
0: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
3: Dek. Untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
0: Hah?
3: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
0: Ini lagu apa kan bukannya lagunya ini?
3: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
1: Atau enggak? Dulu ya.
3: Bebas.
0: Iya, dibarengin aja kan.
1: Sekalian buat live yang puisi dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
3: Oh, gitu boleh.
0: Terserah. Bebas. Kita sih bebas banget.
2: Boleh.
0: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
1: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
0: Ah.
2: Tapi gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a more. Ya, maaf.
0: Mau minum lagi minum atau perlu minum? Kan udah aman.
2: Masih banyak.
0: Aman.
2: Ini aku lepas ini apa headphone sih, enggak apa-apa. Boleh,
3: boleh, boleh. Enggak
2: fokus. Eh, biar fokus, maksudnya.
3: Iya.
1: Berarti kita ini.
2: Yang Pak ini ya pas bagian okay, spoken word saya.
1: Awalnya.
3: Yeah.
1: Oke.
2: Okay. Spoken words itu spoken words.
1: Oh.
2: Oke. Okay.
1: Oke,
0: okay,
1: aja
0: okay.
1: Terus ya.
0: Yeah.
1: Alright, oke. Okay. Tantangan diterima.
0: Acceptance. Alright.
2: Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oke.
2: One, two, three, four. When humanity fails, when human no longer being human. And we witness our brothers, sisters, kill and lie in their own blood. And we kept silent. It is a genocide.
1: Okay.
2: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Luar biasa.
3: Mau bisa, dilanjut live performance-nya?
1: Mau lanjut, oke?
0: Okay. Okay. Langsung?
1: Boleh, boleh, boleh. Ya, ya, ya.
2: Our power.
0: Our power.
2: Apa, never mind?
1: Oh iya, mic.
0: Can I have a cup of tea?
2: Oh iya, lupa ya.
0: Iya.
2: Oke, okay. Segini aja ya. Jaraknya, oke. Okay. People.

0: bukan tugas hati ini.
1: Amin.
2: Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara
0: sih. Itu dia,
2: sih.
0: Yes, itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Ya, our betul. Power. The people united will never be defeated.
3: Yes. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
3: gitu enggak sih?
2: Nanti Mas Rangga dulu.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayak
3: hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
3: Ini single baru.
2: Baru rilis.
4: Asik.
0: Spill dong dikit.
3: Okay. Spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Mas Kikan ya. Ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu abis ini promosi.
0: Iya dong.
2: Oh, iya. Harus ya. Singlenya dan idenya.
0: Okay. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Nggak
0: konsep. Oke, oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini kita di. Kayaknya minggu depan nggak dipakai lagi.
2: Nggak gitu. Ganti-ganti. Ambil jual orang ya.
3: Gimana spill dikit boleh?
2: Spill dikit ya.
0: Spill lah.
2: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
3: Okay.
2: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
2: aneh nggak? Sebagai songwriter aneh ya?
0: Iya aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
2: dikit
0: semua.
2: Lagi, dikit lagi dong.
0: Oh iya, jelasin semua ntar nggak gitu ya. Kesini kan? Oh,
2: iya. Judulnya apa judulnya benar? Apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
2: Iya, yes.
1: Dalam kan, banget itu.
2: Kan ada quote ya, kayak apa setiap orang ada masanya, setiap
0: masa ada orangnya
2: gitu.
0: Ada orang,
2: ya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote itu. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lebih. Semoga bisa mampir ke sini ya.
2: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman tuh lumayan lama karena kan jadwal dan segala macem, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025

0: Iya, di 100% Indonesia. Iya. Tahu waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget ya.
0: Seru banget,
1: seru
0: gak sekali. Berasa sekali.
1: Terima kasih loh. Oh, have so much fun.
2: Sama-sama. Iya. Sama-sama. Jangan kapok ya.
1: Iya. Semoga juga.
2: Jangan tobat ya.

0: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
1: Jangan kapok.
0: Terhibur kehadirannya.
2: Betul. Kita satu aja udah rame nih ya.
1: Tiga ini
2: makin rame. Tiga itu makin rame.
0: Dan sebelum kita berpisah mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan
1: tentang
0: IPN.
1: Apa
0: ada? Jangan lupa sosmed.
2: Iya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
0: Ya, ada mungkin dari start from you ada.
1: Oh, iya. Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yeah.
2: Oke.
3: Okay.
2: Okay.
1: Betul.
2: Kavia.
0: Straight to the point.
1: Yes.
2: Kavia.
1: Oh, aku. Kavia.
2: Biar menutup.
1: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
0: Wih.
1: Free Palestine.
0: Free Palestine.

0: 6.000 warga negara asing atau WNA guna mengantisipasi maraknya pelanggaran izin tinggal di kawasan Tangerang Raya. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh keberadaan dan aktivitas warga asing di wilayah Tangerang Raya sepenuhnya mematuhi hukum keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Tangerang Hasanin mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Tangerang Raya sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Pengawasan tersebut akan dilakukan bersama sejumlah instansi terkait, diantaranya kepolisian, pemerintah daerah, dan juga TNI.
1: Di Imigrasi Tangerang itu melakukan operasi gabungan bersama dengan rekan-rekan Timpora yang terdiri dari Polres Tangerang Selatan, kemudian dari Polres Tangerang Kabupaten, kemudian dari Kejaksaan Negeri Tangerang, dari Kesbangpol, Kodim Tiga Raksa, dan Aker. Pada operasi gabungan ini ditemukan ada 13 orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, di mana mereka bekerja pada satu perusahaan konstruksi.
0: Sementara Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauji, menambahkan pihaknya terus memperkuat kewaspadaan dini melalui pemantauan keberadaan orang asing di wilayah Kota Tangerang. Ia juga menegaskan pemantauan tersebut merupakan bagian dari upaya kewaspadaan dini sekaligus memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing di Kota Tangerang terpantau dengan baik. Pengawasan dilakukan bersama instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 6 Oktober. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita ikuti bersama 100% Indonesia berjaringan nasional bersama Pro 1 Jakarta. Kali ini pendengar kembali lagi ke Pontianak dan saya Cherry Lubis yang akan temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kami hadirkan pendengar program ke ruang dengar Anda, tentunya program menarik sore hari ini untuk menemani Selasa sore Anda 6 Oktober 2026. Kami akan hadirkan kentongan setelah ini nanti pendengar sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pukul 16. Lalu setelah itu nanti dari pukul 16.30 sampai 19 waktu Indonesia Barat, saya masih akan temani ruang dengar Anda tentunya dengan koleksi lagu pilihan dari Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya. Kemudian nanti pada pukul 19 pendengar kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral dan kebersamaan kita nanti diakhiri dengan Mimbar Agama Buddha. Dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengawali perjumpaan kita sore hari ini pendengar sebuah lagu dari Andin, Langit dan Bumi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun saja Anda berada, sore hari ini kami hadirkan Kentongan ke ruang dengar Anda, edisi 6 Oktober 2026 bersama saya Cherry Lubis, pendengar sore hari ini. Dan sebelum kita memasuki pembahasan kita, informasi dulu kami sampaikan pendengar bahwa acara ini dapat Anda dengarkan di 104,2 FM atau bisa juga melalui audio streaming kami rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selain itu, acara ini juga kami live streamingkan di YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Nah pendengar, kentongan hari ini ya, kita akan membahas terkait hujan mulai datang, ancaman bencana berganti. Jadi pendengar, kalau kita lihat beberapa waktu terakhir Kalimantan Barat ini tentunya menghadapi periode kemarau yang cukup panjang pendengar ya. Kemudian kekeringan karena memang waktu itu Sungai Kapuas sempat kering, kemudian juga kita mengalami intrusi air laut, sampai ke ancaman kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian. Namun kini pendengar, belakangan ini musim hujan sepertinya sudah mulai datang ya. Hujan sudah mulai datang, kemudian seiring perkembangan musim ini, nah resiko bencana yang perlu diwaspadai masyarakat juga ikut berubah. Bukan berarti kewaspadaan kita berakhir sampai ketika karhutlahnya udah beres gitu pendengar ya, tapi ancamannya ini bergeser mulai dari banjir, longsor, hujan lebat, petir, sampai angin kencang. Nah pendengar, kita akan cari tahu sebenarnya seperti apa terkait kondisi Kalimantan Barat seperti saat ini dan apakah musim hujan sudah mulai merata. Nah kita akan bahas pendengar sore hari ini bersama narasumber kita yaitu Pak Muhammad Elivan Yugotomo dari BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, dan juga ada Pak Daniel dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang telah hadir bersama kami via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Muhammad dan Pak Daniel.
1: Selamat sore.
2: Sore.
0: Bagaimana kabarnya sore ini Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, puji Tuhan. Kalau begitu Pak, kita akan mulai perbincangan kita terlebih dahulu. Pertama saya akan ke Pak Muhammad terlebih dahulu Pak. Nah bagaimana BMKG melihat kondisi cuaca Kalimantan Barat belakangan ini? Karena kemarin sempat hujan ya Pak, tapi beberapa hari hujan, kemudian kemarin ya itu asap mulai tebal lagi. Sebenarnya seperti apa Pak kondisi cuaca kita saat ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Sherry. Salam tangguh untuk Bapak Daniel dari BPBD. Izin menyampaikan bahwa kondisi cuaca di Kalimantan Barat, cuaca dan iklim memang sangat unik, Mbak. Jadi kita tahu bahwa cuaca iklim di Kalimantan Barat itu mungkin berbeda dengan yang di Pulau Jawa. Kita memiliki tipe musim ekuatorial dan juga sebagian monsunal di Kalimantan Barat bagian selatan. Kita mengalami beberapa bulan periode curah hujan rendah atau bahkan sampai kering hingga sampai kita rasakan munculnya kondisi kabut asap dalam kategori hingga berbahaya pada beberapa waktu yang lalu. Karena memang kondisi ini dibarengi juga saat terjadinya El Nino. Nah, untuk kondisi saat ini, kita di Kalimantan Barat pada sebagian lokasi sudah beralih menuju ke musim hujan yang diprediksi secara umum akan masuk pada Oktober Dasarian 2 atau pertengahan bulan Oktober. Mungkin seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik Pak. Nah, kalau yang sudah memasuki musim hujan di Kalimantan Barat, kira-kira daerah mana saja nih, Pak?
2: Baik. Lokasi daerah yang sudah memasuki musim hujan atau sudah terjadi hujan, itu secara umum berada di Kalimantan Barat bagian tengah hingga utara. Jadi, seperti sebagian wilayah kabupaten, kota Pontianak, Mempawah, kemudian Bengkayang, Sambas, Landak, Sanggau, Skadau, Sintang, dan juga Kapuas Hulu. Sedangkan daerah yang masih berpotensi memiliki curah hujan rendah, itu di Kalimantan Barat bagian selatan, seperti Ketapang, Kayam Utara, sebagian Kuburaya, dan sebagian Kabupaten Melawi.
0: Oke, baik Pak. Berarti di daerah Ketapang, kemudian itu kan kalau Ketapang kita ketahui Pak itu cukup banyak ya titik panasnya. Kalau seperti saat ini Pak memasuki musim hujan, apakah ini masih perlu diwaspadai Pak terkait karhutlah di daerah Ketapang?
2: Baik, jadi untuk di wilayah Ketapang sendiri memang memiliki kondisi cuaca atau iklim yang unik, Pak, di saat lokasi lain sebagian besar sudah masuk dan ada juga yang masuk di Oktober 2. Ada sebagian wilayah di selatan Kabupaten Ketapang yang baru masuk di November 2 atau sekitar pertengahan bulan November. Jadi ketika kita bicara Kabupaten Ketapang, kita masih perlu mewaspadai potensi adanya hotspot yang bisa memicu munculnya karhutla. Karena memang dari sisi iklimnya sangat mendukung untuk munculnya hotspot di wilayah Ketapang, terutama di bagian selatan pada bulan saat ini hingga diprediksi hingga mungkin awal November.
0: Oke,
2: Sedang.
0: baik, Pak. Nah, Pak, kalau dalam waktu dekat ini ya, kita kembali lagi ke tadi terkait musim hujan di wilayah tengah ya, Pak. Berarti tadi kalau saya tidak salah.
2: Iya, betul.
0: Baik. Nah, Pak, kalau untuk di wilayah Kalimantan Barat bagian tengah ini sendiri apa yang perlu diwaspadai, Pak?
2: Baik, jadi dalam periode kalau kita menyebutnya mungkin transisi, Mbak, ya,
0: Iya,
2: dari
0: betul.
2: musim kemarau atau periode kering ke musim hujan atau periode yang lebih basah, biasanya itu yang perlu diwaspadai adalah munculnya potensi angin kencang, kemudian curah hujan yang lebat, serta potensi adanya petir. Nah, dari kondisi cuaca tersebut biasanya akan memicu bencana seperti tanah longsor, kemudian juga ada banjir di sebagian lokasi. Karena kita kalau berbicara Kalbar sedikit unik, Mbak, ketika sepanjang tahun kita memiliki resiko resiko banjir yang mungkin nanti Bapak Daniel dari BPBD lebih memahami dan menguasai kondisi tersebut.
0: Oke, baik Pak. Kalau begitu kita sekarang bertanya ke Pak Daniel nih. Nah, Pak Daniel, kalau terkait potensi banjir di daerah Kalimantan Barat ini seperti apa, Pak?
3: Ya, kalau berdasarkan perkiraan yang disampaikan atau peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG, tadi juga pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sedang melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti perkiraan dini yang disampaikan oleh BMKG beberapa minggu yang lalu sudah dirilis bahwa di Kalbar ini berpotensi musim hujan. Oleh karena itu, Gubernur tadi sudah melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk bagaimana kita melakukan kesiapsiagaan Kalimantan Barat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah di tahun 2026-2027. Nah, kita sebenarnya sudah punya peta, ada 559 desa kelurahan yang berpotensi banjir di Kalimantan Barat ini. Nah, ini tersebar di semua kabupaten dan kota, tidak ada yang tidak memiliki wilayah itu. Oleh karena itu, tadi salah satu arahan yang disampaikan oleh Pak Gubernur supaya pemerintah kabupaten dan kota itu mensosialisasikan daerah-daerah rawan bencana banjir itu dan memastikan tempat-tempat evakuasi akhir di wilayah masing-masing dan mengaktifkan pusdalop di BPBD di dalam rangka melakukan antisipasi. Jadi jangan menunggu sudah terjadi banjir gitu. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga harus memastikan seluruh bupati dan wali kota itu melakukan kesiapsiagaan di daerah masing-masing. Tentu dengan diterbitkannya SK atau status kesiapsiagaan, status siaga bencana Batingsol. Itu.
0: Oke, baik Pak Daniel. Kalau kita lihat sekarang, Pak, kan tadi kita masih masa transisi. Beberapa itu masih ada yang masih kering ya, Pak. Belum apa curah hujannya masih rendah seperti di Kalimantan Barat bagian selatan tadi, kemudian sebagian sudah memasuki musim hujan. Nah, Pak, dari sisi kebencanaan, bagaimana BPBD melihat perubahan situasi ini, Pak?
3: Ya, kalau kami sadar betul bahwa situasi itu memang sangat dinamis ya. Jadi tidak berarti sekarang kita tadi kita siap siaga loh sekarang lagi sudah banjir. Nah, demikian cara pandang kami. Kalimantan Barat ini kan mempunyai 11 jenis bencana begitu. Jadi 11 jenis bencana itu harus disiapkan atau BPBD menyiapkan diri dalam segala kondisi. Karena tidak bisa juga kita prediksi misalnya tanggal sekian bulan sekian terjadi banjir, bulan
0: Ya.
3: sekian terjadi. Enggak. Jadi kita tetap siaga, kita tetap menganggap bahwa bencana itu seperti pencuri di malam hari yang tidak tahu siapapun yang akan datang. Maka BPBD itu selalu siap, siap personil, siap tenaga, siap logistik dalam 11 jenis bencana di Kalimantan Barat. Jadi tidak ada kita istilah, oh ini banjir nih, yuk kita siapkan banjir. Tidak demikian.
0: Oke, berarti tetap berjaga ke dua-duanya ya, Pak ya?
3: 11 jenis
0: Oh,
3: bencana harus
0: 11 maksud saya.
3: dipersiapkan.
0: Iya, baik. Nah, Pak, kalau begitu berarti kalau kan selalu siap sedia nih, Pak. Apakah ada pergeseran prioritasnya juga atau tidak ada, Pak?
3: Oh, tentu, tentu dalam dalam bencana itu kita melihat misalnya kalau itu banjir, kita harus pertama mengamankan pemukiman, fasilitas umum, kemudian tempat-tempat strategis nasional itu menjadi prioritas kita. Kalau pemukiman, kalau di banjir itu pemukiman menjadi prioritas harus kita selamatkan karena di sana ada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak kecil, wanita, orang tua, disabilitas. Nah, ini dalam SOP kami harus diutamakan untuk melakukan evakuasi begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Daniel. Baik, pendengar, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita di segmen berikutnya. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin memiliki pertanyaan sore hari ini, Anda bisa bergabung juga bersama kami via line telepon di 734987, WhatsApp 0811 5701042, atau bisa juga melalui live chat kami di YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Silahkan ketikkan pertanyaan Anda pendengar ataupun komentar Anda, nanti akan saya bacakan di segmen berikutnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Anak-anak, jangan main hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kentongan, edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan masih kita akan membahas, pendengar, terkait hujan mulai datang, ancaman bencana berganti. Bersama narasumber kita sore hari ini, ada Pak Muhammad Elivan Yugotomo, analis meteorologi dan klimatologi ahli madya BMKG, Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, dan Pak Daniel, Kepala Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Dan pendengar, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita akan kembali bertanya ke Pak Muhammad dulu terkait karakter musim hujan di Kalimantan Barat nantinya akan seperti apa, Pak? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Untuk Kalimantan Barat sendiri, mungkin saya sedikit menginformasikan, memiliki 15 zona musim. Jadi Kalimantan Barat memiliki 15 zona musim yang dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe monsunal dan juga tipe ekuatorial. Nah, bagi lokasi yang bertipe ekuatorial atau di Kalimantan Barat bagian tengah hingga ke utara, itu memiliki karakter iklim atau curah hujan sepanjang tahun. Namun ada juga yang mengalami jeda hujan seperti kemarin saat musim banyak hotspot dan juga karhutla akibat adanya El Nino. Kemudian di bagian Kalbar bagian selatan itu memiliki tipe monsunal atau memiliki puncak musim hujan maupun curah hujan rendah yang biasanya terjadi di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, untuk karakter musim hujan tahun 2026-2027 di Kalimantan Barat, secara umum awal musim hujan di Kalimantan Barat masuk pada kondisi September 2 atau sudah masuk di tipe satu musimnya. Nah, sedangkan di tipe monsunalnya itu bervariasi masuk pada Oktober 2 di pertengahan bulan Oktober hingga November 2 di Ketapang bagian selatan. Nah, sedangkan sifat musim hujannya sendiri itu secara umum bersifat normal hingga atas normal. Kemudian awal musim hujannya pada periode tahun ini diprediksi mundur dari normalnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, baik Pak. Kalau untuk puncak musim hujannya sendiri, kira-kira terjadinya kapan nih, Pak?
1: Baik, untuk puncak musim hujan sendiri di Kalimantan Barat secara umum didominasi pada bulan Desember hingga Januari. Jadi memang puncak musim hujan secara klimatologi maupun secara prediksinya saat ini diprediksi pada bulan Desember dan Januari.
0: Oke, baik Pak. Nah, berarti ini kalau seperti itu Pak, apakah masyarakat perlu nih tetap mewaspadai hujan ekstrim walaupun memang secara umum tadi sifat musimnya diprediksikan normal?
1: Baik, terima kasih. Jadi masyarakat dihimbau selalu waspada karena gini Mbak, ketika kita prediksi normal, itu normalnya saat kondisi curah hujan memang tinggi. Mungkin kita yang berada di Kalimantan Barat sudah memahami bahwa biasanya di bulan, ingatnya kan biasanya ber-ber-ber gitu Mbak ya. Nah, ber-ber-ber itu kan ingatnya pasti curah hujan. Nah, ketika kondisi normal itu artinya normal dengan hujan yang tinggi atau biasanya normal dengan curah hujan yang banyak gitu Mbak. Nah, masyarakat bagaimana harus waspada? Kita tahu bahwa ketika periode musim hujan tidak berarti juga hujan setiap hari. Ada namanya jeda hujan. Jeda hujan. Nah, sama juga ketika musim kemarau tidak selamanya kering, ada juga jeda hujannya. Nah, untuk yang perlu diwaspadai masyarakat, misalnya ketika ingin beraktivitas sehari-hari, bisa memantau informasi cuaca ataupun iklim, apakah hujan atau tidak, sehingga bisa mengantisipasi lebih dini. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik Pak. Nah, kalau untuk wilayahnya nih Pak ya, yang perlu mendapat perhatian lebih terkait potensi curah hujan tinggi ini, kalau di Kalimantan Barat wilayah yang mana nih Pak?
1: Ya, baik. Terima kasih. Kalau untuk wilayah Kalimantan Barat sendiri, secara umum daerah-daerah yang di bagian hulu, Mbak, yang berpotensi dengan curah hujan lebih tinggi dibandingkan di wilayah hilir. Nah, kemudian kita tahu bahwa secara umum di Kalimantan Barat itu ketika bulan-bulan November, Desember, Januari, nah potensi curah hujannya itu tinggi hingga sangat tinggi. Nah, saat ini kita berada di bulan Oktober, Dengan curah hujan yang sudah mulai turun di beberapa lokasi, kecuali mungkin daerah Ketapang bagian selatan yang masih tertunda hujannya karena mungkin masih kondisi iklimnya masih kering. Jadi peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat sudah dimulai pada bulan Oktober ini secara bertahap dengan nanti puncaknya di bulan Desember hingga Januari.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Muhammad. Nah, kita akan beralih terlebih dahulu ke Pak Daniel. Pak Daniel, nah, kan dari pengalaman menangani bencana, ini kalau jenis bencana hidrometeorologi seperti apa nih, Pak, yang paling perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh masyarakat, terutama di masa peralihan seperti saat ini? Silakan, Pak.
2: Kalau berdasarkan pengalaman kami di BPBD dan juga memang hasil kajian para ahli media di BPBD, bahwa ada 6 jenis ancaman bencana hidrometeorologi basah di Kalimantan Barat yang biasanya terjadi ya pada musim penghujan itu, antara lain itu ada banjir, kemudian banjir rob, kemudian banjir bandang, banjir genangan, angin puting beliung, dan tanah longsor atau tanah bergerak. Nah, ini yang memang sering terjadi di hampir setiap tahun ketika terjadi musim hujan. Gitu.
0: Oke, baik, Pak. Nah, kalau untuk wilayah yang rawannya sendiri, Pak, kalau dari pantauan BPBD ini seperti apa?
2: Ya, tadi kalau kalau bicara wilayah, tadi sudah saya sampaikan ya, wilayahnya itu ya itu kan berdasarkan kajian dari pemerintah kabupaten dan kota ya, ada 559 desa kelurahan itu yang rawan. Tetapi faktor penyebab yang kami lihat di 559 ini rata-rata banjir itu disebabkan oleh yang pertama memang intensitas curah hujan yang tinggi. Tapi sebenarnya intensitas curah hujan yang tinggi ini pemicu. Persoalannya ada di mana? Persoalannya ada di kerusakan lingkungan. Misalnya wilayah serapan air sudah tidak tersedia lagi. Apalagi misalnya di pemukiman-pemukiman di mana halamannya saja beton misalnya. Jadi air tidak punya tempat. Nah, apalagi drainasenya kapasitas alirannya rendah misalnya karena sempit, karena dangkal. Selain itu juga topografi kita, topografi wilayah ya berada di daerah cekungan dan juga pasang laut. Nah, ini penyebab-penyebab yang setiap tahun kita rasakan gitu, penyebabnya yang kita lihat gitu ya.
0: Baik, Pak. Berarti apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah terutama, Pak, sebelum memasuki periode musim hujan yang lebih intens lagi nantinya?
2: Ya, yang pertama tentu pemerintah untuk pemerintah kabupaten dan kota pertama harus mensosialisasikan daerah rawan bencana itu kepada seluruh masyarakat ya, supaya mereka siaga gitu, siap. Jadi tidak begitu datang bencana mereka sudah tahu bahwa daerah, atau mereka sudah bisa mempersiapkan diri. Ini sebelum bencana datang kemana kita nih gitu. Karena daerah kita ini berada di daerah yang rawan banjir misalnya. Yang kedua, kita sudah mendorong untuk pemerintah kabupaten memastikan tempat evakuasi akhir yang siap. Jadi tempat-tempat evakuasi itu bukan dicari saat terjadi bencana, tetapi dicari sebelum terjadi bencana, tentu dengan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya berada di daerah dataran tinggi, itu salah satu indikatornya. Kemudian pemerintah kabupaten juga kita meminta supaya memastikan seluruh camat, lurah, desa melakukan upaya kesiapsiagaan di daerah masing-masing. Jangan kita misalnya menunggu bantuan dari kabupaten atau dari provinsi, udah habis semua itu orang kalau menunggu karena jarak ya kan. Memastikan seluruh OPD di kabupaten itu mempersiapkan sumber daya dalam mendukung kesiapsiagaan. Nah, kemudian lakukan simulasi pertolongan sesuai dengan rencana kontingensi di semua daerah. Rencana kontingensi itu semua ada di semua daerah. Tinggal pernah diupdate atau tidak gitu.
0: Oke, baik, Pak. Berarti kalau seperti saat ini ya, Pak, tadi kan di awal juga sempat kita bahas terkait masa transisi ini. Masih ada beberapa yang karhutlah, beberapa juga memasuki musim hujan. Nah, dari BPBD sendiri, apakah ada penambahan personil atau ada kegiatan khusus yang dilakukan, Pak, mungkin?
2: Karena dalam khusus untuk karhutlah ini kan kita
0: Mm-hmm.
2: masih dalam suasana tanggap darurat ya. Jadi kalau suasana tanggap darurat itu artinya tidak hanya BPBD sendiri, tetapi ada 14.000 personil, 14.000 lebih personil yang dilibatkan dalam penanganan karhutlah sekarang ini di Kalimantan Barat. Kecuali kalau nanti status tanggap darurat sudah berakhir ya, sudah dicabut misalnya karena sudah dianggap aman. Nah, tetapi untuk mengantisipasi terjadinya hidrometeorologi basah, bencana hidrometeorologi basah ini, kita sudah menyiapkan personil, peralatan di seluruh BPBD Kabupaten Kota. Makanya sekarang tadi kita sudah koordinasi. Maksudnya koordinasi itu apa? Bahwa BPBD itu tidak kerja sendiri loh. Kita melibatkan banyak pihak, banyak unsur untuk bersama-sama termasuk TNI dan Polri. Demikian juga pemerintah kabupaten dan kota. Kalau BPBD sendiri tidak mampu. BPBD Kalbar ini jumlahnya hanya 60 lebih, 65 personil. Bayangkan harus mengcover satu provinsi misalnya. Kalau kalau kalau cara pandang kita bahwa itu hanya tanggung jawab BPBD, tenggelam nih Kalimantan Barat. Gitu.
0: Betul sekali, Pak. Berarti memang kalau seperti saat ini untuk tanggap bencananya memang harus melibatkan juga kerjasama dengan aparat-aparat lain ya, Pak. Nah, ini untuk sejauh ini, Pak, koordinasinya seperti apa bersama dengan tadi, baik itu TNI, Polri, atau relawan?
2: Koordinasi selama ini untuk karhutla ini kan kita sudah sampai masuk 3 tahapan tanggap darurat ya, bahkan ini akan memasuki tahap yang keempat lagi. Koordinasi berjalan bagus. Apa buktinya? Buktinya kita di posko darurat bencana PDB, posko komando penanganan darurat bencana di BPBD ini setiap pagi, setiap malam kita duduk bersama TNI, Polri, termasuk BMKG, karena BMKG ini kalau ibarat film ini pemain utama nih. Karena beliaulah yang akan menyampaikan perakiraan cuaca yang akan ditindaklanjuti oleh Satgas Darat, Satgas Udara gitu. Tanpa mereka kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi orang buta gitu, berjalan tanpa tongkat, tanpa arah gitu. Nah, jadi kita duduk bersama setiap malam membuat mengevaluasi yang dilakukan Satgas Darat, Satgas Udara, kemudian membuat perencanaan besoknya kemana. Nah, pagi kita bertemu lagi di posko ini. Jadi sudah harmonis lah. Anda tahu kalau batinnya, tapi secara fisik kita sudah berjalan dengan bagus.
0: Oke, baik, Pak. Nah, Pak, kalau ancamannya berganti, berarti juga pola kesiapsiagaan ini harus berganti dan menyesuaikan. Nah, kira-kira apa yang harus mulai dilakukan masyarakat sebelumnya lebih banyak lagi menghadapi resiko, terutama kan sebelumnya kekeringan dan karhutla, sementara sekarang kita berpindah ke musim hujan. Nah, seperti apa yang harus disiapkan oleh masyarakat? Kita ke Pak Muhammad dulu, silakan, Pak.
1: Baik, jadi kalau kita memahami bahwa kita hidup di daerah yang memiliki resiko bencana. Kita tahu bahwa bencana terbesar itu adalah bencana hidrometeorologi. Ada hidrometeorologi basah dan hidrometeorologi kering. Kemarin kita sudah mengalami fase kondisi hidrometeorologi kering. Nah, sedangkan saat ini kita mulai beralih ke potensi bencana hidrometeorologi basah. Sebetulnya semua masyarakat di Kalimantan Barat sudah mengalami kondisi ini mungkin bertahun-tahun, Mbak, ya. Jadi artinya ini bukan bencana yang baru muncul tiba-tiba di tahun ini. Namun masyarakat mungkin sebelum-sebelumnya sudah memiliki pengalaman dan juga memiliki biasanya kearifan lokal bagaimana mengatasi bencana di lokasinya masing-masing. Jadi ketika sebagai masyarakat sudah memahami resikonya, ketika sudah memahami resikonya, maka biasanya kan tidak mungkin kita sebagai masyarakat itu pasrah. Biasanya mereka tetap melakukan aksinya, tetap melakukan aksi. Nah, dari BMKG sendiri dapat mendukung aksinya itu melalui kondisi informasi cuaca maupun iklim terkini. Jadi masyarakat itu bisa mengunduh, kalau misalnya memiliki HP Android ataupun iPhone, itu bisa mengunduh aplikasi Info BMKG. Nah, di aplikasi Info BMKG itu, Mbak, jadi kita bisa mengetahui prediksi cuaca hingga beberapa hari ke depan. Kemudian prediksi kondisi iklim beberapa bulan ke depan. Dan yang paling mungkin bisa dimanfaatkan adalah peringatan dini kondisi potensi cuaca ekstrim ataupun hujan lebat. Jadi ketika kita bisa unduh aplikasi info BMKG tersebut, kita bisa mendapatkan notifikasi. Contohnya, misalnya saya berada di Pontianak, saya sedang dalam perjalanan. Itu nanti ketika kita sudah mengunduh aplikasinya, kita ada dapat notifikasi. Oh, misalnya di 1 jam kemudian ada potensi hujan lebat di lokasinya, misalnya di kecamatan ini atau di mana. Dengan kondisi seperti itu, kita tentunya bisa mempersiapkan apakah kita mengambil rute yang alternatif, ataupun misalnya kita sudah mempersiapkan jika dari awal kita sebelum berangkat sudah melihat prediksi cuaca, misalnya oh, prediksi cuaca esok hari ada potensi hujan, makanya kita bisa membawa jas hujan. Karena kan kadang kita suka tidak membawa jas hujan, misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika kita tidak membawa jas hujan, ketika hujan biasanya itu neduh di halte tuh Mbak ya. Nah, kan
0: Betul.
1: sayang sekali waktunya yang harusnya kita bisa produktif untuk tetap beraktivitas, jadi harus menunggu meneduh hujan karena tidak lupa tidak membawa jas hujan. Nah, itu kan salah satu upaya yang masyarakat bisa lakukan, artinya memantau kondisi informasi cuaca ataupun iklim terkini untuk meminimalisir resiko dari potensi dampak dari kondisi ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, maupun puting beliung yang disampaikan tadi.
0: Oke, baik Pak. Tapi sebelum ke Pak Dhani, saya mau nanya lagi nih Pak. Berarti yang tadi di aplikasi Info BMKG itu lebih spesifik lagi ya Pak informasinya daripada yang bisa kita dapatkan. Biasanya kan saya memantau di BMKG Kalbar di Instagram tuh Pak. Apakah sama dengan yang di situ atau lebih spesifik lagi? Karena kalau di Pontianak kan hujannya kadang di misalnya di daerah Jalan Jenderal Sudirman nggak hujan. Di rumah saya di Paris 2 hujan deras tuh Pak. Bagaimana nih?
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara kondisi cuaca dan iklim itu sangat dinamis sekali, kemudian memiliki variasi ruang dan waktunya juga sangat dinamis. Nah, yang tadi di Instagram itu juga dikelola oleh BMKG Kalimantan Barat. Dan apa bedanya dengan Info BMKG? Nah, untuk Info BMKG itu adalah aplikasi BMKG yang dikelola secara nasional, tapi memiliki akurasi hingga tingkat desa. Artinya itu memang didesain untuk memudahkan masyarakat di Indonesia untuk selalu mendapatkan update terkini. Mungkin kan kalau di Instagram, tidak semua masyarakat mungkin memiliki Instagram, Mbak ya. Dan juga kalau di Instagram itu notifikasinya mungkin kan kita harus membuka aplikasi Instagram atau bagaimana. Nah, sedangkan kalau kita sudah mengunduh aplikasi Info BMKG ini, dia bisa membaca lokasi GPS dari device kita. Jadi misalnya HP kita sudah mengaktifkan GPS-nya, maka dia akan info prediksi atau peringatan dininya bisa menyesuaikan di mana lokasi kita berada. Contoh, misalnya kita biasa domisili di Pontianak. Kita sedang perjalanan ke Singkawang. Nah, di Singkawang ketika kita masih mengaktifkan GPS-nya, dia akan membaca bahwa kita berada di posisi Singkawang. Nah, maka kita akan ketika kita buka perakiran cuaca, biasanya yang muncul perakiran cuaca di lokasi saat kita berada. Jadi dia bisa menyesuaikan. Nah, itu kelebihan dari aplikasi Info BMKG. Nah, di aplikasi itu juga kita bisa mengunduh banyak informasi cuaca, iklim, maupun kualitas udara. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad. Berarti pendengar bagi Anda yang sering bepergian, terutama bagi Anda pengendara motor sama seperti saya, kita bisa download aplikasinya ya supaya bisa mantau juga. Mau pergi-pergi, jangan lupa siap juga jas hujannya. Nah, kita akan beralih ke Pak Daniel. Nah, Pak Daniel masih sama pertanyaannya, kalau ancamannya berganti, ini kan pola kesiapsiagaan juga berganti. Apa yang sejak sekarang harus dilakukan masyarakat, Pak, menghadapi ini? Silakan.
2: Yang pertama, masyarakat tidak boleh masa bodoh dengan lingkungannya. Jadi kalau mungkin kemarin musim kemarau, paritnya mulai mengering, jadi tidak pernah dibersihkan karena dianggap tidak ada air kan. Malah dibuang sampah misalnya di situ. Ternyata itu parit. Banyak kasus-kasus seperti itu. Di musim kemarau, paritnya kering, serasa bak sampah atau lubang untuk buang-buang sampah. Ternyata pada musim hujan itu parit tersumbat. Nah, itu harus ada kepedulian dengan lingkungan. Jadi mulai bersihkan parit-parit di sekitar rumah, selokan, lain sebagainya. Bila perlu di tingkat desa itu, ajaklah para penanggung jawab lingkungan mengajak masyarakat untuk melakukan normalisasi sungai atau parit-parit dalam skala-skala kecil. Jangan menunggu dari pemerintah begitu. Karena sebetulnya banjir itu bukan karena hujannya yang lebat, tapi kerusakan pada lingkungan. Paritnya sempit, kemudian daerah resapan sudah tidak ada lagi, begitu. Jadi harus ada kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian pada saat angin kencang, ya ketika kita berjalan, ya jangan berlindung di apa namanya tempat-tempat yang tidak aman, misalnya di bawah pohon dan lain sebagainya. Betul.
0: Oke, baik Pak. Karena kita sudah mulai di penghujung, Pak, terakhir untuk Pak Muhammad terlebih dahulu, pesan utama nih Pak dari BMKG kepada masyarakat dalam menghadapi musim hujan mendatang. Silakan.
1: Ya, baik. Pesan dari BMKG sebetulnya

0: itu kita bisa gunakan sebagai pemandu. Misalnya tadi yang disampaikan bahwa BMKG fungsinya adalah ketika briefing itu kita memandu bagaimana kondisi cuaca iklim sehingga kegiatan operasional atau kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari itu bisa lebih efektif dan efisien. Contoh sederhananya misalnya ketika seorang penjual es ketika dia ingin berdagang, ketika diprediksi oh cuacanya potensinya kering cerah. Nah, berarti kan potensi kering itu akan membuat masyarakat membeli esnya lebih tinggi sehingga produksinya bisa meningkat. Nah, itu hal-hal sederhana bagaimana ketika kita bisa memanfaatkan informasi cuaca maupun iklim itu dapat mendukung aktivitas kita. Nah, untuk musim hujan ini yang perlu diwaspadai adalah karena potensi puncak musim hujan di bulan Desember hingga Januari, maka kita masih bisa mempersiapkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Daniel dari BPBD, bahwa kita harus melihat lingkungan sekitar kita, bagaimana lingkungan di sekitar kita ketika saat ini mungkin masih perlu dapat dimaksimalkan untuk ketika nanti hujan atau intensitas hujannya tinggi, maka lingkungan kita dapat menampung sehingga meminimalisir resiko dari potensi bencana hidrometeorologi di sekitar kita. Karena tidak mungkin pemerintah maupun instansi dapat bekerja sendiri dalam menanggulangi bencana. Kita sebagai masyarakat juga dapat membantu meminimalisir karena kita dapat berhasil jika kita berkolaborasi. Mungkin demikian, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Muhammad. Kita beralih ke Pak Daniel. Silakan Pak Daniel untuk pesan dari BPBD Kalimantan Barat, terutama bagi masyarakat, supaya tidak terlambat dalam merespon potensi bencana hidrometeorologi. Silakan.
2: Yang pertama, kita meminta masyarakat mengenali jenis ancaman bencana hidrometeorologi basah di wilayahnya masing-masing. Harus kenal dulu, apa sih, apakah banjir bandang, banjir rob, banjir genangan, dan lain-lain. Harus dikenal. Apabila sudah mengenal jenis ancaman itu, maka persiapkanlah mitigasinya seperti apa, begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapkan tempat evakuasi. Diasumsikan bahwa sudah terjadi bencana banjir, maka harus mengungsi di mana, begitu. Karena tidak mungkin begitu terjadi banjir, datang bantuan. Belum tentu. Nah, jadi dipersiapkan sejak dini. Yang terakhir, segera lapor bila mana terjadi bencana banjir. Segera lapor kepada kepala desa atau kepada camat supaya informasi dapat diterima oleh pemerintah kabupaten dan provinsi agar dapat ditindaklanjuti.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk tadi pesan penutupnya dan pendengar. Demikian untuk kentongan edisi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Muhammad Elivan Yugotomo, analis meteorologi dan klimatologi ahli madya BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, dan Pak Daniel, Kepala Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Pak sudah berbagi insight-nya sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan semangat dan sehat selalu ya Pak.
0: Terima
1: Baik.
0: kasih. Terima kasih. Salam sehat Pak Daniel. Terima kasih Mbak Seri.
1: Baik, terima kasih Pak. Mendengar dari perbincangan kita sore hari ini, tadi kita diingatkan kembali ya untuk kita harus bisa lagi mengenal ancaman, begitu juga mengenal cuaca iklim kita. Kita harus pantau lagi informasi cuaca dan iklim di daerah kita karena memang Kalimantan Barat ini agak unik pendengar ya. Tadi seperti kata Pak Muhammad, jadi kita sebagai masyarakat harus lebih waspada lagi. Jangan lupa juga bagi Anda yang tinggal di daerah yang memang rawan banjir, jangan lupa untuk paritnya dibersihkan. Kemudian juga apabila terjadi banjir, segera lapor ke kepala daerah setempat. Demikian pendengar untuk kentongan edisi hari ini, sampai jumpa di kentongan edisi berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Polda Kalbar padamkan 43 hektar lahan terbakar.
3: Wil jajaran Polda Kalimantan Barat melakukan pemadaman di dua satwil jajaran, yang pertama di Polres Sambas.
2: Pertamina menanggapi penerapan aturan ganjil genap.
4: Jadwal terhadap pengisian BBM ini tentunya akan mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 6 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah. Seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada Oktober sampai November 2026, ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung menjadi perhatian di tengah El Nino yang masih berlangsung. Berikut laporannya.
5: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah telah dibahas bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Rian Norsan menyebut meski titik panas atau hotspot Karhutla saat ini mulai melandai, kondisi cuaca panas akibat pengaruh El Nino masih perlu diwaspadai. Memasuki November dan Desember, pemerintah daerah mulai mengantisipasi peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung. Menurut Ria Norsan, kesiapsiagaan dilakukan dengan menggerakkan kekuatan darat dan udara. Kekuatan darat melibatkan TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan Basarnas. Sementara kekuatan udara disiapkan untuk mendukung operasi waterbombing dan modifikasi cuaca atau UMC.
6: Kita juga mengantisipasi kejadian banjir dan tanah longsor serta angin, ya, angin kencang atau puting beliung. Nah itu hari ini kita sampaikan semuanya ya, kepada Bupati dan Wali Kota Kalimantan Barat.
5: Terkait anggaran Karhutla, Rian Norsan menjelaskan pemerintah pusat mengalokasikan Rp205 miliar rupiah untuk penanganan Karhutla dengan Rp40 miliar rupiah diantaranya untuk Kalimantan Barat. Hingga saat ini, sekitar 13 miliar rupiah lebih telah digunakan. Dana yang tersisa dapat dialihkan untuk penanganan bencana lain. Dengan ketentuan, daerah telah menetapkan status siaga darurat sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Polda Kalbar berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar di wilayah Polres Sambas dan Polres Ketapang. Berikut laporannya.
7: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan Karhutla di ruang Pusdalof BPBD Kalbar, Senin malam anggota bagian pengendali operasi Biro Operasi Polda Kalbar, Brigadir Ervin mengatakan pada Senin malam satuan jajaran Polda Kalbar memadamkan Karhutla dengan mengerahkan ratusan personel dari satuan wilayah, di antaranya dari Polres Ketapang, Polres Sambas, yang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar. Brigadir Ervin menjelaskan dari dua satwil jajaran Polda Kalbar itu, Polres Ketapang memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar dengan Polres Sambas memadamkan lahan terbakar seluas 1,5 hektar. Total lahan terbakar yang berhasil dipadamkan Polda Kalbar melalui Polres Sambas dan Ketapang seluas 43 hektar.
8: Saat ini untuk hari ini pertanggal 5 Oktober 2026, untuk pelaksanaan KRED Satwil Jajaran Polda Kalimantan Barat melakukan pemadaman di dua satwil jajaran, yang pertama di Polres Sambas seluas 1,5 hektar, untuk Polres Ketapang seluas 41,5 hektar. Jadi total sekitar 43 hektar.
7: Brigadir Ervin menuturkan pemadaman lahan terbakar di Polres Ketapang dan Polres Sambas ini melibatkan 172 personel yang terdiri dari TNI, Kodairal, Mangkala Agni, Satpol PP, MPA, dan OPD terkait. Brigadir Ervin menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat personel melakukan pemadaman pada pagi hingga sore hari, namun pada malamnya api hidup kembali dan akses lokasi yang sulit dijangkau bagi personel untuk membawa mesin pemadam maupun alat-alat pemadam lainnya. Justru untuk melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mendukung kebijakan Pemda Sintang dalam menerapkan pengaturan plat ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi. Berikut laporan selengkapnya.
9: PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang dalam menerapkan pengaturan plat nomor kendaraan ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi. Pertamina menyatakan akan mengikuti aturan pemerintah daerah tersebut untuk mendukung kelancaran pengisian dan pelayanan BBM di SPBU. Manajer Humas PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang dan Polres Sintang atas langkah yang dilakukan dalam menangani persoalan antrian BBM.
10: Ya, kami pada prinsipnya memahami betul bahwa penyesuaian jadwal terhadap pengisian BBM ini tentunya akan mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari. Tetapi kami tentunya sebagai operator dalam mendistribusikan BBM tentu akan sangat menghargai dan mematuhi semua yang telah diatur oleh pemerintah dengan tujuan adalah agar pertama BBM subsidi ini menjadi tepat sasaran.
9: Edi menegaskan Pertamina akan melakukan penyesuaian untuk mendukung kebijakan yang telah diatur pemerintah daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran pengisian serta pelayanan BBM di SPBU, baik BBM bersubsidi maupun non-subsidi. Pengaturan plat nomor kendaraan ganjil genap tersebut mulai diberlakukan di Sintang sejak 1 Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengurai antrian kendaraan yang sebelumnya terjadi di sejumlah SPBU. Pertamina sendiri menyatakan akan terus mengikuti pengaturan pemerintah daerah dan melakukan penyesuaian pelayanan di lapangan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Dian Beniuda melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Rumah BUMN PLN Sintang terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Rumah BUMN PLN Sintang terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, salah satunya dengan memfasilitasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga SPPIRT sehingga produk mereka dapat dipasarkan secara lebih luas dan memenuhi persyaratan untuk masuk ke toko-toko yang membutuhkan izin tertentu. Dalam kegiatan tersebut, Rumah BUMN PLN Sintang menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk membantu proses pengurusan izin SPPIRT. Seorang pelaku UMKM jajanan keripik Citra Rasa, Eliani, mengaku senang dan antusias mengikuti kegiatan pendampingan perizinan bagi pelaku usaha. Ia berharap usaha yang telah dirintis dapat terus berkembang dan semakin maju.
12: Alhamdulillah senang sih kita kan, ibaratnya kan kita tuh ingin maju juga kan usaha kita, ibaratnya kan ingin ibaratnya tuh gimana sih caranya bisa maju gitu kan. Kami usaha keripik, jajanan keripik Citra Rasa, dia dah masuk market sih dia, ada di Holiday, ABC, Golden Mart, terus Rika, Union juga ada, Toko Mary, dulu pernah juga masuk Jaya Mart. ditelam tuh, cuman karena jaraknya jauh jadi enggak pernah masuk lagi.
11: Sementara itu, fasilitator pendampingan UMKM Rumah BUMN PLN Sintang, Andre, mengatakan program pelatihan UMKM tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar Rumah BUMN Sintang setiap bulan dengan tema yang berbeda.
13: Legalitas untuk usaha skala rumah tangga. Nah, kebetulan dari UMK bimbingan kami memang banyaknya itu dari ibu-ibu rumah tangga yang berbisnis juga gitu. Nah, jadi untuk memfasilitasi agar produk-produk mereka bisa kita sebarluaskan, bisa masuk-masuk ke toko-toko yang memang perlu izin-izin tertentu. Nah, kami memfasilitasi salah satunya SPPPRT, dan kami menggandeng dari pihak DPM PTSP untuk membantu kami membantu perizinannya.
11: Materi pelatihan, lanjut Andre, tidak hanya berkaitan dengan produksi tetapi juga manajemen dan pengembangan usaha. Peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa Rumah BUMN juga menghadirkan pelaku UMKM sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dan proses membangun usaha. Rumah BUMN PLN Sintang juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak takut memulai usaha. Suryatini melaporkan.
0: Masih informasi dari Sintang, pendengar, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar Guru Tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Berikut laporannya.
14: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sintang menggelar Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar Guru Tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka di gedung PGRI Kabupaten Sintang Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Ketua 3 PGRI Kabupaten Sintang, Sihwardoda Diteguh, mengatakan Porsenijar merupakan wadah untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan antara pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sintang. Porsenijar Kabupaten Sintang berlangsung 5 hingga 10 Oktober 2026 dan diikuti sekitar 349 peserta serta 10 ofisial. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para guru untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga, seni, dan pembelajaran, sekaligus memperkuat sportivitas, kreativitas, serta profesionalisme antar anggota PGRI. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan dan seleksi guru-guru terbaik di Kabupaten Sintang untuk mengikuti Porsenijar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kota Singkawang pada 2 hingga 6 November 2026 mendatang.
15: Adapun tema yang kita angkat adalah memperkuat silaturahim, sportivitas, kreativitas, dan kompetensi guru untuk mewujudkan pendidik yang bermutu di Indonesia maju. Adapun maksud tujuan kegiatan kita ini adalah diantaranya adalah menyeleksi guru-guru terbaik Kabupaten Sintang untuk mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Adapun total peserta kurang lebih 349 plus 10 ofisial.
14: Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi bulu tangkis, tenis meja, bola voli, takraw, dan senam beregu. Sementara bidang seni mencakup menyanyi solo, menari, melukis, dan paduan suara. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang membuka kegiatan tersebut mengatakan para guru yang hadir dalam Porsenijar sudah menjadi pemenang karena mampu meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mengikuti kegiatan.
16: Dan saya yakin kita yang hadir di sini pada hari ini belum main, belum bertanding, kita ini sudah menjadi para pemenang. Pemenangnya apa? Paling tidak kita menang atas kesibukan. Kita ada kesempatan. Ini adalah kompetisi para guru, para pendidik. Jadi saya rasa untuk kompetisi ini pasti akan berjalan dengan baik. Apalagi yang bertanding ini orang-orang yang seharusnya menjadi panutan, menjadi contoh. Saya yakin pertandingan ini berjalan dengan lancar.
14: Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan baik, lancar, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas. Bupati juga menilai para guru yang mengikuti kompetisi memiliki tanggung jawab untuk menjadi panutan dan memberikan contoh yang baik, termasuk dalam menunjukkan sikap sportif selama pertandingan. Dina Triana melaporkan.
17: info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG Supriyadi. Silakan laporan Anda.
18: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore rekan seri di studio dan selamat sore juga untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Kota Singkawang terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Adapun untuk perakiran cuaca untuk esok hari, Rabu 7 Oktober 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan di beberapa wilayah, yakni di wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi, terutama pada siang hingga sore hari. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, untuk wilayah Kalbar terdeteksi terdapat 307 titik panas. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Supriyadi. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti bersama informasi cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Supriyadi. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya. Polda Kalbar padamkan 43 hektar lahan terbakar. Pertamina menanggapi pemberlakuan ganjil genap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini saya masih akan temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadirkan koleksi lagu pilihan Pro 1 pendengar untuk temani sore Anda. Dan informasi menarik lainnya tentunya ke ruang dengar Anda selama 1,5 jam ke depan pendengar sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan frekuensinya tetap di 104,2 FM Pro 1 Pontianak. Dan kalau sore-sore begini pendengar, tentunya kita mau dengerin lagu yang happy ya, lumayan happy lah ya, karena apalagi kalau menghadapi kemacetan, kalau misalnya dapat lagu melo nanti Anda tidur. Jadi sore hari ini pendengar, semoga Anda berkenan dengan lagu-lagu yang kami pilihkan. Semoga bisa menemani sore Anda dan menambah semangat sore Anda. Bagi Anda yang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, sebuah lagu tadi dari Armada, pergi pagi pulang pagi ya. Tapi kalau Anda yang sedang dalam perjalanan pulang hari ini, pergi pagi pulang sore pendengar ya masih. Syukurlah kalau masih pulangnya sore, kalau udah malam sama pagi udah letih itu. Oke, pendengar, bagi Anda yang sore hari ini baru mau beranjak dari kantor mungkin ya, baru masuk mobil dan mendengarkan Pro 1 Pontianak. Kali ini kami hadirkan pantauan arus lalu lintas dari CCTV Dishub Kota Pontianak. Mendengar ya, pertama kita ke simpang yang paling ramai dulu, yaitu simpang Tanjung Raya. Nah, kalau simpang Tanjung Raya pendengar ini terpantau sangat ramai ya, terutama baru dari yang turun tol, kemudian dari Tanjung Raya 2 juga sama, atau dari arah yang mau menuju ke tol. Nah, ini antrian kendaraannya panjang ya di lampu merah, kemudian seperti biasa banyak motor juga yang berbaris di depan garis. Nah, ini sebenarnya tidak boleh pendengar ya, tapi hati-hati yang penting ya. Jangan sampai ketika yang lain lampu hijau, Anda juga ikutan hijau. Enggak, kalau masih berhenti, berhenti dulu pendengar ya. Sampai lampu benar-benar hijau, baru silakan maju. Kemudian yang cukup ramai juga ini dari simpang pajak pendengar ya. Sebentar lagi loading. Baik pendengar, kalau saya lihat ini di pantauan CCTV di Supontianak, di simpang pajak ini ada beberapa polisi yang berjaga juga dengan rompi merahnya ya, mengatur lalu lintas. Kemudian dari yang saya pantau ini dari Jalan Ahmad Yani baru hijau, kendaraannya juga ramai pendengar ya. Banyak mobil dan motor, begitu pula dari Jalan Sultan Abdurrahman di depan kantor DJP pendengar ya. Di depan kantor pajak ini terpantau juga sama, sepertinya agak macet ya ini di Jalan Sultan Abdurrahmannya di lampu merah, karena memang bertumpuk nih mobil maupun motornya. Baik, kemudian dari simpang pajak kita beralih ke bundaran Kota Baru pendengar ya. Kalau lalu lintasnya di bundaran Kota Baru ini terpantau lengang ya, jadi aman bagi yang mau melintas di depan, bagi yang mau melintas di depan SPBU Kota Baru. Nah, ini masih aman pendengar, antrian kendaraan di SPBU juga yang motor cukup ramai tapi tidak sampai ke jalan-jalan. Jadi masih bisa pendengar, bagi Anda yang mungkin pulang ini mau isi bensin dulu, silahkan ya. Begitu pula dengan mobil, hanya beberapa saja, jadi sangat memungkinkan kalau Anda masih mau mengisi bensin dulu pendengar ya. Kemudian kita beralih ke Parit Besar. Nah, kalau Parit Besar di sini tidak banyak kendaraan yang melintas ya. Ini CCTV-nya di menghadap ke Maybank dan memang sedang ada proyek pengerjaan jalan. Jadi bagi Anda yang mau melintas pendengar, hindari dari Parit Besar.

ramai pendengar ya. Dari Jalan Sultan Abdurrahman, ini baru lampu hijau, cukup ramai, tapi tidak sampai macet yang macet banget, masih aman lah ya. Kalau mau berkendara lewat sini, ada beberapa polisi juga yang berjaga di sini. Kalau yang terlihat di kamera, ada 3 orang. Jadi, hati-hati pendengar ya, yang mau melanjutkan perjalanan, silakan tetap berhati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, jangan lupa pakai helm dan sabuk pengaman.

dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lovran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lovran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Di mana kami lansir dari komdigi.go.id, ada hoax yang beredar pendengar melalui unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni subsiditepat.mypertamina.id, nah, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian. Nah, seperti yang disebutkan pendengar dalam poster tersebut ya, jadi yang benar itu mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas nomor 04 garis miring P3JBT garis miring BPH Migas garing kom garing 2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Nah, dengan demikian pendengar, klaim bahwa Pertamina ini memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraannya, ini adalah informasi yang salah dan menyesatkan atau hoax. Jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Whatever.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih terkait BBM ya. Nah, ada kabar terbaru pendengar terkait pasokan BBM di Kalimantan Barat, di mana Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan ini terus memperkuat distribusi BBM, terutama ke wilayah yang terdampak surutnya Sungai Kapuas. Jadi pendengar, ada sebanyak 11 mobil tangki tambahan, didukung 28 awak mobil tangki yang mulai dioperasikan untuk membantu pengiriman maksud kami ke Pontianak, ke Sintang, melalui sampai Kapuas Hulu dan Putu Sibau. Nah, surutnya Sungai Kapuas ini membuat kapal pengangkut BBM kesulitan untuk menuju fuel terminal Sintang. Karena itu pendengar, sebagian pasokan kini dialihkan melalui jalur darat dari integrated terminal di Pontianak yang dioptimalkan beroperasi selama 24 jam. Pertamina juga memanfaatkan terminal penyangga Tayan Sanggau untuk memperkuat distribusi khususnya biosolar ke wilayah Hulu Kalimantan Barat. Di sisi lain pendengar, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola SPBU untuk menjaga ketertiban pelayanan serta mengevaluasi kondisi pasokan. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan menyampaikan kendala kepada petugas agar bisa segera dibantu. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin khawatir ya terkait stok pasokannya bagaimana, nah ini kami baca dari dilansir dari rri.co.id bahwa Pertamina ini menambah armada dan mengoptimalkan distribusi BBM di Kalimantan Barat karena memang ada sungai yang surut pendengar ya, jadi banyak di melalui jalur darat. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat. Nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.PTK. Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, saya, Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada nama Khalifah, alamat Jalan Perdana nomor 23, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai turut tergugat 1, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut, tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat, lawan Nur Hasanah sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Urai Heri Yanizar.

Pendengar, kami menginformasikan ke ruang dengar Anda bahwa azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya hari ini Selasa 6 Oktober 2026 nanti akan berkumandang pukul 17 lebihnya 37 menit. Dan sementara itu pendengar, sambil Anda menyiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, kami akan temani ruang dengar Anda dengan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin

0: memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, kali ini terkait ketika bencana terjadi, perhatian kita ini memang biasanya tertuju pada kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kemudian kesehatan. Tapi ada satu hal penting, pendengar, yang tidak kalah penting, yaitu memastikan bahwa anak-anak tetap aman. Nah, informasi nasional kali ini pendengar datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengingatkan bahwa anak-anak di wilayah terdampak bencana ini justru menghadapi resiko kekerasan yang memang lebih tinggi, terutama ketika berada di pengungsian atau di lingkungan yang belum sepenuhnya aman, maksud kami. Nah, pendengar, salah satunya terjadi di Aceh, tercatat sekitar 1.025 kasus kekerasan sepanjang 2025, dan 58% diantaranya ini berada di 9 kabupaten yang terdampak bencana. Sementara itu, pendengar, di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kementerian PPPA ini mencatat 3 kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah terdampak bencana. Nah, kondisi ini menunjukkan, pendengar, bahwa perlindungan perempuan dan anak memang harus tetap jadi perhatian, bahkan dalam situasi darurat. Karena itu, pendengar, ruang pengungsian ini perlu dipastikan aman, terpantau, dan memberikan rasa nyaman juga bagi anak-anak dan perempuan. Karena, pendengar, ketika bencana datang, anak-anak ini bukan hanya butuh tempat untuk berlindung, tapi juga lingkungan yang benar-benar melindungi mereka. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id.
3: No, I can't take one more step towards you. 'Cause all that's waiting is regret.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 291 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Saudara Saiful Chandra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, 9 Mei 1996, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Sambas Barat 9 Blok 13 Perumnas 4 RT 002 garis miring RW 008 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Selanjutnya disebut tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 September 2026 nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Monica Olek sebagai istri yang sah dari tergugat Saiful Chandra yang menikah secara adat pada tanggal 15 Januari 2016 dan seterusnya. 4. Menetapkan hak asuh anak Victor Alexander lahir di Pontianak 10 Januari 2017 dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam register tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.377.000. Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Saudara Saiful Chandra, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Eden Sor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Eden Sor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Cherry Lubis, teman di ruang dengar Anda. Dan waktu menunjukkan pukul 18 lebihnya 27 menit. Jam 6:30 malam, pendengar, biasanya ini kalau ibu-ibu di rumah mungkin sedang menyiapkan makan malam gitu ya, pendengar ya. Kira-kira masak apa hari ini gitu. Silakan pendengar, bagi Anda yang mau berbagi ya, kasih tahu saya kira-kira malam ini Anda makan apa sih, pendengar, boleh di WhatsApp kami 0811-570-1042. Nah, sementara itu pendengar, kalau mau masak pasti kita butuh kompor gas atau mungkin kompor listrik ya. Nah, pendengar, kali ini terkait kompor gas. Nah, kalau kompor gas itu biasanya agak rawan sama kebocoran, pendengar ya. Nah, ini mungkin terlihat sepele kalau misalnya ada kebocoran gas, tapi kalau tidak segera dikenali, resikonya ini bisa sangat serius, pendengar. Bahkan kebocoran gas ini juga diduga jadi penyebab ledakan di sebuah restoran, pendengar ya. Kemudian mengakibatkan 5 orang jadi korban dan sejumlah ruko juga mengalami kerusakan di Surabaya. Ini kami lansir dari rri.co.id. Nah, pendengar, supaya kita lebih waspada, ada beberapa tanda kebocoran gas yang bisa Anda kenali ya, supaya lebih aman lagi. Jadi pertama, pendengar, gas ini terasa lebih cepat habis. Kemudian api kompor ini berubah warna jadi kuning dan bukan biru. Lalu pendengar, yang kedua, ini mulai muncul bau gas yang menyengat. Atau ketika Anda mendekatkan telinga Anda ke gasnya, itu ada suara mendesis ya di sekitar tabung gas ataupun regulator. Nah, kalau Anda menemukan tanda-tanda awal tadi, pendengar, jangan langsung panik ya. Tapi jangan juga menyalakan atau mematikan saklar listrik maupun sumber api. Nah, kalau aman, pendengar, tutup atau lepaskan dulu regulatornya, kemudian Anda bisa buka pintu dan jendela supaya gasnya ini tidak terperangkap di dalam ya. Segera keluar dari area tersebut. Yang terpenting, pendengar, jangan mencoba menangani kebocoran ini kalau kondisinya sudah berbahaya. Kemudian jauhkan sumber api dan hubungi petugas yang berwenang. Nah, kalau memang masih tipis-tipis, mendengar, seperti tadi ya, dilepaskan, kemudian boleh panggil tukang gas supaya dilihat nih mana yang sebenarnya bocor, kemudian penanganannya seperti apa. Karena pendengar, kalau untuk urusan gas memang lebih baik kita waspada sejak mencium baunya nih, daripada menunggu sampai terjadi ledakan.

Berilas pemberitahuan putusan nomor 21 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Senin tanggal 21 September 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan kepada Rosita Permatasari beralamat di Jalan Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 September 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 6 April 2018 dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat. Nomor 233 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, saya, Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 28 Juli 2026. Telah memanggil nama Helianto, alamat Jalan Sepakat 1, nomor 1 dan 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Sebuah lagu pendengar dari Adrian Khalif, 2001 kali, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah, pendengar, kali ini informasi dari dunia olahraga, di mana euforia kemenangan timnas Indonesia semalam ini tentu masih terasa mendengar ya. Setelah melewati pertandingan dramatis semalam melawan Thailand dengan skor 2 sama sampai berakhir adu penalti, pendengar, timnas Indonesia akhirnya keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, pendengar, di tengah euforia ini, mungkin masih ada yang bertanya-tanya juga nih. Sebenarnya FIFA ASEAN Cup itu sama atau enggak sih sama dengan ASEAN Championship atau yang dulu kita dengar sebagai AFF Championship? Nah, tentunya berbeda, pendengar ya. Di mana FIFA ASEAN Cup ini merupakan kompetisi baru yang diselenggarakan FIFA bersama ASEAN. Sementara ASEAN Championship ini berada di bawah naungan AFF atau ASEAN Football Federation. Jadi jadwal dan formatnya ini juga beda. Dimana kalau FIFA ASEAN Cup 2026, pendengar, ini berlangsung akhir September sampai awal Oktober. Sedangkan ASEAN Championship ini digelar lebih dulu pada Juli sampai Agustus. Nah, pesertanya juga berbeda, pendengar ya. Dimana kalau FIFA ASEAN Cup ini diikuti 14 tim dan terbagi dalam divisi utama serta Challenge Cup. Sementara kalau ASEAN Championship ini diikuti 11 negara Asia Tenggara dengan 10 tim masuk fase grup setelah babak playoff. Jadi pendengar, gelar yang baru saja diraih Indonesia ini namanya juara FIFA ASEAN Cup edisi perdana, bukan ASEAN Championship. Menarik ya pendengar, jadi sekarang kita ada dua nih kompetisi sepak bola regional yang berbeda. Nah, informasi selengkapnya bisa Anda baca juga di rri.co.id. Pendengar, setelah ini nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita sentral. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: rilis pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 23/PDT.G/2026/PNPTK. Hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada Nur Hasanah yang beralamat di Jalan Sungai Raya dalam Komplek Permata Agung nomor 1, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi, menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengar adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengar adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norkim menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
10: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here, Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need
18: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have
20: tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
21: Kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
22: With that, it is my great
18: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebut.

0: bar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
3: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
2: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun, ya bisa kita lihat tadi sama-sama. ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian

0: ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
1: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil Indeks Integritas Pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
2: Teman-teman dari KL,
3: kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
1: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country. And like I say, I'm so proud to be Indonesian today. And we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolly Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita simak bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak, pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha. Edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 dengan tema Hidup Berkesadaran, nanti akan disampaikan oleh Bapak Sujono SAG. Sekaligus pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini nanti ada rekan saya Andre Widianto yang temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini sampai jelang tutup siaran. Saya Cherry Lubis pamit pendengar, selamat malam dan sampai jumpa di lain hari. Berikut kami hadirkan Mimbar Agama Buddha.

Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat datang Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada kesempatan petang kali ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian dhamma di radio kesayangan kita RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik dharma pada kesempatan petang kali ini yaitu hidup berkesadaran. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, sejak dahulu sampai kini hingga nanti, orang berusaha mencari rahasia kehidupan dan mencari rahasia hidup dalam kebahagiaan. Ini adalah realita kehidupan yang menjadi tema besar kehidupan setiap orang. Tapi faktanya yang ada, mereka tidak juga menemukan apa yang sedang mereka cari, dan bahkan tampaknya semakin jauh dari apa yang dicita-citakan. Ketegangan mulai menghiasi setiap waktu dalam kehidupan. Kemarahan, emosi yang tidak terkendali, ketidakpuasan dan kekecewaan menjadi lebih nyata, terlihat dalam perjalanan hidup seseorang. Bahkan tidak jarang orang dari bangun tidur di pagi hari sudah diliputi kegelisahan sampai menjelang tidur di malam hari. Tidak sedikit dari mereka yang oleh karena kekhawatiran yang berlebihan sampai tidak bisa tidur. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan, mereka melupakan persyaratan utama untuk mendapatkan kebahagiaan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, apakah persyaratan utama untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Persyaratan itu adalah hidup berkesadaran. Hanya dengan membangun kesadaranlah seseorang nantinya akan berhasil mendapatkan apa yang mereka cari selama ini, yaitu kebahagiaan. Sudah sejak lama Sang Buddha telah mengatakan bahwa kehidupan ini sesungguhnya hanya lautan samsara yang berawal dari sankara, bentuk-bentuk pikiran. Sankara inilah yang melahirkan suka dan duka. Baik suka maupun duka, keduanya sesungguhnya adalah duka, ketidakpuasan. Disinilah fungsi hidup berkesadaran, yaitu untuk melampaui suka dan duka yang akan mengantarkan kita terbebas dari penderitaan.
Dalam hidup ini, kita mengenal ada tiga dunia yang kerap mewarnai jalan hidup banyak orang, yaitu dunia konsep, kemudian dunia kenyataan, dan yang ketiga adalah dunia yang mengalami kenyataan. Orang akan cenderung tidak bahagia ketika mereka hidup dalam dunia konsep. Yang ada hanyalah pertengkaran, perdebatan, keputusasaan, kegalauan, dan kegamangan hidup. Dalam dunia konsep, hanya ada sang aku yang berkembang. Inilah mengapa kerap kali orang menderita dan semakin jauh dari kebahagiaan. Sedangkan dalam dunia kenyataan adalah sebuah pengendalian diri yang syarat akan pelatihan dan pengendalian, di mana muaranya adalah kebahagiaan. Sesungguhnya hidup kita ini hanyalah pengulangan dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya di banyak kehidupan. Kita pernah hidup sebagai orang yang sangat kaya. Kita pernah hidup sebagai orang yang sangat miskin. Bahkan kita pernah menjadi seorang raja, menjadi budak, dan banyak peran telah kita perankan yang selalu berulang-ulang kita jalani di dalam kehidupan ini. Banyak orang terjebak dalam dunia yang seperti ini, hanya mengulang-ulang perbuatan yang memang sesungguhnya pernah dilakukan. Hanya ada satu yang belum pernah orang lakukan, yaitu memiliki kehidupan suci. Dunia kenyataan menawarkan kepada kita tentang kehidupan suci. Inilah kenyataan yang sesungguhnya. Karena hanya dengan menempuh kehidupan suci, seseorang akan terlepas dari dunia konsep dan mengikis keakuan agar dapat terlepas dari jerat penderitaan. Inilah kenyataannya, bahwa dunia kenyataan adalah satu-satunya jalan yang akan membawa kita hidup berkesadaran. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, Sang Buddha telah menempuh kehidupan suci dan memberikan formula dasar bagi siapa yang menginginkan hidup berkesadaran adalah dengan melaksanakan satu jalan mulia berunsur delapan. Satu jalan mulia berunsur delapan adalah pelatihan yang akan membuat kita terbebas dari penjara pandangan keliru, terutama pandangan keliru tentang spekulasi masa yang akan datang, pandangan keliru tentang permohonan pada makhluk-makhluk tertentu yang akan memberi berkah. Satu jalan mulia akan membawa kita pada pikiran yang bersih dan netral, tanpa bersekutu dengan kekotoran batin. Satu jalan mulia akan membawa kita pada ucapan yang benar. Satu jalan mulia akan membawa kita pada perbuatan yang benar, yaitu perbuatan yang terpuji dan bermoral. Satu jalan mulia yang akan membawa kita pada usaha yang benar, yaitu berusaha dengan sekuat tenaga mencegah munculnya keburukan mental yang belum pernah ada dalam diri kita. Berusaha dengan sekuat tenaga meniadakan keburukan mental yang pernah ada. Kemudian berusaha dengan sekuat tenaga memunculkan sikap mental yang baik yang belum pernah ada. Dan juga dengan sekuat tenaga berusaha mengembangkan sikap mental yang baik yang pernah ada dalam diri kita.
Satu jalan mulia akan membawa kita pada penghidupan yang benar. Dengan semangat terus berusaha melihat timbul lenyap, satu jalan mulia akan membawa kita pada perhatian yang benar, yaitu mengembangkan sati atau perhatian murni. Jika sati atau perhatian murni berkembang, maka akan semakin tinggi perhatian pada jasmani dan akan membawa kita pada sama-samadhi, melihat nama dan rupa, batin dan jasmani timbul dan lenyap. Inilah satu-satunya jalan. Hanya dengan melalui satu jalan mulia berunsur delapan, seseorang akan terbangun kesadarannya, hingga akhirnya seseorang itu akan merealisasi dunia dan akan mengalami kenyataan, yaitu melihat proses timbul lenyapnya di dalam dirinya. Melihat timbul lenyapnya, inilah dikatakan dunia yang mengalami kenyataan. Karena memang senyatanya hidup hanyalah timbul lenyap yang berkesinambungan, tidak ada yang permanen, dan tidak ada sang aku di sana. Dengan sirnanya sang aku, ego, dengan bertumbuhnya hidup berkesadaran, maka kebahagiaan tertinggi, nibbana, akan kita dapat realisasikan dalam kehidupan sekarang ini. Untuk itulah, bagaimana pada kesempatan ini kita mengajak para pendengar setia RRI dimanapun berada, kita tempuh jalan kebenaran dengan melaksanakan satu jalan mulia berunsur delapan. Hanya dengan cara inilah hidup berkesadaran akan benar-benar kita dapati dan membawa kita terbebas dari realita kehidupan yang semu, yang menjadi hidup yang hakiki. Dan bagaimana mendapatkan kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana atau nirwana, yang menjadi cita-cita terakhir umat Buddha. Jadi pada kesempatan ini, marilah kita berusaha untuk bagaimana menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya kualitas batin kita. Bagaimana kita memunculkan setiap saat kesadaran dalam menjalani hidup ini, sehingga muncul kewaspadaan. Kewaspadaan ini akan selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Dengan kita menyadari hal-hal yang negatif, yang tidak baik ini, maka kita akan mengurangi perbuatan-perbuatan tersebut untuk selalu menjaga pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga kita menjalani hari-hari dalam hidup kita penuh dengan kebahagiaan, karena kita memiliki pikiran yang positif. Maka sebagai umat Buddha juga perlu menumbuhkan keyakinan kepada Sang Tiratana. Perlu juga melatih kesadarannya dengan melaksanakan meditasi. Inilah yang menjadi penting bagi kita sebagai praktek spiritual umat Buddha. Secara ritual juga bisa kita praktekkan secara spiritual. Bagaimana akibat positif dari melaksanakan spiritual dalam hidup kita,
kita akan menjadi lebih baik dan akan menjalani hidup ini dengan lebih bahagia. Walaupun di dalam hidup kita di depan banyak rintangan, banyak godaan yang harus kita hadapi. Tetapi bagi orang yang memiliki kesadaran yang kuat, dia akan memahami sifat dari kehidupan ini yang memang tidak terlepas dari suka dan duka dan ketidakpuasan yang kita jalani ini. Maka dengan memiliki kesadaran di dalam hidup ini, kita akan menghadapi kehidupan itu baik dalam keadaan senang dan susah, dengan menghadapi dengan pikiran yang bijaksana. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan petang kali ini. Mudah-mudahan dari tema yang kita angkat pada petang kali ini bisa menggugah pikiran kita, bisa menggugah batin kita untuk memiliki kesadaran yang memunculkan sikap waspada. Dan dari apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita terus

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.

0: Jangan nangis, Nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari, bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.
0: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
2: Kalau begitu, Alia harus bagaimana, Bu?
0: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
2: Iya, Bu. Alia ingat.

0: Waktu berlalu, Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
1: Alia, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik!
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
1: Ah, ayah dan ibumu sudah tidak ada. Dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
2: Saya tidak pernah bermaksud berbuat apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
1: Tidak. Kamu pergi saja. Sana! Pergi!
0: Alia berdiri sendirian. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pula keluarga yang menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya, Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana, bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
3: Bu, ini uangnya.
4: Tapi ini uangnya kurang, nak.
3: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
0: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
5: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
3: Siapa, Pak?
5: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
0: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu, dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
6: Apa? 100 miliar? Saya?
5: Iya ya. Orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
6: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
0: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
6: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
0: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan. Membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari, Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
7: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar, dulu saya salah. saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang justru kamu yang datang membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
3: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
7: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
3: Iya Pak, saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
7: Maafkan saya, Alia. Maafkan. Maafkan saya.
3: Sudah, Pak. Yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini, kita menjadi keluarga yang lebih baik.
0: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka. Dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kepada kita pada waktu yang paling tepat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita bersama, dan tentunya saya Andri Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam dan 1 jam ke depan nantinya, hingga nanti mendekati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Andri akan temani dengan beberapa informasi di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang nantinya siap merapat di ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan nanti juga jangan lewatkan ya, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di jam 9 malam pendengar ya. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
0: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Satu miliknya Stefan Pasaribu ya, dengan Belum Siap Kehilangan. Kalau Andre sih belum siap kehilangan momen Indonesia yang baru aja menang gitu ya, timnasnya menaklukkan gajah Thailand gitu pendengar ya. Dimana Indonesia resmi menjadi Raja ASEAN gitu ya, usai menekuk Thailand dengan skor imbang 2-2 gitu ya, tapi dengan drama adu penalti 4-2 gitu ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026 di malam hari itu pendengar ya. Itu jadi momen yang sangat krusial gitu ya, dan jadi momen yang haru serta membanggakan bagi timnas Indonesia gitu ya, dimana ranking 118 FIFA mengalahkan ranking 94 FIFA gitu pendengar ya. Ini bukan hoki tentunya gitu pendengar ya, karena terlihat jelas kerja keras dari timnas Indonesia yang memang dibayar tuntas lunas gitu ya. Dan kalau bisa dikatakan kayak mimpi ya, memang kayak mimpi gitu pendengar ya, tapi kayak mimpi yang gak mau dibangunin gitu ya. Tapi mimpi yang terwujudkan gitu pendengar. Dan menit-menit terakhir di perpanjangan waktu atau extra time, dan juga di menit-menit tambahan 15 menit kali 2 gitu ya, setelah imbang 90 menit full gitu ya kan. Dan akhirnya Indonesia bisa menyamakan di menit-menit terakhir itu sendiri gitu pendengar ya, dibawa ke skor 2-2, kemudian akhirnya drama adu penalti, yang mana bisa dikatakan Emil Audero juga menjadi salah satu pahlawannya gitu ya, untuk drama adu penaltinya gitu ya. Walaupun memang di balik itu semua perjuangan pemain-pemain timnas Indonesia itu luar biasa sekali. Ada nama Palu Pesi yang bisa membuat rekan-rekannya itu bermain indah di lini tengah dan juga depannya gitu pendengar ya. Dan juga masuknya Egy Maulana Fikri juga jadi salah satu apa ya, daya gedor, dan juga jadi salah satu pengobrak-abrik lah ya di lini tengah itu sendiri gitu pendengar ya. Nah itu jadi satu yang menarik sih sebenarnya ya, untuk pertandingan tadi malam itu pendengar. Wah itu sorak-sorai dan teriakan di mana-mana yang lagi nonton gitu ya. Kalau teriak malam-malam sendiri agak serem juga gitu ya. Jadi memang itu jadi momen yang luar biasa sih bagi Indonesia, dan ini jadi hadiah yang luar biasa juga buat Indonesia gitu pendengar ya. Sebelum nantinya harus berlaga lagi gitu ya kan, bersama dengan Singapura ya, yang menjadi perwakilan dari ASEAN itu sendiri gitu pendengar ya. Nanti akan satu grup melawan Jepang juga gitu ya untuk Piala Asia, dan itu jadi laga yang lebih besar lagi tentunya ya bagi Indonesia nantinya pendengar. Dan yang pastinya itu ya untuk gelaran FIFA yang mana Indonesia keluar sebagai juaranya, walaupun memang banyak nada-nada yang cukup luar biasa gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra mungkin gitu ya di negara yang lainnya gitu ya. Tapi itulah yang menarik gitu pendengar ya, sepak bola itu bundar, dan yang pastinya kemenangan bagi yang berjuang keras, dan juga tentunya yang apa ya, bermain dengan baik tentunya ya. Dan itulah hasilnya, Indonesia berhasil membawa pulang Piala ASEAN 2026. Dan tentunya nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar di malam hari ini. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita jalan bareng yuk sampai dengan nanti jam 11 malam. Dan tentunya line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Masih Andre undang Anda untuk bisa bergabung di malam hari ini. Dan kita masih bakal jalannya panjang banget ya. Langsung aja disapa, ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Iya, Aura apa kabar?
1: Baik, Bang. Sehat. Abang apa kabarnya?
0: Kabar insya Allah sehat.
1: Udah lama dah tak lihat wajah, Bang.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Wah, lupa. Cewek, Bang. Apa-apa?
0: Yang cewek? Boleh. Yang cewek malam hari ini ada Rosa dengan Atas Nama Cinta. Terus ada Siti Nurhaliza dengan Betapa Ku Cinta Padamu. Lalu ada juga Andi Meriam Matalata dengan Januari Biru. Kemudian ada juga Rita Effendi dengan Saling Setia.
1: Yang kedua ya, Bang.
0: Oke, yang kedua. Yang mana tuh?
1: Lah, siapa-siapa dulu aja, Bang.
0: Rita Effendi kah?
1: Bukan.
0: Atau Rosa?
1: Siti
0: Nurhaliza. Oh, oke, okay, siap. Sapa salamnya buat siapa tuh? Ada Pak Mo gitu?
1: Itu anak aja, ada tuh siapa tuh. Bang Andre, Bang Andre.
0: Oke. Okay.
1: Bang Andre. Terus buat salah lah gitu lah. buat Mama Eti. Buat Cece, buat Mama Mukmin, buat Mama Nurul dengan Papa Nurul.
0: Halo? Halo Aura? Halo Aura? Oke, kayaknya terputus nih ya. Halo? Oke, baik. Nanti boleh dicoba lagi Aura ya, tapi tadi lagunya udah disiapkan kok ya. Dan yang pastinya lanjut kita ke WhatsApp dulu deh, ada Cek Nur yang udah menanti ya di Bakau. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Andre yang ganteng yang baik.
0: Iya, Cek Nur, apa gak cerita?
2: Dua kali makan gue dan nunggu nih.
0: Iya ke? Baru ke awal-awal nih.
2: Takut belayar pulau kapuk.
0: Tak apa kalau ngantuk tidur ya.
2: Itulah, tak ada ke lagu Paris itu.
0: Main Paris RM tak masuk malam ini. Halo? Aduh, terputus nih ya Cek Nur ya, nanti boleh dicoba lagi ya. Dan tentunya langsung aja kita merapat lagi di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Halo, Bang Wardi.
3: Ya, sehat, Bang.
0: Sehat. Bang Wardi, sehat juga nih?
3: Sehat juga, Bang.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Ada gak puisi tuh?
3: Puisi, belum ada puisi nih, Bang.
0: Kira mau bikin puisi mawar waktu itu.
3: Puisi mawar kemarin, belum.
0: Masih ingat pula Andre.
3: Masih ingat pula Bang Andre, ya.
0: Oh, ya udah, lanjut deh, Bang Wardi. Mau dengar kalau yang mana, cewek-cowok?
3: Lagu yang cowok masih ada apa, Bang?
0: Yang cowok masih ada banyak. Ada Silaun Seven dengan Hingga Ujung Waktu. Terus ada Gigi dengan O-O-O. Terus ada Kahitna dengan Sampai Nanti. Lalu ada Naf dengan Akhirnya Aku Menemukanmu. Leto dengan Sampai Nanti Sampai Mati. Ada Elemen juga dengan Cinta Sejati. Dan ada Bragi dengan Semua Cinta.
3: Bagus-bagus lagunya, Bang, ya.
0: Mau yang mana tuh?
3: Lagu yang Kahitna ya, Bang.
0: Kahitna boleh. Mau sapa salam buat siapa tuh?
3: Sapa salam buat Bang Andre. Selalu juga buat Aura Pakmu juga tadi, Bang, ya. Terus buat Cek Nur Bakau. Buat Bang Hendra, Bang Deden. Terus buat Bang Awi juga. Buat Bang Amin Sanjaya. Juga buat ini juga, Bang. Bang Japar.
0: Iya.
3: Pak Syukur Butina. Buat Ana. Buat Makam. Buat Bu Juleha BTL. dan semuanya lah Mang Iyo tanpa terkecuali.
0: Okay, siap.
3: Mang Iyo juga di Jongkar. Udah udah Pak Mo tadi udah ada ya.
0: Tapi tadi tempat putus tadi itu.
3: Sempat tugas Bang.
0: Okay deh, siap Bang Ardi.
3: Yo Bang, makasih Bang Iyo.
0: Okay.
3: Yo Bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay deh, baik, terima kasih untuk Bang Ardi yang udah merapat juga ya. Tadi ada Cek Nur juga yang sempat terputus, tapi nanti Anda coba kasih lagu yang lainnya deh untuk Cek Nur di malam hari ini. Dan satu lagi ada Bang Ismail Chandra, kita coba sapa dulu deh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Bang Ande. Bang Ismail, apa kabar nih?
4: Kabar baik ya, Bang Ande, apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, insya Allah baik.
4: Olah.
0: Ada gak asap di sana tuh, Bang?
4: Apa?
0: Masih gak berasap di sana?
4: Kurang gak dah.
0: Oh, udah kurang dah. Alhamdulillah lah ya. Sini mulai berasap lagi nih.
4: Apa?
0: Mulai berasap lagi kalau di sini.
4: Oh.
0: Okay.
4: Hujan sebentar ya, Andre.
0: Oh, hujan sebentar-sebentar ya di sana.
4: Kadang deras, kadang gemis.
0: Okay deh, siap. Lanjut yuk, mau dengar lagu yang mana nih?
4: Lagunya Naf.
0: Lagunya Naf. Okay, boleh. Mau sapa salam buat siapa nih?
4: Salamnya buat Bang Jafar Kanila, buat Lami Sanjaya, terus buat Mak Nur Dibakar, Aura sama Pak Mo, buat Kak Jaya, Bang Hamdan, buat Kak Manis Manila, Ayu Dilepa, Kak Ella, buat Kak Tia, terus buat Mbak Kakong, buat Mbak Anak Tandai, Mbak Andopan, buat Mama Ririn, terus buat Hendra di Mempawa, buat Wardi, buat Bang Awi sama Sumi, Bang Yaya Duhajo. Kemana ya Bang Yaya nih? Alamak tak ada gabung.
0: Iya yeah, betul.
4: Terus buat Pak Busada, Mak Ye, buat Mista Duka, buat Kak Atika, semua lah Bang Andre.
0: Oke deh,
4: siap. Lina di Bantan Tika.
0: Oke. Siap.
4: Itu Bang De. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Terima kasih untuk Bang Ismail yang juga sudah merapat di malam hari ini ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Dan spesial juga untuk Cek Nur ya, yang mungkin lagi mendengarkan juga nanti Andre kasih miliknya Ari Pradana dengan Asmara nanti ya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita merapat dulu ya. Spesial juga nih untuk Aura dan juga Pak Mo ya, dengan Siti Nurhaliza, Betapa Aku Cinta Padamu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
3: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
2: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
3: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
2: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
3: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal, kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
2: Menarik juga ya, hilirisasi.
3: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
2: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Masih di Pro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini langsung aja Andre bacakan lagi yang udah gabung ya di WhatsApp untuk pesan teksnya ya di malam hari ini, pendengar ya, setelah tadi udah angkat telepon dulu gitu ya kan di sesi yang pertama. Di sesi yang kedua ini Andre coba bacakan dulu yang udah gabung, ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat, katanya mau dengarkan lagu yang cewek, Andre pilihkan aja. Oke deh, siap, nanti Andre kasih miliknya Andy Maryam Matalata ya. Dan kemudian ada Kak Istiqomah yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok. Sapa salamnya buat pendengar setiap Pro 1 RRI Pontianak aja dari A sampai Z tanpa terkecuali buat Andre, terima kasih. Oke deh, kembali kasih. Nanti Andre kasih miliknya Gigi deh ya untuk menemani di malam hari ini. Dan satu lagi yang udah bergabung di malam hari ini ada dari Kak Erma yang katanya mendengarkan lagunya Bragi dengan Semua Cinta. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, nanti Andre akan kembali untuk menemani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk rangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?

0: lama ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju.
2: Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih Andre undang Anda untuk bisa bergabung, baik di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Kak Ella di Sambas. Kabar baik Kak Ella. Kak Ella gimana kabar di sana?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Malam hari ini mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
1: Kalau yang cewek ada apa, Bang?
0: Yang cewek masih ada Titi DJ dengan Sang Dewi. Terus masih ada miliknya Teti Kadi satunya dengan Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Sepanjang Jalan Kenangan
0: aja. Sepanjang Jalan Kenangan aja. Oke deh, siap. Mau sapa salamnya buat siapa tuh?
1: Salamnya buat Bang Andre, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Inur.
0: Buat Riri. Iya.
1: Buat
0: Kak Jelaya. Oke deh, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, kembali kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Kak Ella ya, yang ada di Sambas, yang sudah merapat di malam hari ini. Dan kami masih undang Anda pendengar untuk bisa bergabung, baik di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Kak Tia di Sambas, Kak.
0: Dengan Kak Tia di Sambas. Oke deh. Malam hari ini mau dengar kalau gimana Kak Tia? Cewek cowok?
2: Cewek lah.
0: Yang cewek, oke. Yang cewek masih ada Titi DJ, Sang Dewi. Atau mau dengarkan lagunya Syahrini? Tatapan.
2: Apa bang, gak jelas.
0: Ada Titi DJ dengan Sang Dewi, satu lagi sama Syahrini dengan Tatapan.
2: Syahrini aja lah.
0: Oke deh, siap. Salam-salam buat siapa tuh?
2: Oh, salamnya buat Bang Andre yang sedang bertugas. Selamat bertugas ya.
0: Siap.
2: Oh, buat Bang Hendra, buat Bang Jafar Kanilanya, buat Kak Julaiha, buat Ani Maharani, buat siapa aja? Manis Manila, buat Kak Anista, buat Ayu Garepa, Mbak Anjang Siti, Cik Nur tadi putus ya Cik Nur.
0: Tadi Cik Nur sempat terputus.
2: Buat Mama Mukmin, Bu Ana, Aura sama pamannya, buat Mama Ririn, Koko Wali, Koko Wandi, Bang Andreopan, siapa lagi ya? Oh, sama buat Bang Pawadi, Pak Subusri, buat Wanaci, Wanusu. Yang lainnya kita rangkul aja ya bang ya.
0: Oke deh, boleh.
2: Buat Bang Andre, terima kasih.
0: Sama-sama, kembali kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dan satu lagi Andre bacakan ada dari Bang Niko yang ada di Jakarta. Katanya gabung lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagunya Silon Seven katanya ya, untuk Kak Tini, Aura, Liona di Kupang, kemudian Bang Dedi, Bang Jafar, Kak Manis Manila ya, Anista, kemudian Mama Nurul, Kak Emma, di Selpa ya. Terus juga untuk Cek Nur dan untuk Andre, sehat selalu sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak ya. Ada Karina juga ya yang ada di Padang Tikar nih, katanya salam juga buat yang baru dengar Pro 1. Katanya baru pulang kerja. Oke deh, pokoknya selamat beristirahat juga ya untuk Kak Rina. Dan buat Abang katanya sehat selalu, sehat juga untuk Kak Rina di sana. Selon Seven nanti merapat ya dengan hingga ujung waktu. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama saya Andrew Widianto, dan tentunya nanti masih akan kami temani Anda dengan beberapa lagu pop Indonesia di malam hari ini hingga nanti mendekati jam 12 malam ya. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas di malam hari ini pendengar, dan pastikan tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami tutup dengan satu miliknya Elemen dengan Cinta Sejati, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini. Persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya. Tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Iya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru.

Bagaimanapun kondisinya, Akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 104.2. Live audio stream kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tayar, penyiar Anda di kesempatan pagi ini. Saya juga tidak sendirian, ada beberapa rekan saya yang sudah siap menemani Anda di pagi ini ya. Tentunya besar harapan kami yang terbaik bisa menemani Anda dan tetap menghibur Anda ya di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Di pagi ini kami meminta maaf untuk Anda di Mutiara Pagi ya, tidak bisa kami hadirkan. Namun jangan khawatir, berbagai lagu-lagu religi kita akan hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan kita nikmati lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini di Pro 1.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terry Lie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, pa? Ya udah, pa. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita dengan lagu-lagu religi di pagi ini. Pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi, terus di sini di Pro 1.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Jelang hari jadi Kota Pontianak, tempat usaha diimbau berikan diskon.
2: Tenan-tenan usaha ini kita himbau pada para pelaku usaha juga. Terus pemberian diskon-diskon untuk pajak-pajak yang...
1: Polda Kalbar padamkan 43 hektar lahan terbakar.
3: Polres Ketapang seluas 41,5 hektar. Jadi total sekitar 43 hektar. Untuk Polres Sambas yang pertama di

Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam edisi Warta Berita Pagi Rabu 7 Oktober 2026. Saya Budi Mantahari, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat dari Polda Kalbar berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar di wilayah Polres Sambas dan Polres Ketapang, dan kita simak laporannya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang pusdalops BPBD Kalbar, Senin malam, anggota bagian pengendali operasi Biro Operasi Bakdalops Birops, Polda Kalbar, Brigadir Ervin mengatakan, satuan jajaran Polda Kalbar memadamkan karhutla dengan mengerahkan ratusan personil dari dua wilayah. Dari dua satuan wilayah, Satwil, jajaran diantaranya dari Polres Ketapang dan Polres Sambas yang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar. Brigadir Ervin menjelaskan, dari dua satwil jajaran Polda Kalbar itu, Polres Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar dan Polres Sambas berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 1,5 hektar. Jadi, total lahan terbakar yang berhasil dipadamkan Polda Kalbar melalui Polres Sambas dan Ketapang seluas 43 hektar.
2: Satwil jajaran Polda Kalimantan Barat melakukan pemadaman di dua satwil jajaran, yang pertama di Polres Sambas seluas 1,5 hektar, untuk Polres Ketapang seluas 41,5 hektar. Jadi total sekitar 43 hektar. Untuk Polres Sambas yang pertama di Kecamatan Tebas di Desa Seret Ayon dan Desa Temajuk, Kecamatan Palo. Untuk Polres Ketapang fokus di Kecamatan Kendawangan, Nanga Tayap, Kecamatan Muara Pawan, Jelai Hulu dan Manis Mata, serta Kecamatan Sungai Hulu dan Kecamatan Marau.
1: Brigadir Ervin menuturkan, pemadaman lahan terbakar di Polres Ketapang dan Polres Sambas ini melibatkan 172 personil yang terdiri dari TNI, Koderal, Manggala Agni, Satpol PP, MPA, dan OPD terkait lainnya. Adapun kendala yang dihadapi saat personil melakukan pemadaman pada pagi hingga sore hari, namun pada malamnya api hidup kembali dan akses lokasi yang sulit dijangkau bagi personil untuk membawa mesin pemadam maupun alat-alat pemadam lainnya. Rino Kartono, Mawardi dan Rapika melaporkan.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat kekhawatiran orang tua terhadap kondisi air pasca kabut asap dan hujan. Setelah dilakukan polling ulang, sekitar 90% orang tua menyatakan setuju MBG kembali dilaksanakan. Berikut laporannya.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Polling kembali, yang kemarin kan polling orang tua tidak setuju yang satu minggu kemarin, ini kemarin polling kembali, alhamdulillah semuanya ke 90% lah orang tua itu setuju, juga guru-guru juga setuju untuk dilaksanakan MBG kembali. Satu, air. Air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali, dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan, orang tua juga keberatan yang jelas itu kemarin itu kan, kalau bisa ditanggung dulu, karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG, namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai, program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Yang jelas gizinya tercukupi ya, karena kan sudah sesuai dengan ini gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Sebanyak 588 peserta mengikuti tes tahap kedua seleksi penerimaan pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak, di mana proses seleksi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan tim independen untuk menjaga objektivitas dan juga transparansi. Dan kita simak laporannya.
6: Sebanyak 588 peserta bersaing memperebutkan posisi terbaik dalam seleksi penerimaan pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak melalui tes psikologi dan kemampuan akademik selama sekitar 3 jam. PIC Mardani Mulia Cemerlang Dodi Trias Samara menjelaskan peserta menjalani 4 jenis pengujian, yakni tes kepribadian, IST untuk mengukur kemampuan intelektual, Papikostik untuk menilai sikap kerja, serta Disversi 2 guna memastikan konsistensi hasil kepribadian peserta.
7: Nah, ini untuk memvalidasi apakah orangnya konsisten atau tidak. Ya, jadi jangan sampai di tes 1 model yang A, di tes B, nanti dia validitasnya. Orangnya beneran nggak kayak gini, apakah introvert atau
6: extrovert. Direktur Mardani Mulia Cemerlang Sri Rahmi Mardan mengatakan seluruh tahapan seleksi telah diselesaikan dan hasil peningkatan kandidat terbaik selanjutnya diserahkan kepada PDAM Tirta Khatulistiwa untuk menentukan penetapan dan penempatan calon pegawai atau PKWP.
8: Awasi, kita tekankan Permendagri 24 tahun 2023 ya, mohon maaf. Permendagri 23 tahun 2004 pasal 104 itu yang diterapkan. Kalau memang ada indikasi hubungan kekeluargaan itu muncul atau kelihatan, teman-teman bisa koreksi ke PDAM.
6: Sementara itu, salah seorang peserta Ari Yudianto mengaku tantangan terbesar dalam tes berada pada materi numerik, karena peserta harus bekerja cepat dan tetap teliti dalam waktu yang terbatas, meski sejumlah soal pilihan ganda dinilainya relatif lebih mudah.
9: Yang tes yang paling sulit itu yang tes menghitung sih, karena waktunya juga cepat, untuk kita ngitung juga terbatas kan. Kalau yang lain sih, karena paling ada pilihan beberapa yang ganda, nah itu yang lebih mudah.
6: Sri Rahmi menegaskan proses seleksi mengacu pada Permendagri nomor 23 tahun 2024 pasal 104. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran atau nepotisme diminta menyampaikan laporan kepada PDAM melalui surat langsung maupun tautan pengaduan yang disediakan tim seleksi. Harmanta Syarusani melaporkan.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menggelar lelang serentak oleh seluruh unit KPP di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penagihan kewajiban perpajakan sekaligus pemulihan penerimaan negara. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Lelang serentak dilaksanakan terhadap barang sitaan wajib pajak yang telah melalui proses penagihan dan memiliki kekuatan hukum. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Dudi Effendi Karnawijaya menjelaskan, lelang dilakukan apabila wajib pajak belum memenuhi kewajibannya meski telah dilakukan proses penagihan. Dudi menambahkan proses penetapan dan penagihan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, sementara proses pelelangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN.
10: Ini sebetulnya kalau secara kursi rutin, dan kebetulan ada dua institusi yang memiliki fungsi berbeda. Kami di Direktorat Jenderal Pajak melakukan penagihannya, penetapan kewajiban perpajakannya, dan Bu Deta di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu memiliki fungsi untuk melakukan pelelangan. Ini juga bagian dari kalau dalam teori akuntansi ada pemisahan fungsi untuk adanya pengawasan.
3: Pemisahan fungsi tersebut dilakukan untuk menjaga pengawasan dan transparansi dalam proses pelelangan. Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Bernadette Yuliasari Mulyatno, mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan lelang pemerintah. Masyarakat diminta memastikan informasi lelang hanya melalui platform resmi pemerintah, yaitu lelang.go.id.
11: Sekali lagi, lelang resmi pemerintah, kami tidak pernah menyebarkan flyer dengan daftar harga. Untuk kepastiannya, nanti boleh langsung datang ke kantor operasional kami. Ada dua di Kalimantan Barat ini, ada di KPKNL Pontianak dan juga di KPKNL Singkawang. Dan untuk pastinya, tadi, langsung saja diakses lelang.go.id. Kalau sudah melalui lelang.go.id, itu saya bisa pastikan itu adalah lelang yang resmi dan bukan penipuan. Sekali lagi, masyarakat juga harus waspada kalau ada yang menawarkan.
3: Bernadette berharap seluruh barang sitaan yang dilelang dapat segera terjual sehingga dapat diubah menjadi penerimaan negara. Pelaksanaan lelang serentak ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara sekaligus memberikan kepastian dan transparansi bagi masyarakat dalam mengikuti proses lelang. Wilhelmus melaporkan.
12: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Menjelang hari jadi ke-255 Kota Pontianak, semua tempat usaha dihimbau untuk memberikan diskon belanja. Selain itu, setiap perkantoran juga diminta untuk memasang manggar dan berikut laporannya.
3: Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono menyampaikan himbauan untuk pemberian diskon ini tidak hanya ditujukan kepada tempat usaha, melainkan juga diberlakukan untuk pembayaran pajak. Kebijakan ini diambil untuk menyemarakkan Hari Kota Pontianak yang telah memasuki usia ke-255 tahun. Menurut Edi Kamtono, sudah seharusnya memberikan penghormatan kepada para pendiri Kota Pontianak, salah satunya dengan saling membantu meringankan atau memudahkan antar sesama.
13: Tenan-tenan usaha ini kita himbau pada para pelaku usaha juga, terus pemberian diskon-diskon untuk pajak-pajak yang terutang, jadi diberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan untuk masyarakat mendapatkan pelayanannya.
3: Selain pemberian diskon belanja, Wali Kota Pontianak juga telah menghimbau untuk seluruh perkantoran memasang manggar. Himbauan pemasangan manggar ini sudah berlaku mulai sekarang. Selain pemberian diskon belanja, Wali Kota Pontianak juga telah menghimbau untuk seluruh perkantoran memasang manggar. Himbauan pemasangan manggar ini sudah berlaku mulai sekarang.
13: Manggar sudah kita himbau untuk dipasang mulai dari sekarang sebenarnya. Sampai menunggu selanjutnya. Itu ciri khas ya.
3: Edi Kamtono berharap semua pihak ikut bersama-sama menyemarakan Hari Jadi Kota Pontianak ke-255. Meskipun harus secara sederhana, namun tetap dengan penuh makna. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Wacana penataan dan evaluasi program studi di perguruan tinggi pada tahun 2026 mendorong penyesuaian di berbagai bidang ilmu. Program studi pendidikan matematika turut menghadapi tantangan dan untuk memastikan ilmu dasar ini tetap relevan di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Kita simak laporannya.
14: Guru besar dan dosen di program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Tanjung Pura, Profesor Gung Hartoyo memandang penyesuaian atau penghapusan program studi yang sepi peminat merupakan hal wajar agar dunia pendidikan tidak tertinggal. Meski demikian, Agung menegaskan posisi matematika sebagai ilmu dasar tidak dapat dihilangkan. Menurutnya, inti dari pembelajaran ini bukan sekadar mencetak guru atau menjawab soal secara tunggal, melainkan membentuk kemampuan memecahkan masalah dan nalar manusia.
15: Matematika itu hanya mengajarkan cara berpikir saja, berlogika saja. Jadi kalau orang tidak bernalar, tidak berpikir, bagaimana? Jadi kalau merger matematika itu bukan nano, matematika perannya ada dua. Satu, menjadi raja, ya kan? Dia menjadi pelayan. Menjadi raja itu berarti tadi berkuasa. Berkuasa atas siapa? Atas pengetahuan-pengetahuan yang lain.
14: Sementara, mahasiswa pendidikan matematika FKIP Universitas Tanjung Pura, Tri Utami menilai isu penggabungan prodi seperti matematika murni atau statistika akan memberikan mahasiswa karena fokus dan bebannya yang berbeda. Untuk menjaga relevansi lulusan ke depan, Tri menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi pembelajaran. Tri menyoroti tantangan calon pendidik dalam menghadapi kecerdasan buatan atau AI agar alat tersebut tidak mematikan dekris pelajar di sekolah.
16: Sekarang kan sudah banyak AI, pastinya kalau misalnya apa-apa tuh cara cepatnya lah bisa pakai AI. Nah, gimana caranya biar mahasiswa ini tetap bisa berpikir kritis, di mana matematika kan dituntut untuk berpikir kritis, di mana nanti siswa yang kami ajarkan itu tetap bisa berpikir kritis di tengah adanya AI. AI kan menggantikan manusia. Biasanya kayak mahasiswa, siswa-siswa nih jadi malas mikir, jadinya kurang kritis.
14: Di tengah evolusi dinamika perguruan tinggi, pendidikan matematika dituntut tidak hanya bertahan pada teori hitungan, melainkan antara pemahaman logika dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar lulusan tetap mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Regan Eventer Alino melaporkan.
0: Pekan Raya Geografi FKIP Untan Pontianak ketiga menjadi wadah bagi pelajar untuk mengasah pengetahuan dan kreativitas di bidang geografi. Kompetisi ini tidak hanya menguji kemampuan akademik peserta melalui soal tertulis, tapi juga kemampuan menganalisis dan juga menyampaikan materi geografi. Dan berikut laporannya.
17: Berbagai asal sekolah dari Kota Pontianak dan Kuburaya mengikuti ajang kompetisi ini dengan mengharapkan hasil yang terbaik untuk mengharumkan nama sekolahnya masing-masing. Terdapat dua kategori lomba yang diadakan. Ketua Panitia Pekan Raya Geografi tahun 2026, Sofian Daniel mengatakan, kompetisi diawali dengan geografi competition melalui tes tertulis. 6 peserta dengan nilai terbaik nantinya akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dengan kemampuan menganalisis peta. Lalu kompetisi yang kedua, yaitu membuat dan mempresentasikan media pembelajaran tentang gunung berapi yang ada di dunia. Dilaksanakannya ajang ini yang utama merupakan pengenalan jurusan pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak dan mengasah kemampuan siswa menengah akhir yang tertarik dengan pendidikan geografi.
18: Tujuannya untuk pastinya membangun citra prodi ya Kak. Jadi dimana kalau kita marketing kita ini, kita bisa dikenal oleh siswa-siswa gitu. Jadi karena pendidikan geografi ini kan mahasiswanya terbilang masih sedikit ya Kak. Jadi dengan diadakan kegiatan ini, tujuannya itu biar siswa-siswa itu bisa mungkin bisa mengenal prodi kita dan juga tertarik untuk masuk di pendidikan geografi FKIP Untan Kak. Dan kalau untuk siswa sendiri, tujuan dan harapannya itu yaitu mereka bisa mengembangkan pengetahuan mereka, kemudian juga bisa mengasah kemampuan berpikir kritis mereka serta kreativitas mereka dan juga pastinya semangat kompetisi mereka di dalam bidang geografi.
17: Bagi peserta, proses persiapan lomba turut memberikan pengalaman baru dalam mempelajari geografi secara lebih mendalam. Salah satunya Winnie dan Maria, salah satu peserta tim dari SMA Katolik Santo Petrus Kota Pontianak misalnya, mempersiapkan materi selama sekitar 1 minggu untuk mempelajari sejumlah gunung berapi, mulai dari karakteristik hingga tipe letusannya. Winnie dan Maria juga mengaku sangat tertarik untuk mencoba masuk perguruan tinggi dengan jurusan geografi.
19: Yang kami dapatkan itu banyak ya, terutama dari contoh-contoh gunung perisai, dan kami tuh cari tahu tuh banyak banget dan lumayan mendalam tentang gunungnya juga, gunung Mauna Loa, Mauna Kea, Kilauea. Jadi kayak karakteristiknya, tipe letusan, terus periodenya juga berapa lama kami juga banyak cerita. Jadi cukup banyak pengetahuan yang didapatkan.
17: Ketertarikan serupa juga muncul dari Tristan dan Janice dari SMA Swasta Kristen Immanuel Pontianak yang mengikuti geografi competition tertulis. Keduanya menilai soal tertulis yang diberikan cukup menantang, namun pengalaman mengikuti kompetisi justru membuat mereka semakin tertarik untuk mempelajari geografi lebih jauh.
20: Semoga menang.
21: Kalau dari saya, semoga dengan adanya lomba ini saya jadi semakin bisa mengasah kemampuan saya di bidang geografi. Apapun hasilnya, mungkin itu akan menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi kami berdua. Yeah.
17: Ketertarikan siswa terhadap geografi juga menjadi salah satu tujuan yang ingin dibangun melalui kegiatan tersebut. Selain memperkenalkan bidang geografi kepada pelajar atau siswa, Pekan Raya Geografi diharapkan dapat membuat siswa mengenal program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Kota Pontianak sebagai salah satu pilihan pendidikan perguruan tinggi. Pekan Raya Geografi ini juga diharapkan peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mendapatkan pengalaman untuk mencari informasi, menganalisis materi, dan juga menyampaikan pengetahuan geografi secara kreatif. Gulista Kisra melaporkan.
22: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perkiraan cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak. Pagi ini kami sudah terhubung bersama prakirawan Debi. Silakan Debi.
1: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perkiraan cuaca untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan namun masih diselimuti oleh kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat masih diselimuti kabut asap namun di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kayung Utara, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk malam hingga dini harinya, kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, bagian utara, kemudian Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sinta, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk angin kami perkirakan bergerak atau bertiup dari arah tenggara sampai dengan barat daya. Dengan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan berkisar 23 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 53% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir ataupun kilat dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di wilayah Kalimantan Barat terdeteksi adanya 886 titik panas. Selanjutnya untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 13 Oktober 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Didi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Spadio Pontianak bersama perakirawan Debbie.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: tanah kering.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa ya, tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak di edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Tentunya saya tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat juga hadir di tengah-tengah kami ya, via Zoom di pagi ini. Langsung saja saya sapa rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama di Sintang ada Riko pada pagi ini. Selamat pagi Riko.
3: Selamat pagi Budi, Cika, dan El. Kabar baik hari ini, mudah-mudahan semuanya ya. Kalau untuk di Sintang, pagi ini terpantau mendung. Kemudian pantauan lalu lintas di Jalan Jisipong Rai cukup ramai lancar pagi ini Budi.
1: Terima kasih Riko, dan selanjutnya saya sapa rekan saya Cika di Sanggau. Selamat pagi Cika.
4: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman yang juga pendengar. Di Sanggau juga mendung Budi. Mendung pagi hari ini, dan beberapa hari ini juga asap sudah mulai lagi nih terasa di Sanggau Budi.
1: Baik, terima kasih Cika, kurang lebih sama ya di Kota Pontianak juga. Bagaimana juga di Sambas, kita sapa dulu rekan saya EL di pagi ini. Selamat pagi EL.
5: Pagi Budi, rekan juga pendengar. Untuk di Sambas ini hampir sama juga, mendung. Kemarin itu sempat hujan sore sampai malam, lumayan deras juga begitu ya. Untuk pantauan lalu lintas ini masih cukup lengang Budi.
1: Siap. El, mungkin bisa suaranya di-upkan lagi, suaranya terdengar kecil begitu. Dan tentunya sebelum kita dengarkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini, kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Polda Kalbar ini berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar di wilayah Polres Sambas dan Polres Ketapang. Anggota bagian pengendali operasi Biro Operasi Bakdal Ops Bir Ops Polda Kalbar Brigadir Ervin mengatakan pada Senin kemarin satuan jajaran Polda Kalbar memadamkan karhutla dengan mengerahkan ratusan personel dari dua satuan wilayah jajaran, diantaranya dari Polres Ketapang dan Polres Sambas, yang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar. Brigadir Ervin juga menjelaskan dari dua satwil jajaran Polda Kalbar ini, Polres Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar dan Polres Sambas berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 1,5 hektar. Dari total lahan terbakar yang berhasil dipadamkan Polda Kalbar melalui Polres Sambas dan Ketapang adalah seluas 43 hektar. Brigadir Ervin menuturkan pemadaman lahan terbakar ini melibatkan 172 personel yang terdiri dari TNI, Kodaeral, Manggala Agni, Satpol PP, MPA, dan OPD terkait lainnya. Brigadir Evin menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat personel melakukan pemadaman pada pagi hingga sore hari, namun pada malamnya api hidup kembali dan akses lokasi yang sulit dijangkau bagi personel untuk membawa mesin pemadam maupun alat pemadam lainnya. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Pendengar, di pagi ini kita dengarkan informasi lainnya dari Sintang. Pertamina mendukung pemerintah daerah terapkan ganjil genap antrian BBM. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
3: Baik, terima kasih Budi. Betul, dalam hal ini PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini, yaitu menerapkan pengaturan plat nomor kendaraan ganjil genap terhadap pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite yang memang terjadi di Kabupaten Sintang. Antrian di setiap SPBU itu panjang sekali. Nah, dengan adanya penerapan ini mengurai permasalahan antrian panjang dan juga kelangkaan BBM di SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, dalam hal ini pihak Pertamina sendiri menyatakan akan mengikuti aturan pemerintah daerah, yaitu untuk mendukung kelancaran pengisian dan juga pelayanan BBM di SPBU kepada masyarakat. Dalam hal ini, yaitu manajer humas PT Pertamina Patraniaga Regional Kabupaten, Edi Mangun, beliau menyampaikan bahwa apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang dan juga Polres Sintang dalam hal ini yang turut andil tentunya mengatasi langkah yang lebih baik untuk permasalahan mengenai persoalan antrian panjang BBM bersubsidi Pertalite yang ada di Kabupaten Sintang. Edi juga mengatakan bahwa berdasarkan dengan rapat pada tanggal 29 September 2026 lalu, di mana pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini telah menetapkan pengaturan plat ganjil genap, yaitu terhadap pembelian BBM bersubsidi. Dan menurut Edi, Pertamina memahami yaitu bahwa penyesuaian jadwal pengisian BBM ini akan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun, menurut Edi sendiri sebagai operator dalam mendistribusikan BBM, pihak Pertamina ini akan menghargai dan juga mengikuti seluruh ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Dan hal itu dilakukan yaitu dengan tujuan agar BBM bersubsidi ini benar-benar bisa tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat. Jadi tidak ada lagi antrian panjang. Memang terbukti ini, Budi, bahkan ini diperpanjang hingga tanggal 14 Oktober 2026 mendatang. Ini terbukti sekali mampu mengatasi kemacetan atau antrian panjang yang sebelumnya sampai 500-an meter. Nah, dalam hal ini dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ini kami melihat sendiri antrian tidak panjang, ya paling panjang sekitar 10-an sampai belasan meter. Dan ini memang cara salah satu yang bisa dipertahankan. Budi, balik Anda.
1: Baik, terima kasih Riko, informasi pertama dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas terlebih dahulu, di mana Wakil Bupati Sambas mendorong pemanfaatan converter kit untuk efisiensi petani dan nelayan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya El. Silakan El.
5: Baik, Wakil Bupati Sambas Herwaldi Johardi Alwi ini menyatakan pemerintah daerah Kabupaten Sambas ini menggandeng inovator Amin Bengas untuk mendorong efisiensi operasional petani dan nelayan melalui pemanfaatan converter kit berbahan bakar gas. Dan menurutnya inovasi tersebut ini diharapkan nantinya itu dapat menekan biaya operasional sekaligus juga untuk meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut Wakil Bupati Sambas ini juga menyatakan untuk converter kit Amin Bengas ini telah teruji dan juga mendapatkan pengakuan hingga tingkat internasional, sehingga ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi atas persoalan ketersediaan dan tingginya kebutuhan bahan bakar bagi petani dan nelayan, khususnya di wilayah terpencil dan terluar di Kabupaten Sambas. Dia juga mengatakan untuk persoalan keterbatasan pasokan bahan bakar seperti solar dan juga pertalite ini juga masih menjadi keluhan masyarakat, termasuk di Kabupaten Sambas yang ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk kondisi itu, antara lain ini terlihat dari antrian kendaraan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah ini juga perlu mendorong inovasi yang dapat membuat penggunaan anggaran dan juga biaya operasional masyarakat ini menjadi lebih efisien. Dia juga menyebutkan, Amin Bengas ini merupakan putra Kalimantan Barat yang dikenal sebagai inovator komputer kit dan telah memperoleh sejumlah penghargaan dari dalam maupun juga luar negeri. Dan menurutnya untuk inovasi tersebut ini penting untuk diterapkan di Kabupaten Sambas dalam rangka mendukung sektor pertanian dan juga perikanan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat. Dia juga menyebutkan sekitar 70% penduduk Sambas ini bekerja sebagai petani dan daerah itu merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Kalimantan Barat. Lebih lanjut, Herwaldi ini juga menyatakan untuk converter kit Amin Bengas ini memungkinkan mesin yang sebelumnya menggunakan solar ataupun juga pertalite ini dialihkan untuk menggunakan gas dengan efisiensi bahan bakar yang disebut itu dapat mencapai sekitar 60 hingga 70%. Budi.
1: Baik, terima kasih El. Informasi pertama dari Sambas sudah disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sanggau, di mana penerimaan pajak Sanggau lampaui target 113%. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
4: Ya, betul sekali Budi, di mana realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sanggau hingga 2026 ini telah mencapai 113,81% dari target. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau, Silvestra Dayana Simbolon juga menyampaikan, capaian tersebut juga berasal dari berbagai jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah. Ia menjelaskan, hingga kini penerimaan pajak daerah telah melampaui target dengan realisasi mencapai lebih dari 130 miliar rupiah. Dan sejumlah jenis pajak bahkan telah mencatatkan realisasi di atas target yang telah ditetapkan. Ia mengatakan capaian PBHTB yang tinggi dipengaruhi pembayaran dari hak guna usaha ataupun HGU. Nah, salah satu perusahaan, sementara itu pajak tenaga listrik juga menunjukkan realisasi yang cukup tinggi mendekati 90%. Untuk absen pajak kendaraan pemerintahan dikatakannya realisasi opsen PKB masih sekitar 75%, sedangkan BBNKB telah mendekati 90%. Ia juga menambahkan pemerintah daerah terus mengoptimalkan penerimaan setiap jenis pajak untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah. Budi.
1: Baik, terima kasih jika informasi pertama juga dari Sangga sudah disampaikan pada pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Dan tentunya berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
8: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
9: Sama-sama.
10: Bunda, jangan jamin TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
10: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Masih bersama rekan-rekan saya dari Korwil 9 Kalimantan Barat. Di pagi ini kita lanjutkan kebersamaan dengan informasi dari Kota Pontianak. Di mana informasi kedua ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kalbar pada Oktober hingga November 2026. Ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung menjadi perhatian di tengah kondisi El Nino yang masih berlangsung. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah telah dibahas bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Rian Norsan menyebut meski titik panas atau hotspot karhutla saat ini mulai melandai, kondisi cuaca panas akibat pengaruh El Nino masih perlu diwaspadai. Memasuki November dan Desember, pemerintah daerah mulai mengantisipasi peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung. Di sisi lain, Koordinator UPT BMKG Provinsi Kalimantan Barat Erika Margianti mengatakan sebagian wilayah Kalimantan Barat ini mulai memasuki musim hujan sejak Oktober dasar kedua, terutama wilayah bagian tengah dan utara. Sedangkan Ketapang bagian selatan diperkirakan baru memasuki musim hujan pada bulan November. Puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Desember hingga Januari dengan waktu yang berbeda di setiap wilayah. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan informasi berikutnya. Kita bergeser ke Sintang. Ganjil genap di SPBU diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Diko. Silakan, Diko.
1: Baik, terima kasih Budi. Kembali menyoroti tentang BBM ya, penerapan ganjil genap yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sintang memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan sistem ganjil genap ini bagi pembeli bahan bakar minyak jenis Pertalite yang disubsidikan oleh pemerintah hingga 14 Oktober 2026. Sebelumnya, untuk pertama kali dilakukan yaitu berlaku dari tanggal 1 dan sampai hari ini 7 Oktober 2026. Namun melihat hasil yang lebih baik, maka ini diperpanjang hingga tanggal 14 Oktober 2026. Langkah ini diambil itu guna menekan fenomena panic buying dan juga mengurai antrian panjang yang masih terjadi di sejumlah titik pengisian bahan bakar minyak. Dan dalam hal ini Budi juga pendengar, Wakil Bupati Sintang Florensius Rudi sendiri menjelaskan bahwa berdasarkan dari hasil evaluasi di lapangan penerapan hari kelima yaitu sejak diberlakukannya 1 Oktober, kondisi antrian ini sudah sedikit membaik meskipun masih terdapat kekurangan ya, seperti hal yang saya sampaikan di awal tadi. Dan menurut Roni, untuk menyikapi permasalahan ini memang cara ini lebih efektif sehingga ini memberikan rasa keadilan dan juga kenyamanan bagi para pengantri sehingga BBM bersubsidi ini benar-benar bisa tepat sasaran. Namun masih banyak masih ada terjadi hal-hal ataupun kekurangan yang perlu diperbaiki untuk terus dievaluasi, dan Roni berharap setelah nanti berakhirnya tanggal 14 Oktober 2026, yaitu sistem ganjil genap diberlakukan, harapannya bisa kembali normal seperti semula, seperti adanya penerapan ganjil genap, tidak ada terjadian antrian yang panjang di semua SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Kembali Kanda Budi.
0: Baik, terima kasih Riko. Informasi kedua dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sanggau, di mana serapan anggaran desa Bagan Asam minim. Per Oktober baru mencapai 40%. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
2: Baik Budi dan juga pendengar, di mana penyerapan dana desa 2026 di desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau hingga Oktober ini baru mencapai sekitar 40%. Kondisi geografis dan sejumlah agenda penting desa menjadi faktor yang membuat realisasi anggaran berjalan lebih lambat. Kepala Desa Bagan Asam, Lilia Pati juga mengatakan, kondisi geografis menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan juga penyerapan dana desa. Dari 4 dusun yang ada, ia menjelaskan ada 2 dusun di antaranya berada di wilayah sungai dan juga belum memiliki akses jalan darat. Selain persoalan geografis, pemerintah desa Bagan Asam juga tengah menyelesaikan sejumlah kegiatan yang dinilai penting pada tahun ini. Di antaranya penyelesaian tapal batas dengan desa tetangga dan rencana tata ruang desa serta pengusulan lahan pertanian di 2 dusun agar dapat menjadi hak pengelola. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga pemerintah desa ataupun DPM-PMDes Kabupaten Sanggau yang mencatat 12 desa dari 163 desa belum mengajukan penyaluran dana desa tahap kedua. Kepala DPM Pemdes Kabupaten Sanggau Alian juga mengatakan sebagian desa belum mencapai output 60%, sementara desa lainnya memiliki kendala karena lokasi yang cukup jauh dari sarana transportasi. Alian juga mengatakan pemerintah melalui evaluasi melalui pemerintah kecamatan sebelum penyaluran tahap berikutnya, termasuk juga melihat progres dan capaian kegiatan di lapangan. Ia menambahkan pihaknya juga melakukan kunjungan ke desa bersama tim pendamping untuk mengetahui kendala serta membantu pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola administrasinya. Budi.
0: Baik, terima kasih jika informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan di pagi ini kita menuju ke Sambas kembali. Informasi kedua terkait dengan pemutakhiran data desil di Sambas belum 100%. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
3: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas ini mengenai pemutakhiran data desil di Kabupaten Sambas yang hingga kini belum mencapai 100% dan masih terus dilakukan. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Solihin, ini mengatakan, masyarakat yang merasa data desil keluarganya tidak sesuai, terutama jika terdampak pada status penerima bantuan sosial, itu dapat mengajukan pembaruan data melalui pemerintah desa ataupun juga kelurahan. Dan menurutnya, untuk pemutakhiran data ini diperlukan agar kondisi keluarga yang tercatat dalam data ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lebih lanjut, dia juga menyatakan proses pembaruan dilakukan oleh operator desa ataupun juga kelurahan melalui aplikasi yang telah tersedia. Lebih lanjut, menurutnya masyarakat yang merasa terdampak ketidaktepatan pada data dapat menyampaikan pembaruan melalui mekanisme yang berlaku. Data yang diperbarui kemudian nanti akan diteruskan melalui sistem dan dilakukan pengecekan berdasarkan nomor induk kependudukan. Untuk mekanisme tersebut ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan data penerima program bantuan sosial. Menurut Solihin, desil ini merupakan ukuran statistik yang membagi data menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga tertinggi. Dan desil ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat sekaligus juga untuk membantu pemerintah menentukan sasaran berbagai program. Dalam proses pemutakhiran, terdapat mekanisme usul, sanggah, dan juga pembaruan data yang mencakup 35 variabel untuk memastikan informasi keluarga yang tercatat ini tetap sesuai dengan kondisi terbaru. Solihin ini juga menambahkan, setelah pengajuan pembaruan data dilakukan, nanti juga akan dilakukan verifikasi lapangan dan hasilnya nanti akan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa ataupun juga musyawarah kelurahan. Selanjutnya dari Dinas Sosial Kabupaten bersama pendamping program Keluarga Harapan juga akan melakukan verifikasi lanjutan sebelum data itu ditetapkan oleh kepala daerah. Dan dia juga berharap masyarakat yang merasa data desilnya belum sesuai untuk segera memanfaatkan jalur resmi melalui pemerintah desa ataupun juga kelurahan agar data kesejahteraan keluarga itu dapat diperbarui dan penyaluran program pemerintah semakin tepat sasaran. Budi, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih El, informasi dari Sambas ini sekaligus menutup bersama kita di kabar dari Kalbar penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan informasinya pada pagi ini. Pertama, terima kasih untuk El di Sambas.
3: Terima kasih kembali, Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada Cika di Sanggau.
2: Terima kasih kembali, Budi.
0: Dan terakhir kepada rekan saya Riko yang lagi flu ya. Lekas sembuh ya. Dan terima kasih.
1: Siap, sama-sama Budi dengan kawan. Hati-hati, udah masuk bulan ember-ember. Jadi banyak ember harus dipenuhi ya.
0: Baik. Saya selalu rekan-rekan dan tentunya selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Terima kasih juga kepada Anda pendengar dan juga pemirsa yang terus bersama kami. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.